menyediakan perkhidmatan. Inovasi bukanlah bermaksud mengubah prinsip agama, tetapi usaha memperbaharui pendekatan supaya penyampaian ilmu, dakwah, pengurusan, zakat, wakaf, pendidikan Islam dan kebajikan ummah menjadi lebih berkesan, pantas, berfokus dan mesra terhadap masyarakat. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal sempena program Maibs Peduli di sekitar Kampung Gial baru-baru ini. Turut berangkat sama ialah waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Baginda berharap budaya inovasi dapat diterapkan di setiap peringkat pengurusan di negeri Perlis. Jaguh lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli mensasarkan bersaing bersama atlet normal di Sukan Asia dan memecah rekod dunia sekaligus menjadi misi serampang dua mata beliau. Menurut Latif, Sukan Commonwealth Glasgow yang akan bermula 23 Julai ini amat penting buat dirinya kerana dia perlu melakukan lompatan sejauh 7.83 meter ke atas bagi merealisasikan impian beraksi di Sukan Asia kategori normal. Jelasnya dia ingin terus mencabar bersaing bersama kelompok berkenaan selepas yakin boleh berikan sesuatu meskipun dirinya berada dalam kategori para T20. Pada masa yang sama, pemenang pingat emas dua kali di Sukan Paralimpik diberikan tanggungjawab membawa jalur gemilang dan dia melihat itu sebagai motivasi terbaik di Scotland nanti untuk capai jarak lompatan 8.0 meter nanti. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: bersama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.
2: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
3: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhil Zahidah, pembulas sukan FC Cilik, Bumi, PSS, Negeri Perlis. Buat Gen Z

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Tahan kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo, bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Peris FM di seluruh dunia.

pikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Geng, penentuannya malam inilah pagi ni lah. Okay, insyaAllah. Okey, seluruh dunia sedang menumpukan perhatianlah kepada satu perlawanan yang bakal mencipta sejarah selepas lebih sebulan berlangsungnya tamasha sukan bola sepak paling berprestij di dunia. Tirai Piala Dunia FIFA 2026 akhirnya akan dilabuhkan dengan perlawanan akhir yang menemukan dua gergasi bola sepak dunia, Spanyol dan juga Argentina, geng. Sebanyak 48 buah negara memulakan cabaran dalam edisi Piala Dunia kali ini yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Ribuan pemain bertarung dengan penuh semangat, jutaan penyokong memenuhi stadium, manakala berbilion peminat di seluruh dunia tidak pernah melepaskan peluanglah menyaksikan setiap detik yang berlaku. Kini hanya tinggal dua pasukan yang masih lagi berdiri teguh, Spanyol dan juga Argentina, berjaya membuktikan bahawa mereka benar-benar layak untuk berada di pentas final. Okey, Spanyol hadir sebagai antara pasukan paling pilihan sejak hari pertama kejohanan bermula dan mereka menampilkan corak permainan moden yang menggabungkan penguasaan bola, hantaran pendek yang pantas serta serangan balas yang begitu berbahaya. Sepanjang kejohanan, Spanyol mempamerkan aksi yang cukup konsisten, geng. Mereka tidak hanya menang, malah menguasai kebanyakan perlawananlah dari segi penguasaan bola dan jumlah percubaan ke arah gol. Antara permainan yang paling menyelah, sensasi muda dunia ialah Lamine Yamal. Walaupun masih muda, beliau bermain dengan penuh keyakinanlah berjaya mencipta peluang demi untuk rakan-rakan sepasukan lah. Di bahagian tengah, Rodri turut menjadi nadi utama pasukan. Ketenangannya mengawal tempo permainan menjadi faktor paling penting lah kejayaan Spanyol mara sehingga ke final. Okey, di bahagian pertengahan, kombinasi pemain pertahanan yang mantap serta penjaga gol yang beraksi cemerlang menjadikan Spanyol antara pasukan yang paling sukar dibolosi sepanjang kejohanan. Kebuncah persembahan mereka hadir pada aksi separuh akhir apabila berjaya menewaskan Perancis dengan keputusan 2-0 dalam satu aksi yang dianggap antara persembahan terbaik mereka lah di kejohanan kali ini. Okey, Argentina sekali lagi membuktikan mereka bergelar antara kuasa besar bola sepak dunia lah. Okay, sebagai juara bertahan, tekanan yang dipikul memang cukup besar, namun pengalaman serta semangat juang tinggi membolehkan mereka mengharungi setiap cabaran. Tumpuan utama pastinya terarah kepada legenda hidup bola sepak dunia, Lionel Messi. Walaupun usianya semakin meningkat, sentuhan magis Messi masih belum pudar. Setiap kali beliau menyentuh bola, seluruh stadium seolah-olah menunggu sesuatu yang luar biasa, geng, yang akan berlaku. Selain Messi, pemain seperti Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister dan juga Emiliano Martinez turut memainkan peranan besar lah, membawa Argentina ke pentas final. Aksi separuh akhir menentang England, Argentina mempamerkan semangat juang yang luar biasa sebelum menang 2-1 dalam satu perlawanan yang berlangsung dengan cukup sengit lah. Kemenangan itu sekaligus membawa Argentina ke final Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut. Okey, Piala Dunia 2026 kali ini memang dia penuh dengan kejutan ya. Banyak pasukan pilihan awal tersingkir lebih awal daripada jangkaan dan beberapa negara yang tidak diberikan perhatian sebelum kejohanan pula berjaya mencipta sensasi dengan menewaskan pasukan-pasukan ternama. Pusingan kalah mati turut menyaksikan beberapa perlawanan berlanjutan ke masa tambahan dan penentuan sepakan penalti yang berdebarkan. Ramai penjaga gol muncul sebagai wira pasukan masing-masing apabila berjaya menyelamatkan sepakan penalti lah pada saat-saat genting. Selain itu, kejohanan ini juga turut memperlihatkan kebangkitan ramai pemain muda yang dijangka akan menjadi bintang dunia dalam beberapa tahun akan datang lah. Menjelang final, beberapa rekod menarik terus menjadi bualan apabila bola sepak, Argentina berpeluang mempertahankan kejohanan dunia yang dimenangi pada tahun 2022. Sekiranya berjaya, mereka akan mencatat sejarah baharu sebagai juara dunia berturut-turut. Bagi Spanyol pula, kemenangan akan memberikan mereka gelaran dunia kedua selepas kejayaan bersejarah pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Final ini juga menjadi penampilan terakhirlah Lionel Messi dalam Piala Dunia lah. Jika benar, ia bakal menjadi penutup paling indah buat seorang pemain bola sepak terbaik sepanjang zaman. Perlawanan kali ini bukan sekadar perebutan trofi, ia adalah pertembungan dua falsafah bola sepak. Spanyol terkenal dengan permainan hantaran pantas, penguasaan bola dan disiplin teknikal. Argentina cukup berbahaya melalui kreativiti individu, pengalaman serta semangat juang yang tinggilah. Pertarungan di bahagian tengah dijangka menjadi kunci utama. Rodri bakal berdepan Rodrigo De Paul. Ini dalam perebutan kuasai permainan lah. Di bahagian serangan, semua mata akan tertumpu kepada Lionel Messi lah dan juga Lamine Yamal, seorang legenda yang sudah mencipta hampir segala-galanya. Seorang lagi bintang muda yang sedang membina nama sebagai pewaris generasi baharu bola sepak dunia. Okey, suasana menjelang final semakin luar biasa. Ribuan penyokong dari Spanyol dan juga Argentina telah memenuhi bandar tuan rumah. Jersi kebangsaan, bendera, lagu sorakan, pelbagai aktiviti penyokong mula mewarnai setiap sudut bandar. Di media sosial, jutaan peminat mula membuat ramalan keputusan akhir. Ada yang yakin Argentina mampu mempertahankan kejuaraan. Tidak kurang juga yang percaya Spanyol bakal membuka lembaran baharulah dalam sejarah bola sepak mereka. Apapun keputusannya nanti, Piala Dunia FIFA 2026 telah memberikan kita pelbagai kenangan yang sukar kita lupakan. Daripada jaringan-jaringan cantik, aksi penyelamatan luar biasa, kejutan pasukan kerdil, semangat kesukanan, sehinggalah kepada kemunculan bintang-bintang baharu yang bakal menguasai bola sepak dunia pada masa hadapan. Tinggal 90 minit sahaja atau mungkin lebih ini untuk menentukan siapakah yang mengangkat trofi paling berprestij dalam dunia bola sepak. Adakah Argentina berjaya mempertahankan gelaran juara dunia atau Spanyol kembali menawan dunia selepas penantian selama 16 tahun, geng. Sama-sama kita nantikan detik bersejarah ini dan terus setia bersama dengan kami untuk anda ikutilah perkembangan terbaru berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026.

FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung

0: menonton bola sepak. Pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo, bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Gang, standby untuk calling-calling saya 04-970-8888 04-970-8877. Kuis Piala Dunia. Soalannya, di manakah yang menjadi juara, negara manakah yang menjadi juara bertahan sebelum bermulanya Piala Dunia 2026? Tadi saya dah kongsikan dengan anda kan dalam sorotan tu. Okey, negara manakah yang menjadi juara bertahan sebelum bermulanya Piala Dunia 2026? Calling-calling saya 04-970-8888 04-970-8877. Senang je, saya menanti panggilan anda. Soalannya sekali lagi, negara manakah yang menjadi juara bertahan sebelum bermulanya Piala Dunia 2026? Okey, calling-calling di konti, saya tunggu panggilan anda. Lani, siapakah yang bakal menjadi juara untuk hari ini? Okey, kita dah ada rakan kita di talian. Mari kita dengar daripada siapa ni. Hai, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa yang di sana tu?
2: Pak Adam, kamu muncul.
1: Pak Adam, apa khabar Pak Adam? Alhamdulillah. Okey, Pak Adam, negara manakah yang menjadi juara bertahan sebelum bermulanya Piala Dunia 2026? Okey, jawapannya.
2: Argentina.
1: Alamak, tepat sekali. Oi, sekali je jawapan ni. Ini mesti mengikuti Piala Dunia lah. Okey, Pak Adam, jangan letak telefon lagi tau. Tunggu saat lah, saya kita sama-sama balik. Tunggu, Play Safam, serasi dengan aku ya. Why am I just...

0: Jason.
1: Alright, Plains FM 102.9 MHz. Gang, tadi saya kongsikan dengan anda kuis Piala Dunia 2026. Dah pun ada pemenang. Terima kasih kepada Pak Adam yang mengikuti secara langsung kan, Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa, bahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Ini dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan KBS, Persatuan Bola Sepak Perlis dan RTM selaku penyiar rasmi. Anda boleh hadir beramai-ramailah memeriahkan tayangan besar. Ini perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, menyaksikan Argentina menentang Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam ini tau, di dataran dia ke Giant Kaga. Boleh menyaksikan aksi final secara langsung menerusi RTM juga. Pelbagai aktiviti menarik lah menanti anda, seperti PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Quiz Piala Dunia, cabutan bertuah dengan hadiah-hadiah menarik termasuk sebuah motosikal, geng. Jangan lupa bawa keluarga anda, rakan-rakan anda, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama. Satu jiwa, satu sorakan. Rakan saya akan bersama dengan anda nanti malam-malam ni. Ryan dan juga Sazali akan bersama dengan anda. Stay tuned tau. Please FM, serasi denganku.

Suara Geng Plus FM 102.9 MHz. Jangan lupa 9.15 minit pagi nanti anda akan bersama dengan saya dalam rancangan Medic Radio. Hari ini tajuknya ambulan bukan taksi. Bila perlu hubungi 999. Kita akan bersama dengan Encik Muhammad Faizal Zainal Abidin, penyelia penolong pegawai perubatan unit pra-hospital Jabatan Kecemasan Trauma ya, Hospital Tuan Fauziah, akan bersama dengan anda kejap lagi. Tunggu tahu 9.

0: 9 ke 16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke 16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri 9 DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri 9. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi 2 jaringan Kylian Mbappe dan 1 gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam hari itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak 2 gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu, termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan 2 anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bayangkan
1: makanan basi dan bulat.
0: Bayangkan
1: tin dan botol yang selera dipenuhi jentik-jentik nyamuk pembawa denggi yang sedang membiak.
0: Bayangkan
1: sampah sarap berbau busuk dihurungi langat melimpahi tong sampah tanpa tudung. Dikunjungi tikus membawa balik kuman ke rumah kita. Percuma tersedia untuk binatang dan serangga pembawa penyakit seperti tikus, lipas dan lalat.
0: Penyakit-penyakit yang berbahaya akibat pembuangan sampah yang tidak sempurna akan menimpa kita.
2: Lupuskan sampah dengan sempurna. Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
4: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: ingin tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.
1: Orangnya kita kembali semula ke Perlis FM. Macam biasalah hari ini hari Ahad, hujung-hujung minggu yang mesra ni, anda kembali bersama dengan saya lah di Konti Jo dekat sini geng teman anda. Kita nak kongsikan tajuk pagi ya berkenaan dengan Medic Radio ni. Tajuknya ambulan bukan taksi, bila perlu hubungi 999. Kan? Ini bersama dengan Encik Muhammad Faizan Zainal Abidin, penyelia penolong pegawai perubatan ya, unit pra hospital Jabatan Kecemasan Trauma Hospital Tuanku Fauziah. Yang pertamanya dah ucapkan selamat datang dulu lah ke Polis FM Encik Faizan pagi ni. Luangkan masa untuk bersama dengan kami-kami semua di Polis FM ni, dan ini merupakan tajuk yang lain daripada yang lain kan. Kan kita selalu tengok ambulans lah. Ambulans ni sebenarnya penting ya untuk bertindak sebagai fasiliti perubatan bergerak lah, yang mana bolehkan rawatan kecemasan kritikal, CPR ya, bantuan oksigen dimulakan serta-merta semasa dalam perjalanan. Jadi memastikan pesakit kritikal ni sampai ke hospital dalam keadaan yang paling singkat, dan ya, yang penting sekali lah untuk menyelamatkan nyawa lah. Ya, itu betul. Yang utamanya. Cik Fauzan, pertamanya, ya, selamat datang ke Polis FM ni dalam rancangan Medic Radio. Dan nak tanya jugalah kenapa tajuk ni dipilih. Silakan Cik Fauzan.
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar Medic Radio. Polis FM sentiasa di hati.
1: Yeah.
2: Okey. Alhamdulillah kita dapat bersama hari ni untuk saya terangkan tentang penggunaan ambulans kecemasan.
1: Yeah.
2: So untuk hari ini, kalau ikutkannya, saya nak menerangkan ataupun memberi pendidikan kepada masyarakat tentang penggunaan talian kecemasan 999.
1: Yeah.
2: Dan menerangkan keperluan menggunakan ambulans. Okey, selain itu juga nak membantu orang ramai membezakan keadaan yang boleh menggunakan kenderaan sendiri ke hospital dan mengurangkan penyalahgunaan ambulans supaya sumber dapat digunakan untuk pesakit yang benar-benar kritikal.
1: Okey, itu antara objektifnya lah sebenarnya penggunaan ambulans ni. Ambulans ni sebenarnya bukan taksi, itu yang utama. Kan, itu yang utama sebab kadang-kadang kita rasa macam demam kat rumah pun panggil ambulans kan. Ini antara pengalaman lah. Mungkin Cik Faizal nanti akan kongsikan bersama dengan kita lah. Mungkin boleh kongsikan jugalah anggaran panggilan telefon yang diterima oleh pusat panggilan kecemasan di hospital ni.
2: Okey. So untuk jumlah panggilan ambulans yang diterima di Pusat Koordinasi Perubatan Kecemasan ataupun MECC lah di Hospital Tuanku Fauziah, bagi Negeri Perlis ni bagi tahun 2024 adalah sebanyak 9,790 kes panggilan, dan jumlah respon yang digerakkan dari MECC sebanyak 7,128.
1: Okey.
2: Anggaran jumlah panggilan harian sebanyak 27 dan jumlah respon dia sebanyak 20.
1: Okey.
2: Okey, bagi 2025 sebanyak 10,124 jumlah panggilan, jumlah respon 6,968. Okay. Anggaran jumlah panggilan harian adalah 28 dan jumlah respon 19. Untuk 2026, jumlah panggilan sehingga Jun 2026 adalah sebanyak 4,744.
1: Okay.
2: Jumlah respon 3,500. Jumlah panggilan harian anggaran lebih kurang 27 dan jumlah respon juga 19 anggaran harian. So untuk respon ambulans ni, pihak kami juga dibantu oleh ambulans dari klinik kesihatan dan juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang menjadi sahabat baik kami.
1: Maksudnya bila kita telefon ambulans ni, dia tak seperti daripada Hospital Tuanku Fauziah.
2: Betul.
1: Tak seperti ialah kan. Dia mungkin daripada APM juga.
2: Betul.
1: Yang St. John ambulans tu,
2: St. John Ambulance ni, kalau kata dia lebih pada musim perayaan, dia akan bantu kami lah.
1: Okay.
2: So jadi kalau kata selain ni, dia mungkin dia bawa kes-kes yang dipanggil terus ke daripada talian dia orang sendiri lah.
1: Okay, itu pentingnya geng. Ambulance walaupun dia nampaknya van sahaja kan, tapi sebenarnya kalau kita panggil ambulance dia lah, ia merupakan satu permulaan untuk mengenal pasti pesakit bagaimana keadaannya kan. Sebab apa, ambulans ni bila kita panggil dia ada prosedur dia, prosedur tertentu yang mana merawat awal lah sebelum sampai ke hospital. Itu yang utamalah. Jadi kalau kita tengok dari segi jumlah panggilan ya, MERS 999 untuk tahun 2026 ni sampai bulan 6 dah 6,000 tadi tuan eh?
2: 4,000
1: 4,000 dah. Rasanya kalau tengok kena 4,000 tu maksudnya tahun 2026 ni makin makin meningkat lah gaya tu.
2: Betul.
1: Sebab tahun 2025 10,124 panggilan. Kalau tengok tahun 2024 semakin berkurang lah. Cuma dalam keadaan semasa ni kita mengalami negara pun ke arah negara yang tua. Mungkin ramailah antara kita yang boleh dikategorikan sebagai warga emas kan. Itu yang menyebabkan panggilan semakin meningkat lah kan. Sebab kadang-kadang kita pun seriau juga tuan.
2: Betul.
1: Bila kita tengok kat rumah kita pun rasa macam boleh ke bawa ke kereta ni kan. Yang tu yang merisau kita. Jadi kita pun membuat panggilan lah untuk mendapatkan khidmat ambulans ni. Baik, kita nak kongsikan juga, kita nak kongsikan berkenaan dengan satu tajuk yang sangat penting ni, berkenaan dengan 999.
2: Ya.
1: Kan, sebenarnya yang anda tahulah, di mana-mana pun kita boleh buat panggilan 999 yang mana merupakan talian kecemasan sebenarnya.
2: Betul.
1: Tapi ada juga yang tak kecemasan pun kita buat juga panggilan untuk kecemasan.
2: Betul.
1: Terutamanya yang palsu ni kan, yang merisaukan kita. Mungkin Cik Faizal boleh kongsikan berkenaan dengan apa berlaku apabila kita call 999 ni.
2: Okay. So untuk para pendengar radio Pilih FM, so ramai yang menyangka apabila kita menghubungi talian 999 ni, ambulans akan terus dihantar ke hadapan rumah.
1: Ya, betul.
2: Betul. Tapi sebenarnya kita tak, yang tu tak berlaku lah, bukan kata macam tu. Sebabnya kami pun ada masa respon kami jugalah daripada talian diterima sehingga ambulans digerakkan lah.
1: 999 ni dia punya induk punya induk, dia pusat kecemasan lah. Betul lah, betul. Jadi dia bukan hospital Dr. Fauzi lah tau. Itu yang utama, kena faham.
2: So yang pertama kali bila tuan-tuan telefon 999 ni, yang akan menjawab adalah operator dekat Telekom Malaysia.
1: Okay.
2: So operator ni ada dekat mana, dekat seluruh Malaysia ni ada tiga je.
1: Okay.
2: Satunya di KL, satu di Melaka dan satu di Kuching.
1: Oh, jauh-jauh ya.
2: Semua dia di sana lah. So jadi biasanya kalau kata belah KL ni, dia akan cover belah utara lah.
1: Okay.
2: Dari KL sampai utara lah macam tu. So bila telefon ke situ, so dia akan dinilai dulu juga. Kan dekat sana dia akan apa, sebabnya dia mungkin dia takut panggilan palsu.
1: Ya, yeah, betul.
2: So dia orang ada record nombor-nombor yang kata nombor ini yang selalu buat panggilan, tapi bila kita respon tak ada daripada record. So bila talian tu diterima dan disahkan, so dia akan hantar ke MECC tadilah.
1: Okay.
2: Contoh kalau kata di Perlis ni, di Kangar lah, di Hospital Tengku Fauziah.
1: MECC ni ialah Hospital Tengku Fauziah ke?
2: Ya, tadi pusat pusat koordinasi panggilan perubatan.
1: Okay, maksudnya pusat daripada 999 tu dia akan pass ke MECC.
2: Ya, betul.
1: Okay.
2: So bila dah sampai di situ, di situ juga apa, pegawai pusat panggilan yang kami panggil PED lah, akan menggunakan soalan-soalan tertentu berdasarkan sistem QA yang standard seluruh Malaysia.
1: Okey, sama je mana-mana pun. Okey.
2: Ya. So contohnya kalau kata ni, dia akan minta nama dan nombor telefon pemanggil. Yang ni penting jugalah, sebab kalau terputus, yang tu kita boleh call balik. Kan. So lepas tu dia akan minta lokasi kejadian, termasuk landmark ataupun tanda yang senang dikenali bagi memudahkan lokasi dikesan.
1: Betul.
2: Okey, apa yang sebenarnya berlaku, kejadian yang berlaku.
1: Ya. Yeah.
2: Okay. Adakah pesakit ni sedar? Yang tu salah satu soalan ya. Dan adakah pesakit bernafas? Okay. So berapakah umur pesakit dan juga adakah pendarahan yang banyak? Ini soalan-soalan standard. Untuk yang pertama lah. Maklumat ni juga penting untuk dimasukkan dalam sistem ProQA tadi. Dan sistem tu akan menjanakan kod kejadian. Kod kejadian ni ada 35. Jadi bermacam-macam kod lah. Jadi ikut tahap keterukan tu nanti baru kita dispatch ambulans yang ada sama ada advanced life support ataupun okay. basic life support.
1: Okey, maksudnya ambulans pun berbeza-beza eh?
2: Ya, berbeza-beza.
1: Oh, berbeza-beza. Oh, ini baru saya tahu ambulans tu berbeza-beza. Okey. Sebab tu pentinglah ya untuk kita apa ni jawab dengan betul lah tuan eh.
2: Ya, betul.
1: Jawab dengan betul sebab kita yang berada kat rumah, kita yang tahu macam mana keadaannya.
2: Betul.
1: Dan sekiranya ada soalan yang ditanya berkenaan dengan apa kejadian yang berlaku, pesakit sedar ataupun tidak kan, ya, kita betul. Je ini pentinglah untuk respon terhadap ambulans tu.
2: Betul.
1: Okey, jadi maklumat tu kena betul. Tapi kalau sekiranya, saya rasa lah kalau orang tu contoh lah kan, suka bernafas dan sebagainya tu, soalan tu dia pendek lah, dia tak adalah tanya pendarahan dan sebagainya. Betul tak tuan kan?
2: Okay. So untuk bernafas ni, kalau kata kita tak pasti dalam sistem tu, sebenarnya dia mengajar kita kira nafas.
1: Okay.
2: Kita boleh tengok kira-kiraan nafas tu. Jadi kita boleh, bila kita tekan ikut dia cakap bernafas. Okay, so dia tahu dah berapa dalam seminit tu berapa kali bernafas.
1: Maksudnya dalam talian tu bukan sekadar ambil maklumat sahaja ya. Dia juga akan mengajar kita lah untuk apa ni, seketika nak menantikan ambulans tu.
2: Betul.
1: Itu sangat-sangat penting lah eh. Jadi yang pertamanya ialah kita sebagai kita panggil kita ni sebagai pelanggan lah kan. Pelanggan untuk membuat panggilan ke 999 ni. Kita sendiri jangan panik lah.
2: Betul.
1: Sebab apa? Kalau panik dia lagi panjang.
2: Betul.
1: Kan? Dia lagi panjang lah. Sebab apa? Orang tu tanya kita, kita memang kata cepat sikit cik, cepat sikit cik. Contohlah kan. Sebenarnya kena bertenang.
2: Betul.
1: Ada cara-cara awal, cara rawatan awal yang akan diberitahu lah menerusi panggilan telefon tuan eh.
2: Betul. Kalau memang kita akan masuk dia dekat situ, kalau kata dalam ni bahasa ni pre-arrival instruction. Maksudnya kita boleh bagi arahan untuk buat apa-apa sebelum ketibaan ambulans.
1: Sebelum ketibaan ambulans. Itu yang utamalah. Dan jangan lupalah kalau kita dah panggil ambulans tu, kalau boleh tu kita kena tunggu dekat tempat yang mudah ambulans tu nampak kita.
2: Betul.
1: Kan. Pernah terjadi tuan eh, kalau tak jumpa lokasi.
2: Selalulah
1: tak jumpa lokasi. Jadi kalau boleh tu kita sentiasa kita tunggulah dekat jalan ataupun di ujung-ujung jalan nak masuk rumah kita sebagainya. Supaya mudahlah untuk pihak ambulans. Ambulans pun depa nak segera ya. Depa tak tunggu ya.
2: So, sebab tu yang kita pilih ambulans yang terdekat dengan lokasi dia.
1: Betul. Kan,
2: kalau contoh Padang Besar, kita minta dulu klinik Padang Besar ataupun APM Padang Besar. Tapi tengok tahap kes dia. Kalau tadi kes tak sedar diri ni, takkan kita nak ni. Tapi naknya APM ni pun dilatih untuk merawat KK yang tidak sedarkan diri lah.
1: Nak buat panggilan tu mudah saja 999. Cuma kadang-kadang saya ada pengalaman jugalah eh, apabila ambulans ni sebaik-baiknya kita tunggu supaya driver tu nampak kita.
2: Betul.
1: Kalau tidak kesian daripada telefon kita ni kat mana? Kan depa nak segera sebenarnya.
2: Ada yang tunggu tapi dia tunggu kira dia tengok
1: dia,
2: je.
1: Dia tengok saja.
2: Dia tak melambai pun.
1: Betul.
2: Itu pun masalah juga sebabnya bila dah terlepas tu nak pusing balik mungkin ambil jarak jauh.
1: Ya betul. Walaupun ada siren dan sebagainya kan.
2: Betul.
1: Terima kasih tuan. Ada satu satu perkara yang amat-amat penting lah eh, untuk kita sebagai pelanggan ni mengetahuilah eh, berkenaan dengan ambulans eh, yang dalam ambulans tu pun anda jangan risau, yang sampai ke rumah kita tu mereka ni dah memang
2: terlatih
1: eh. Kadang-kadang soalan tu memang akan mereka tanya. Kan, jadi kita kena jawab secara betul lah, ikhlas lah. Kalau dia tengok pesakit tu masih okey, dia akan bertanya dengan pesakit. Betul tuan eh?
2: Betul.
1: Gitu prosedur dia. Baik tuan, kita nak kongsikan jugalah bila kita sebut tentang ambulans bukan taksi ni. Kan, bilakah masa yang kita rasa kita wajib panggil ambulans ni?
2: Okey. Untuk pendengar Medik Radio Pelih FM. So ambulans ni bila kita perlu panggil adalah masa-masa kelewatan rawatan boleh mengancam nyawa.
1: Okey.
2: Okey, so antara dia ketika pesakit tidak sedarkan diri.
1: Okey.
2: Contoh dia rebah tiba-tiba payansan ataupun tidak bangun dan ataupun tidak beri sebarang tindak balas. Jadi kalau kata ni, kita try kejut dia dulu. Kan kejut, kalau kata tak ni, okey, ni memang kena panggil ambulans.
1: Okey.
2: So selain daripada tu, pesakit orang mangsa yang tidak bernafas ataupun suka bernafas. Kadang-kadang kita tengok dia bernafas ni okey, tapi sebenarnya ada tersirat dekat situ, kan. So tambah-tambah kalau kata orang asma yang tak lega, dia pakai pump 3-4 kali tak lega ni, panggil lah, boleh lah panggil ambulans. Kalau kata dekat dengan hospital, boleh datang sendiri lah, kan. Tapi kalau jauh-jauh ni, boleh panggil ambulans. So selain daripada tu juga, sakit dada yang disyaki serangan jantung, macam mana kita nak tahu. So kadang-kadang orang yang sakit dada ni, dia akan berpeluh, dia rasa loyal, dia lepas tu sakit dada tu mungkin menjala ke lengan ataupun rahang dia.
1: Okay.
2: So bila ni, mungkin tu tanda-tanda dalam apa, serangan jantung tadi. So yang ke seterusnya, stroke. So stroke ni ada satu kaedah yang kita boleh bagilah. So yang pertama kali, kita tengok muka dia. Dia mungkin ada kelihatan sengit ataupun tak macam biasa.
1: Okay.
2: So bila ni, yang kedua kita tengok sama ada tangan dia ni, dia boleh angkat atau tak boleh angkat, mana-mana belah tangan. Lepas tu kadang-kadang pertuturan dia, percakapan dia tak jelas. Selalu elok boleh bersembang,
1: hari ni tak boleh lah. Betul.
2: Kan? So yang satu lagi, time tadi. Jadi time ni adalah segera kita hubungi ambulans.
1: Saya tertarik lah dengan stroke ni. Ada yang mendengarkan Police FM, kena ingat F-A-S-T, fast. Ingat fast and furious. Ingat fast tu. Kan? Fast tu ialah, F tu ialah untuk bahagian muka, face. A tu ialah arm, tangan. S ialah speech, percakapan. Dan T ialah time, masa untuk hubungi 999. Kaedah fasik dia salah satulah, tuan kot, kan. Apabila berlaku stroke ni,
2: yang ni antara yang paling mudah lah kita nak awal-awal tahu kata benda tu. Okey, so seterusnya kalau kata kemalangan jalan raya yang serius. So terutama jika mangsa ni tersepit, tidak sedarkan diri, ada perdahan banyak, ataupun berlaku kecederaan kepala, ada keluar darah ikut hidung, ikut telinga, yang tu memang kita kena telefon ambulans segeralah. So yang seterusnya, pendarahan tadi juga tak berhenti. Kita biasanya kalau kata kita tengok, kita tolong tekan lah pendarahan tu untuk beberapa minit, tapi tak berhenti. So contohnya kalau kata kat kepala tadi, kita tak boleh tekan. Tapi kalau ada pendarahan kena parang ke kat kaki, kita tekan, tak mau berhenti, yang tu kena telefon ambulans lah. So sawan yang berpanjangan, yang ni saya banyak lah kes yang dekat kita lah, terutama kalau kata sawan tu lebih daripada 5 minit ataupun sawan yang berulang ni, yang tu kena telefon ambulans. Sebab kalau bawa sendiri pun, tak kira dia orang yang bawa kereta ni,
1: dah
2: mungkin
1: betul,
2: tak
1: betul.
2: Boleh fokus.
1: Sawan ni lah tarik tu ni.
2: Tarik. So kalau kata tarik ni, tambah kanak-kanak lagi lah, kita
1: betul, perlu betul.
2: Telefon ambulans lah. Selain pada tu, untuk melecur yang besar, terutama yang melibatkan muka, saluran pernafasan, kawasan yang luas di seluruh badan. So kalau kata setakat kena hujung-hujung jari memasak, kena terpercik tu,
1: itu masalah lah, kan. Betul.
2: Okay, selain daripada tu, lemas. Mangsa yang hampir lemas di kolam ataupun laut serta sungai kat kita lah. Okay, dan yang terakhir sekali tu, keracunan yang serius. Maksudnya mungkin dia makan atau terminum racun yang kita tak sedar. Kadang-kadang orang meracun ni, dia bubuh dan bekas apa, air mineral tu, dia ingat air minum. Dia terminum air ataupun terlebih dos ubat, ataupun terhidung gas beracun. Yang ni segera telefon ambulans.
1: Okey, itu antara yang perlu kita tahu lah, berkenaan dengan bila masa yang kita wajib lah panggil ambulans. Kalau kita tengok tadi yang tuan ceritakan tadi tu, memang semuanya agak serius juga, terutamanya yang merisaukan tu bila tuan kata berdarah, tekan luka sebagai rasa seriau. Kita dengar pun rasa seriau, kan.
2: Tengok orang tu dia mabuk darah tu pula,
1: kan. Rasa macam penin tu. Kan. Okey tuan, kes yang biasanya boleh menggunakan kenderaan sendiri ni, ini yang kadang-kadang kita apa ni, terkeliru tuan. Kan, penyakit-penyakit ataupun sakit-sakit yang yang boleh menggunakan kenderaan sendiri. Takkan batuk pun nak panggil ambulan kan.
2: Okey, pendengar sekalian, jika pesakit ataupun mangsa stabil dan masih mampu duduk dan berjalan, biasanya lebih sesuai menggunakan kenderaan sendiri dengan bantuan ahli keluarga.
1: Okey.
2: Contoh-contoh keadaan pesakit yang boleh menggunakan kenderaan selain ambulan adalah demam biasa. Maksudnya pesakit masih boleh menjalankan aktiviti harian.
1: Okey.
2: Batuk, sesema, muntah yang tidak teruk, mungkin yang baru jadi kurang daripada 3 kali lah. So boleh datang terus ke kecemasan ataupun klinik yang terdekat. Okey. So cirit-birit tanpa tanda dehidrasi teruk. Okey, maksudnya pesakit masih boleh makan dengan minum cara biasalah. Yang kira kalau kata ni tak, kita boleh tengok sama ada bibir dia kering ke, ataupun kalau kita selok bawah mata dia, kita tengok pucat, yang tu lain. Tapi kalau merah lagi ni, maksudnya dia tak teruk lah.
1: Okey,
2: sakit tekak ataupun sakit gigi. Okey, sakit belakang yang kronik, maksudnya sakit belakang ni dah lama, dah bertahun dah.
1: Betul.
2: Tapi sakit masih boleh berjalan. Okey, ruam kulit, terseliuh, luka kecil yang perlu dijahit. Okay, kalau luka kecil ni memang boleh datang sendiri kalau ni. Ataupun pemeriksaan susulan klinik pakar. Yang ni yang kalau boleh jangan telefon ambulans kecemasan. Dia ada ambulans-ambulans swasta yang menawarkan khidmat untuk ke klinik pakar ni. Kan?
1: Ambulans ni itu yang dimasukkan, bukan teksi lah kan. Takkan dekat rumah kita pun kita nak pergi klinik pakar ni, kita telefon ambulans ambil saya sahab, saya nak pergi klinik pakar kan. Sebab dia membazir untuk orang lain lah. Betul. Yang lebih serius kan. Kita tak tahu sebenarnya bagaimana, kita baca kita aja, kita tak baca orang lain kan. Sama juga apabila ambulan berada di atas jalan raya tuan eh. Sebab yalah, ambulan ni dia nak cepat geng, dia nak menyelamatkan nyawa. Jadi kadang-kadang kita ni pula, kita duk dengar lagu dalam kereta punya lah kuat semua kan, kita tak dengar siren dan sebagainya kan. Ini kena ambil perhatian lah. Tapi boleh nampak lah lampu-lampu ambulans kan. Baik, tuan, kita nak kongsikan jugalah, bila nampak benda ni ringan sebanding yang tuan sebutkan tadi kan. Ada orang tanya pula, apa yang dikatakan kecemasan ni?
2: So kadang-kadang apa yang kita nampak ni ringan, tapi sebenarnya kecemasan. So ada beberapa keadaan yang kelihatan biasa tetapi sebenarnya berbahaya. Contohnya kalau kata bayi kurang daripada 3 bulan yang demam atau sesak nafas. Kalau kita nak tahu macam mana dia sesak nafas ni, kalau bayi 3 bulan ni, dada dia ni kita nampak naik. Laju je.
1: Okey, betul.
2: Yang tu kita kena segera bawa lah. Sebab kita bayi ni dia tak boleh nak cakap dia sakit kat mana. Kan? Okey, selain daripada tu, wanita hamil yang mengalami pendarahan yang banyak ataupun secara tiba-tiba. Okey, so yang tu kena, kalau boleh telefon lah ambulans dengan segera. Warga emas yang menjadi keliru tiba-tiba. Kita rasa mungkin dia ni stroke ataupun kecemasan ni. Kalau stroke tadi kita yang fast tadi kan, yang kita tengok balik. Ataupun kalau kecemasan ni, kita kalau ada alat yang boleh check, kita check dulu.
1: Okey,
2: so sama juga pesakit, kalau kata pesakit kecemasan ni, dia memang dia boleh tak sedar diri lah secara tiba-tiba. Okey, so pesakit sawan kali pertama. Okey, so kalau boleh kita kena pasti tanda-tanda sawan tu macam mana. Sama ada, biasanya kalau sawan ni mata naik ke atas, lepas tu dia nampak dia macam tarik tu, jeking dia tu. Kan, kadang-kadang nampak tangan ataupun kaki dia kejang. Itu tanda-tanda sawan. So sesak nafas walaupun masih boleh bercakap. Okey, yang ni kita risau dekat orang tua.
1: Okey.
2: Sebabnya contoh dia baru je minggu lepas, ada seorang orang tua warga emas lah. Jumpa dia nampak dia bercakap ni macam terputus-putus kan. Sebelum ni dia normal tapi dia cakap putus-putus. Tapi bila ni saya tengok kaki dia ni bengkok. So dia mungkin dia ada masalah. Kat situ. Yang tu jenis macam tu memang kena apa, panggil ambulans cepat lah. Sebabnya kita tak tahu, mungkin jantung ni masalah, buah pinggang ni masalah kan. So kalau ni kena perlu dapat rawatan segera lah. Okey Tuan.
1: Okey Tuan, okey, kita dah kongsi tadi, dapat juga ilmu-ilmu baru juga lah. Yeah. Terima kasihlah kepada Tuan yang sama-sama kita cerita tentang 99 dengan ambulans dan sebagainya. Rawatan awal yang Tuan sebutkan tadi, saya pun baru tahu sebenarnya yang hidrasi tadi tu, tengok bibir, bawah mata sebagainya kan. At least sekurang-kurangnya kita dapat sesuatu untuk kita belajar, Tuan. Tuan, ada yang mungkinlah bertanya dia nak call 99, dia rasa risau pasal apa, takut maklumat tu dia bertanya macam-macam sekali, penimbir apa semua. Maklumat apa yang perlu kita bagilah masa kita call 999 ni? Mungkin tuan boleh kongsikan supaya kita tahu dan mudah untuk kita buat persediaan. Sekali aku tanya alamat mana, tak tahu tak mana alamat ni, saya pun tak tahu, kacau tu. Sebab dia panik waktu tu.
2: Memang bila orang panggil kita ni, kadang-kadang dia jadi panik.
1: Betul. Kan? Itu dah kat rumah kita, Tuan. Saya rasa kita kena buat satu apa ni, kertas untuk kecemasan. Terutamanya ada orang tertua. Tulis situ nama, alamat, apa semua, nombor telefon. Siap letak kat tempat telefon tu. Sekiranya berlaku kecemasan, semua orang yang ada kat situ boleh call 99, boleh baca tu saja.
2: Betul. Itu cadangan yang baik. Betul. Juga lah, kan? Okey. So kalau kata kita telefon 99 ni, macam awal tadi saya beritahu dah. Tapi saya ulang kat sini lah. Okey, apabila pendengar Medik Radio menghubungi 99, beritahu dengan tenang.
1: Tenang.
2: Kan? Kita kena tenang. Jangan jerit, jangan maki hamun. Sebab ada kes pemanggil sendiri yang histeria.
1: Okey.
2: Kan? Maksudnya, dah ada orang sakit kat rumah tu, tambah dia pula histeria sambil ni. Jadi, kita tak jelas apa dia cakap.
1: Betul.
2: Kan? So kalau kata ni, biasanya PED tadi ni, pegawai yang dekat akan minta dia bertenang.
1: Okey.
2: Kan, bila dia bertenang, dah boleh suruh dia tarik nafas, lepas tu baru dia bercakap. Okey. So yang keduanya, nombor telefon pemanggil tadi. Kita biasanya PD ni akan tanya balik. Bolehkah nombor telefon ni dihubungi semula?
1: Ya.
2: Kalau kena jawab, kadang-kadang bukan apa, pemanggil ni kadang-kadang duduk di Kedah, dia telefon tu mau dia diperoleh. Kadang tu bila kita dah sampai, tak ada orang menunggu.
1: Ya.
2: Kalau boleh masa kita panggil ni, apa, cuba dapatkan nombor orang yang terdekat dengan lokasi itulah. Kalau kata dia tidak duduk di lokasi tersebut, okey, lepas tu alamat dan lokasi yang tepat. Kan, lokasi tadi kalau kata landmark itulah. So biasanya kalau kata ni yang jadi masalah bila atas highway lah, atas highway Changlun, kadang-kadang orang tak tahu nak bagi tahu dari arah mana. So kalau kata kejadian dekat highway tu, bagi tahu sama ada arah dari Arau ke Kuala Perlis ataupun daripada Kuala Perlis ke Changlun. Jadi kita boleh anggar ambulans apa yang mana yang terdekat untuk kita hantar atas highway tu. Okay. So yang contoh yang kedua, kalau kata pernah terjadi kes dekat Wang Angin.
1: Okey.
2: Kan, dia hendaknya ada pondok dekat situ. Orang tu memang duduk di situ. Jadi yang pemanggil ni duduk tempat lain. Dia beritahu, dia telefon orang yang jaga dusun tu, tak dapat. Dan dia tahu hendaknya kawan ni memang ada penyakit kecil manis, darah tinggi apa semua. Jadi bila dia telefon kami, dia kata dekat Wang Angin, dekat pondok. Jadi tak ada orang tunggu.
1: Okey.
2: Memang bermasalah kami dengan bomba masa tu. Turun naik, cari tak jumpa.
1: Okey.
2: So kalau boleh, itulah, kalau dapat telefon orang-orang yang terdekat dekat situ, minta mereka bawa.
1: Yang berada di kawasan tersebut lah. Jangan kita dari, contohlah kita duduk di Kok Diang, kita panggil untuk di Kangak. Jadi nanti ambulans tu, dia akan call hak yang duduk di Kok Diang. Kan? Siapa tunggu di PLN, apa semua, tak ada orang. Kacau.
2: So selain daripada tu juga, dekat pusat MECC ni tadi, dia kata bertanyakan tentang umur pesakit lah. Kalau kata tak dapat bagi yang tepat, bagi anggaran pun boleh. So selain daripada tu, dia tanya juga apa kes kecemasan yang berlaku. So lepas tu, adakah pesakit ni sedar? Yang ni yang penting lah, sebab nak tahu tahap kesedaran dan tahap serius pesakit tu. Jadi kalau dekat sini nanti, penghujung nanti, kita akan tahu sama ada dia nak suruh buat CPR dulu ke apa. So selain daripada tu juga, pesakit, adakah pesakit ni bernafas? Tu soalan kira wajib juga tanya. Kalau kata tak tanya, memang sekali lagi, okey cik, kami nak cadangkan pada cik untuk buat CPR. Cik nak tak? So kita akan minta dia dulu konsen. Kalau dia nak, kita akan ajar. Kalau dia tak nak, kita akan tanya apa pendapat cik tentang apa kalau Encik tak mau bantu dia, Encik rasa dia ni dah tak bernyawa, dah tak bernafas. Adakah Encik rasa dia ni ada kematian yang nyata? Okay, so dia kata kalau ya, kita stop kat situ lah, kita mungkin hantar ambulans untuk pengesahan kematiannya lah.
1: Okay.
2: So untuk jumlah mangsa yang ramai ni, kita akan tanya, kalau kemalangan ni selalunya kita akan tanyalah berapa jumlah mangsa. Kalau kata 2-3 tu okey lah kan, tapi biasanya kalau ramai ni mungkin kita perlu backup.
1: Yeah, betul.
2: Daripada agensi lain jugalah. So selain daripada tu juga, lepas kita dah habis soalan tu, jangan tutup telefon lagi. Sebabnya ada arahan-arahan oleh PED yang akan dia bagi. Okay, sama ada tu macam tadi lah, kalau CPR dia akan buat CPR. Kalau kata apa, tarik tadi, sesawan tadi ni, dia mungkin dia nak suruh mengiring ke kiri ke kanan. Ataupun kalau pesakit yang mengandung, mungkin kalau kata sementara nak bantuan sampai, mungkin kita akan guide dia. Kalau kata bayi tu dah nak keluar sangat, kita akan guide dia untuk keluarkan dulu. Okay. So kalau kata penerahan yang banyak tadi, mungkin kita bagi tekanan lah. So kita suruh dia tekan tempat yang berdarah tadi lah.
1: Okey kan, itu antara je. Dan ada jugalah panggilan-panggilan yang apabila tiada pengangkutan, kita telefon ambulans. Tak mau tunggu dekat klinik, kita panggil ambulans. Ada cepat dapatkan rawatan, kita panggil ambulans. Nak elak kena saman depan hospital tu pun, kita panggil ambulans juga kan. Ini antara je lah yang perlu kita tahulah. Baik, Cik Faizal, kita dah sampai ke penghujung ni. Mungkin Cik Faizal boleh kongsikan antara pesanan lah untuk yang mendengarkan Police FM. Silakan.
2: Okay. So untuk pendengar sekalian, gunalah ambulans ni untuk kecemasan sebenar. Jika keadaan mengancam nyawa, hubungi 999 dengan segera. Jika pesakit stabil dan boleh dibawa dengan selamat, gunakan kenderaan sendiri ke hospital atau klinik yang berhampiran. Setiap keputusan yang tepat daripada masyarakat membantu memastikan ambulans dapat sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Okay. Mesej utama kat sini saya nak bagi, ambulans menyelamat nyawa bukan sekadar membawa pesakit. Gunakan 999 apabila nyawa terancam. Jika keadaan stabil, gunakan kenderaan sendiri ke fasiliti kesihatan yang sesuai.
1: Kena faham ambulans ni sebenarnya bukan pengangkutan, ianya merupakan talian untuk talian awal lah untuk penyelamatan nyawa. Itu yang utama lah ianya bukan sekadar pengangkutan saja-saja kita calling-calling. Macam tadi lah saya sebut, nak pergi hospital tak ada kenderaan sebagainya, kita calling ambulans kan. Itu tak sepatutnya berlaku lah, sebab banyak lagi orang lain memerlukan khidmat ambulans ni yang lebih serius. Terima kasih jugalah kepada semua driver-driver ambulans yang bertukar lumus. Kadang-kadang bawa hantar patah balik, bawa hantar patah balik. Kan, itu yang dapat kita tengok, kita saksikan dengan mata. Saya sendiri pun pernah sebenarnya ke hospital Dr. Fauziah lah untuk meneliti keadaan ambulans di hospital kan. Ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih juga ni kepada kawan-kawan yang terus dengarkan Police FM. Dek Mat Police, terima kasih. Waalaikumsalam. Mak Yusof, selamat pagi-pagi katanya. Terima kasih Mak Yusof. Zul Hilmi, terima kasih, dia kata terbaik penerangan yang diberikan berkenaan dengan ambulans ni. Satu tajuk yang sangat-sangat penting sebenarnya, walaupun nampak simple, tapi sekurang-kurangnya kita dapat tahulah berkenaan dengan perkhidmatan ambulans. Dan terima kasih juga kepada Rohaimi Arif, dia kata terima kasih kepada Hospital Dr. Fauziah, tolong ambil Tok Wan saya kecemasan, dia kata. Ambulans, dia kata ada masalah agak serius juga. Terima kasih Rohaimi Arif. Hafiz, terima kasih semualah yang mendengarkan 102.9 MHz. Terima kasih Cik Faizan, katanya info yang jelas berguna. Sangat-sangat penting Baik, terima kasih kepada Cik Faizan yang bersama dengan saya pagi ini melalui segmen Medic Radio. Cik Muhammad Faizan Zainal Abidin, penyelia penolong pegawai perubatan unit Pra Hospital Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Fauziah. Kita faham juga dekat Hospital Dr. Fauziah tu, walaupun kita bawa sendiri ke tempat kecemasan tu, tapi kena ingat laluan tu laluan kecemasan. Kan kadang-kadang ada ambulans nak parking sebagainya. Yang tu pun kena tengok balik lah tuan.
2: Betul.
1: Kan, kalau tidak nanti mengganggu keadaan ambulans ni, sebab ambulans ni dia hantar, dia masuk dalam apa semua, dia tolak, dia patah balik P pula kan. Itu satu-satu itu tugasan mereka lah. Terima kasih lah kepada anda semua yang berkhidmat menggunakan ambulans, yang dalam ambulans tu bukan seorang tuan, ada driver, ada
2: penolong pegawai perubatan, pembantu perawatan kesihatan.
1: Ya kan, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih juga untuk Cik Faizan, dan terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan 102.9 MHz dan nantikan Medic Radio setiap hari Ahad 9.15 pagi minggu depan. Right, jumpa lagi.
0: Ingin tahu masalah kesihatan anda? Info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

Sayang-sayang, kita pun dah sampai ke penghujung dah, gang. Terima kasih teman saya hingga pagi selama 4 jam. Kejap lagi Cik Tika akan teman anda dalam Hangat Lead, okay? Jumpa lagi tau. Assalamualaikum. Bye.

mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, SV Konsa dan dua gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan berkaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. Dua gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olise turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990 kalau Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: P-E-R-E-N-G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Bersama kembali Hangat Lead 102.9 MHz. Di 102.9 MHz ini, saya Atika Nordin kembali menemani anda untuk 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang bagi edisi Ahad hari ini 19 Julai 2026, bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih Jojo dah pun selesai di hingat pagi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih Jojo. Saya pula sambung tugasan menemani anda hinggalah ke pukul 2 petang anda. Istimewa hari ini kita nak bawakan untuk anda yang mana siaran langsung cumi-cumi. Jam yang kedua pada pukul 10.11. Nampak tak? Kita sebenarnya kita nervous semua. Pada pukul 11.15 minit pagi, kita akan bawakan untuk anda siapakah yang bakal mewakili negeri Perlis untuk Bintang Kecil 2026. Okey, jadi siapakah mereka itu anda kena saksikan. Dan sebenarnya saya dah pun kongsikan top 5 Bintang Kecil Perlis FM antaranya.
1: Top 5 Bintang Kecil Perlis FM.

itulah antara top 5 bintang kecil Polis FM yang kita akan bawakan untuk anda. Siaran langsung cumi-cumi 11.15 minit pagi. Ikuti di live Facebook dan TikTok Polis FM. Terus dengar.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Itu dia antara barisan top 5 bintang kecil Perlis FM. Anda boleh tengok dekat medsos Perlis FM. Anda boleh ikuti di TikTok, di Facebook Perlis FM. Anda boleh komen siapa bintang kecil kegemaran anda. Dan nantikan keputusan rasminya yang telah pun sebulat suara dipilih bersama dengan juri dan ketua juri. Pastinya pengarah penyiaran Perlis. Encik Fatil Hidayat Ghazali juga bersama dengan ketua bahagian rancangan Perlis FM, Puan Suryawati Abdul Nasir, yang telah pun bersama memutuskan untuk pemilihan juara bintang kecil Perlis. Jadi anda boleh ikuti live sekejap sekali lagi pada pukul 11.15 minit pagi. Baiklah, untuk anda kita dapat memasuki di ruangan Sinar Duha selepas ini. Untuk anda yang mungkin ada sebarang kiriman, anda boleh hantarkan di WhatsApp Komti 017 454 1688. Terus dengar.

Mestilah cik dengar dia.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nak tanya satu lagi hari ni.
3: Ya.
2: Kita ni sebagai bapa ni, Ustaz. Hari-hari pesan kat anak-anak, cik, makan tangan kanan, cik. Jangan makan tangan kiri. Nanti makan dengan setan. Tu nak tanya, Ustaz. Betul ke kata duk abang tu? Betul ke setan makan tangan kiri ni, Ustaz?
3: Okey. Yang pertama, saya pun tak pernah tengok syaitan. Kita semua tak pernah tengok syaitan. Itu yang pertama. Tak tahulah kot, DJ Sazali pernah jumpa ke tak tahulah. Allah alam lah. Kita tak pernah tengok syaitan dalam bentuk dia yang asal. Jadi kita nak tahu dia makan dengan kanan kiri ke kanan syaitan ni, Nabi yang habang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri sebut, fa inna syaitan yakulu bishimalihi. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu dia makan menggunakan anggota kiri dia. Maksudnya tangan kiri dia lah. Jadi kalau kita ni makan dengan tangan kiri, kita ibarat macam kita dah ikut apa yang syaitan buat. Sedangkan syaitan tu musuh kita. Kalau kita ni ada musuh, kita tak akan tiru apa musuh kita buat. Contohlah kita katakan, selalu benda ni orang perempuan lah jadi. Kalau dia tengok musuh dia pakai baju warna sama dia, dia pun dah gelabah dah hari tu. Asal macam nak tukar nama pakai warna yang sama. Kita ni kalau musuh kita ni syaitan, dia makan dengan kiri, kita pun naklah berbeza dengan dia. Jadi sunnah Nabi ni, Nabi kata, makan kita ni sepatutnya manusia ni kul bi yaminik, makan guna tangan kanan. Sebab apa? Jangan kita tiru syaitan. Dia makan bishimalihi, tangan kiri. Jadi betul lah apa kita abang kat anak-anak ke semua, makan dengan kanan sunnah Nabi. Kalau tangan kiri, macam syaitan. Syaitan makan dengan kiri.
2: Dengar tu cik, ustaz dah pesan, makan tangan kanan, jangan tangan kiri cik dah.
4: Pilihan lagu nasyid terbaik untuk anda di Perlis FM.

0: untuk ni saya jagakan pasukan underdog yang akan ke final. Saya harapkan pasukan Kepala Verde yang akan menjadi johan baru untuk Piala Dunia 2026 ni. Saya tengok gergasi-gergasi Eropah dan juga wakil-wakil daripada Amerika Selatan saja. Tapi tahun ni expectation saya daripada benua Afrika pula untuk Kepala Verde yang akan menjadi johan Piala Dunia 2026.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zee Nakal dan Aisyah Rachel dalam Zee Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Rancangan Lead Plus FM serasi dengan 10.50 minit pagi. Untuk anda, terima kasih masih lagi mendengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada. Dan sekarang ini kita dah masuk di zone lagu FYP. Dan nantikan untuk anda 11.15 minit pagi, saya tak sabar sangat nak kongsikan siapakah bakal menjadi juara bintang kecil Plus FM di tahun 2026, kerana kita dah ada top 5 yang terbaik antaranya.
1: Top 5 bintang kecil Perlis FM.

0: Hai Gen Z, klik, skor, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik Ubi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok.

0: Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

stadium yang pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2026. Dibuka pada tahun 1966, Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia Diego Maradona mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

0: Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, meta berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Hashtag serulahkan bakatku.
1: Cumi-cumi, cumi-cumi, elahkan bakatku, cumi.
0: Kalau saya faham serasi dengan ku Cumi-Cumi kembali lagi untuk anda. Dan seperti yang saya dah war-warkan awal untuk anda, hari ini adalah hari penting untuk semua yang datang uji bakat bintang kecil baru-baru ni, yang mana kita umumkan secara atas udara saja di Corong Radio saja hari ini untuk pengumuman pemenang uji bakat bintang kecil Perlis. Siapa yang bakal mewakili negeri Perlis, kita nak habang hari ni lah, gitu. Okay. Jadi itu anda boleh tengok sekarang ni live dekat Facebook Perlis FM, boleh dekat TikTok Perlis FM pun boleh. Anda boleh komen dekat situ, kita nak tengok siapakah antara pemenang-pemenang yang bakal mewakili negeri Perlis. Dan sebenarnya semalam pun kita dah muat naik top 5 terbaik untuk anda saksikan siapakah top 5 terbaik yang telah pun menjadi pilihan para juri pada hari uji bakat yang lalu. Anda boleh saksikan di TikTok Perlis FM. Memang banyak sangat yang tengah top-top kan dekat TikTok Perlis FM sekarang ni, memang hype betul. Okay, jadi tanpa membuang masa, hari ini saya nak kongsikan untuk anda top 5 yang terbaik dahulu. Jadi anda boleh masuk ramai-ramai dekat ruangan live di Facebook Perlis FM sekarang ini. Saya tahu anda berdebar sebab saya pun berdebar nak kongsikan siapa yang bakal mewakili negeri Perlis ke peringkat yang seterusnya. Okay, jadi anda boleh masuk di ruangan live sekarang. Baik, jadi sekarang ini saya nak kongsikan dahulu untuk top 5 yang terbaik untuk kita saksikan siapa yang terpilih sebagai top 5 terbaik menerusi uji bakat bintang kecil. Sama-sama kita saksikan. Kita ada Adik Amar Hakim. Adik Amar Hakim ni yang telah pun membawa lagu Seroja. Dan seterusnya kita ada Adik Aileen Inara, yang merupakan top 5 terbaik juga. Anda boleh saksikan sekarang ini menerusi live di Facebook Perlis FM untuk nyanyiannya.

0: Seterusnya kita ada adik Yusuf Akasha. Alright, itu dia antara top 5 terbaik. Anda boleh saksikan menerusi di Facebook Perlis FM. Okay, untuk 5 terbaik. Okay, cukup panas persembahannya. Okay, dan untuk anda, kita akan kembali selepas ini untuk kita tahu dengan lebih lanjut siapakah yang bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Perlis bagi tahun 2026.
1: Bintang kecil Perlis FM.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Open Gangnam Style.
1: Open Gangnam Style, Polis FM, serasi denganku. Amir rancak betul sebab sekarang juga kita dalam zone lagu K-pop back to back untuk anda. Baiklah, baru saya dengar sekarang ini, kita sekarang bakal umumkan siapakah yang bakal menjadi pemenang untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM bagi tahun 2026. Dan sebenarnya saya dah pun siarkan untuk anda top 5 bintang kecil Perlis FM yang terbaik yang kita bawakan untuk anda. Yang terlepas tu, kita akan siarkan sekali lagi 5 pemenang dan peserta terbaik untuk uji bakat bintang kecil. Jadi kita nak sama-sama saksikan, ini dia yang terbaik untuk anda. Kita ada adik Amar Hakim dengan lagu Seroja.

Itu dia Seroja, dan seterusnya kita ada juga lepas ini dan ramai lagi sebenarnya yang kita nak siarkan untuk anda. Dan mungkin yang katanya tak dengar lah dekat radio, kenapa tak dengar kan? Okey, anda boleh saksikan dekat live melalui Facebook Perlis FM sekarang ini. Kita sedang siarkan secara langsung untuk adik-adik yang terpilih sebagai top 5. Okey, anda boleh saksikan sekarang ni dekat live melalui Facebook Perlis FM. Okay, alright. Dan saya tahu ramai yang masih lagi tertunggu-tunggu untuk pemenangnya. Baiklah, jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini kerana kita nak ada sedikit je, sedikit teknikal. Akan kembali lagi selepas ini. Terus dengar. It's true.

Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling jewa.

0: Air boleh sepan. Serasi denganku.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
0: Boleh saya pansurasi dengan ku. Baiklah, saya nak kongsikan untuk anda tadi ni. Ada yang dekat radio katanya tak puas, tak berapa jelas sangat kan. Tapi kita dah perbaiki untuk anda. Kita nak ulang sekali lagi untuk top 5 yang terbaik. Top 5 yang terbaik hampa sabang sah. Sebab kau tiga pun tak sabang ni. Nak habang siapa yang boleh jadi bintang kecil tu kan. Okay, ini top 5 yang terbaik. Adik Amar Hakim dengan lagu Seroja.

Pantai, nyanyian adik Amar Hakim yang merupakan top 5 terbaik. Terbiasa dengan lagu Seroja pula, tersasul lah kita. Lagu Teratai, adik Amar Hakim yang mana merupakan top 5 terbaik. Seterusnya kita ada adik siapa ya? Kita nak tengok. Kita ada adik Aileen Inara.

Kita ada yang pastinya anda mesti tahu siapa ni kan. Kita ada presenter kita yang seterusnya top 5 terbaik ini dah ada Yusof.

pertandingan yang cukup sengit sebenarnya tahun ini. Memang cukup nervous saya tahu. Okey, jadi sekarang ini terima kasih yang sedang mendengarkan Mercy Live di Facebook, di TikTok, Police FM. Terima kasih. Kenapa ya selalu saya taklah berdebar sangat, tapi hari ini saya berdebar sangat nak tengok siapa yang bakal menjuarai bintang kecil Police FM bagi tahun 2026. Disebabkan saya nervous, saya nak berehat lagi.

Persiapan serasi denganku, cumi-cumi serlahkan bakatku live eksklusif untuk keputusan pemenang uji bakat bintang kecil Perlis FM bagi tahun 2026. Ramainya dah berdebar-debar ni kan. Saya pun sangat-sangatlah berdebar sekarang ni. Kebiasaannya tak berdebar sangat. Tapi hari ni dia punya panas tu lain macam. Walaupun saya seorang dekat konti ni, saya rasa macam ramai tengah menonton sekarang ni kan. Jadi saya rasa anda semua dah bersedia. Kalau anda bersedia, saya dah main drum sikit ni. Kita dah main drum tu. Saya rasa sekali lagi lah saya nak main drum ni. Saya nak kongsikan siapakah yang bakal menjadi juara bintang kecil Perlis FM bagi tahun 2026. Jatuh kepada adik. Saya tahu anda nervous kan? Saya pun nervous ni. Ya Allah, kenapalah nervous sangat ni? Kan? Macam buat dekat konsert tau. Uji bakat bintang kecil Perlis FM bagi tahun 2026 jatuh kepada kita akan bersama dengan adik yang bernombor 006, adik Aileen Inara.

Adik Aileen Inara adalah juara bintang kecil Perlis bagi tahun 2026. Kasih tepuk lagi. Tepuk. Jangan tak tepuk. Adik Aileen Inara yang telah pun melayakkan dirinya ke debaran bintang kecil bagi tahun 2026. Saya tahu anda semua memang menantikan keputusan ini dan saya rasa sebulat suara warga netizen pun setuju. Betul tak betul? Okey. Jadi memandangkan saya dah pun umum siapakah pemenangnya, kita akan cuba hubungi adik Aileen Inara kejap lagi. Agak-agaknya kan, dia tahu tak dia ni dah jadi juara bintang kecil? Kita nak tengok kejap lagi dia tahu ke tak tahu kan. Okey, jadi kembali selepas ini untuk anda, jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika dan akan bersama dengan juara bintang kecil 2026 selepas ini. Terus dengar Irikai Bahar. Wanita

0: Nampaknya kita dah tahu siapa kan yang telah pun menjuarai Bintang Kecil 2026. Adik ni comel sangat tau. Dia baru darjah 2. Tapi kita nak berkenalan dengan dia. Saya dah hubungi adik Aileen Inara, yang mana peserta Bintang Kecil yang bernombor 006. Sekarang ni saya dah telefon dia. Saya tak tahu dia tahu ke tak ni, dia terpilih ni, saya tak tahu. Ni kita baru telefon ni, baru habak tu kat dia, dia terpilih. Macam surprise gitu kan. Okay, jadi kita nak tengok dekat talian sekarang. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Ya, ni Abah Aileen Inara ya?
1: Ya, Abah Aileen.
0: Abah Aileen. Encik, nama apa encik? Perkenalkan diri sikit.
1: Okay, nama saya Harzil bin Kamil. Saya tengah melompat-lompat sekarang ni.
0: Tengok lompat? Terkejut ke macam mana ni?
1: Oh, excited lah. Saya yang paling seronok.
0: Alhamdulillah. Tahniahlah kita ucapkan untuk adik Aileen Inara ni. Asal negeri Perlis ya, cik?
1: Asal negeri Perlis. IC 09.
0: Perlis belah mana tu?
1: Perlis Sungai Baru.
0: Kuala Sungai Baru. Sedap ya. Sorong apa sedap. Sungai Baru ya. Okay, adik Aileen dah bangun ke? Dia tahu ke tak ni dia jadi juara ni?
1: Saya suruh dia siap dulu je.
0: Okay, kita nak cakap dengan adik Aileen lah. Nak tengok Aileen. Hai
1: Inara. Sini.
0: Kita kena panggil Inara ya. Aileen Inara.
1: Aileen Inara.
0: Okay ya,
1: Surprise.
2: Hai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Comelnya Aileen. Dah bangun pagi awal ke bangun pagi ni?
2: Bangun pagi ni awal tak?
0: Bangun pukul berapa?
2: Bangun pukul 11.
0: Pukul 11? Baru bangun. Aileen tahu tak? Aileen, hari tu Aileen datang uji bakat Bintang Kecil. Ingat tak?
2: Ingat
0: kan? Aileen bawa lagu apa hari tu?
2: Saya bawa lagu Setelah Aku Kau Miliki.
0: Aileen bawa. Aileen tahu tak? Aileen terpilih jadi juara Bintang Kecil 2026. Aileen tahu ke tak tahu?
2: Ya ke?
0: Ya betul lah. Tahu tak?
2: Tahu. Terima kasih.
0: Comelnya. Tahniah Aileen. Aileen, awak ni sekolah mana? Awak sekolah mana?
2: Saya sekolah
0: SK Simpang 4. Orang Simpang 4 ni bangga lah cik. Orang Simpang 4 kita ni terpilih mewakili negeri Perlis ke debaran Bintang Kecil yang akan diadakan insyaAllah pada September nanti. Tahniah Aileen. Aileen, kita nak dengar Aileen nyanyi sikit boleh tak?
2: Boleh.
0: Aileen nyanyi lagu yang Aileen datang uji bakat hari itulah, boleh?
2: Boleh.
0: Okey, 1, 2, mula.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Boleh saya faham sepersi dengan ku? Rancak tengah hari hampa semua tengah dengar Boleh FM. Pastinya di frekuensi 102.9 MHz. Juga di RTM Click. rtm.gov.my. Semua dah bakal lega dah. Dah boleh tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Sebab kita dah pun umum siapakah pemenang bagi Pintar Kecil 2026 bagi peringkat negeri polis. Jadi tahniah sekali lagi untuk adik Aileen Inara yang mana orang Sungai Bahu. Belah Simpang 4 tu. Tahniah anak perdih kita. Jadi kita harapkan adik Aileen Inara dapat terus mengasah bakat dan juga menjadi yang terbaik antara yang terbaik mewakili negeri polis. Mengangkat nama negeri polis dan juga nama sekolah. Masih juga nama keluarga adik Aileen Inara. Baiklah, untuk jam ini kita nak masuk di ruangan tudung saji. Siapa-siapa yang nak kirimkan hidangan tengah hari tu, bolehlah kirim. Tapi rasanya Tika rasa macam tak lalu makan lah hari ni. Sebab Tika berdebang sangat tau. Jadi yang tak marah ke peringkat seterusnya, jangan sedih, jangan risau. Sebab adik-adik adalah yang terbaik antara yang terbaik. Okay. Jadi untuk anda, semuanya adalah pemenang. Tak ada yang kalah. Sebab adik-adik semuanya berani berdiri di atas pentas. Kalau Kak Tika pun nak berdiri di atas pentas, umur dah je 2, 3, 4, 5 ni, teketak-ketak lah juga kan. Jadi semuanya adalah pemenang. Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua. Jangan putus asa, teruskan berusaha. Dan pastikan adik-adik terus maju ke hadapan. Okay. Alright, siapa yang nak kirimkan hidangan tengah hari, WhatsApp my 0174541688. Kita nak berehat seketika dengan dengarkan nyanyian lagu daripada adik Aileen Inara, Setelah Aku Kau Miliki, untuk anda. Perlisa faham.

Terus saja Plus FM, serasi dengan ku. Selamat tengah hari yang sedang menjamu selera tu. Walau apa jua hidangan anda, semoga hidangan itu terus menggembirakan hati dan perut anda. Okay, jadi terima kasih yang komen dekat ruangan live, dekat gambar, dekat poster, semua-semua tempat lah. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya juga nak bacakan kiriman daripada juara bintang kecil Perlis FM bagi tahun 2025. Kita ada adik Yusuf Akasha yang katanya nak ucapkan tahniah kepada adik Aileen Inara. Kata sedap sangat, pilihan yang tepat. Tahniah Aileen Inara, dan doakan juga kejayaan Yusuf pada masa hadapan. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang dicurahkan dan pengalaman bersama Perlis FM. Memang banyak kenangan dan banyak ilmu dapat ditimba. Yusuf akan terus berjuang. Tahniah adik Yusuf Akasyah juga kerana mengharumkan nama negeri Perlis sebelum ini dan juga membuat persembahan yang sangat luar biasa. Kalau anda ingat lagu yang Yusuf pernah bawa satu ketika dahulu, iaitu lagu Mentera Semerah Padi. Memang luar biasa sebenarnya persembahan adik Yusuf menjadi bualan ramai ketika itu. Kan dengan silatnya. Okay. Jadi untuk anda, jangan pernah berputus asa lah . Apapun, jangan sedih-sedih kerana semuanya adalah pemenang. Okey, yang hantar kiriman makan pun ada dah waktu ni. Terima kasih pendengar kita ni. Kak Bib. Kak Bib katanya hari ni akak tak tahulah Tika nak masak apa. Tadi kita makan nasi goreng kangkung dengan kampung buat dengan pedas-pedas tu. Jadi saya jemput makan lah DJ Atika. Terima kasih lah jemput kan. Tapi Atika rasa macam sedap pula nasi goreng kampung kan. Terima kasih kongsikan dengan saya. Kita nak berehat terus. Terus dengarkan untuk anda ini Asir Rehe. Ha Rehe Polis FM Serasi dengan ku.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Kepada ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda, ha, ni UAM nak nasihat sikit lah. Mendidik anak-anak ini, kita tak perlu manjakan mereka sangat. Bukan apa, pengalaman UAM dalam dunia pendidikan ni

0: ibu-ibu, ayah-ayah kena asuh mereka supaya mereka berdikari sikit. Nanti barulah mereka tu boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri dan mereka berdaya saing di dalam kehidupan mereka. Yes, kitalah yang kena didik mereka. Ha, salam dari UEM, Padu Verstyle Semasa.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey.

Persiapan Surasi dengan ku Sega. Apa yang Sega hari ni kita nak kongsikan untuk anda? Sebenarnya banyak perkara yang kita sering kali ingatkan menerusi Polis FM ni di ruangan Sega untuk kesihatan bersama, peringatan kita untuk cantik luar, cantik dalam. Gitu barulah ceria, barulah happy semua kan. Hidup ni dia kena happy-happy. Jadi bila kita happy, senyum pun terpancar di kita punya apa, kita punya wajah tu menjadikan kita lebih gembira, betul tak? Okey, saya nak kongsikan untuk anda hari ini. Jantung berdegup terlalu perlahan. Pernah tak rasa macam tu? Kenapa ya? Nadi ni cuma 38 seminit. Dia ingatkan badan ni letih ke, kurang tidur ke? Tetapi sejak kebelakangan ni, mungkin anda yang mungkin cepat pening, sesak nafas, hampir pitam ketika berjalan, pemeriksaan ECG menunjukkan heart block, yang mana bukan bermaksud saluran darah itu tersumbat, tapi ia berlaku isyarat elektrik yang mengawal degupan jantung menjadi perlahan atau gagal bergerak dari bahagian atas ke bahagian bawah jantung. Jadi heart block ni ada beberapa tahap, isyarat dia banyak, kan. Kalau anda boleh pastikan, anda boleh check dengan pacemaker, okay, boleh check denyutan jantung anda tu macam mana. Dan kalau nadi tu terlalu perlahan, kalau anda rasa anda duk pikir tak berhenti, risau kan, anda bolehlah terus dapatkan rawatan segera. Jadi kalau nak tahu info-info kesihatan bersama, jangan lupa tahu untuk ikuti di ruangan Medic Radio pada setiap hari Ahad jam 9.15 minit pagi. Kita bawakan pakar-pakar kesihatan untuk kongsikan tentang kesihatan untuk anda, okay. Teruskan mendengar Polis FM selepas ini. Kita akan terus dengarkan utama satu tengah hari. Terima kasih.

lariskan perniagaan anda, ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan AT&T Stadium sebagai salah satu venue paling sibuk sepanjang kejohanan berlangsung. Stadium moden yang terletak di Arlington ini menjadi tuan rumah kepada 9 perlawanan, menjadikannya antara venue dengan jumlah aksi tertinggi berbanding stadium-stadium lain yang terlibat. Dengan kapasiti sekitar 94,000 penonton, AT&T Stadium turut diiktiraf sebagai salah satu stadium terbesar yang digunakan dalam edisi Piala Dunia kali ini. Lebih menarik, stadium ini juga dipilih sebagai venue bagi salah satu perlawanan separuh akhir, menjadikannya pentas penting yang bakal menentukan laluan ke perlawanan akhir kejohanan. AT&T Stadium terkenal dengan skrin video gergasi antara terbesar yang pernah dibina dalam arena sukan dunia, menjadikan pengalaman menyaksikan perlawanan lebih mengagumkan dan imersif untuk para peminat. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kalau kita ni, Ustaz, nak masuk rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang tak ada orang ni, Ustaz, adakah kita nak kena bagi salam macam biasa juga, Ustaz? Ustaz, abang, Ustaz, Ustaz.
3: Okey, bila kita pi ke rumah yang tidak berpenghuni, rumah tu tak ada orang, kita kena bagi salam juga. Tapi salam yang bagaimana? Salam dia sedikit berbeza. Salam yang kita kena bagi rumah yang tidak berpenghuni, seperti dalam riwayat Ibnu Umar, adalah kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini bacaan yang kita baca untuk bagi salam pada rumah yang mana tidak berpenghuni, rumah tak ada orang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita ingat, ni kita baca kat mana? Waktu dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita dah baca dah benda ini. Bacaan ni kita dah baca hari-hari. Jadi sama juga kalau kita pergi ke rumah yang tidak berpenghuni, kita baca juga bacaan ini. Bahkan sebahagian ulama meluaskan, bukan saja rumah yang tidak berpenghuni, bahkan rumah yang asalnya ada orang tapi mungkin orang tak ada rumah tu, dia keluar pergi mana-mana ke apa ke, maka kita pun bagi salam begitulah bila mana kita pergi, walaupun termasuk ke rumah kita. Kadang-kadang kita balik rumah kita, keluarga kita, kita tahu tak ada, balik kampung ke apa, maka kita bagi salam macam tu jugalah.
2: Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
0: Ustaz,
1: habak, Ustaz.
4: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
5: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
6: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
7: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: buka talian. Elizabeth buka talian. Terkejut tak? Memang kita bagi surprise gitu. Sebab apa? Kita dah kembali untuk anda memenangi hadiah-hadiah menarik sempena dengan quiz final Piala Dunia 2026. Kita buka talian sekarang. Anda boleh hubungi saya 04-970-8888 juga 970-8877 telefon saya sekarang.
1: Polis FM buka talian.
0: Soalan ni senang je. Soalan ni berbunyi begini. Berapakah jumlah negara yang bertanding dalam Piala Dunia FIFA 2026? Anda boleh telefon sekarang. Okey, soalannya, berapakah jumlah negara yang bertanding dalam Piala Dunia FIFA 2026? Okey, anda boleh hubungi saya di talian 04-970-8888 juga 970-8877. Saya buka talian untuk anda hinggalah ke pukul 2 petang sahaja. Kita dah ada pemanggil sekarang. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Syahril.
0: Cik Syahril. Dari mana Cik Syahril?
2: Dari Kangak.
0: Dari Kangak, anak. Okey, ya. Jadi untuk quiz final Piala Dunia 2026. Cik Syahril dengar tak soalannya tadi ni?
2: Dengar.
0: Soalan ni berbunyi, berapakah jumlah negara yang bertanding dalam Piala Dunia FIFA 2026? Jawapannya Cik Syahril?
2: 48.
0: 48 apa tu?
2: 48 negara.
0: Yakin?
2: Ya, saya pasti.
0: Oh, ni mesti kaki bola ni kan? Tahniah, jawapannya tepat sekali. Tahniah Cik Syahril. Malam ni, jangan lupa Cik Syahril turun padang untuk saksikan tayangan di skrin besar untuk Piala Dunia malam ni. Di Ruang Liga Jaya yang Kangak. Malam ni Cik Syahril.
2: InsyaAllah boleh pergi, boleh.
0: Okey, baik. Tahniah. Jangan letak lagi talian ni. Kita dah ambil maklumat Cik Syahril ya.
2: Okey, baik.
0: Baik, terima kasih. Tapi kita nak tanya Cik Syahril. Cik Syahril rasa siapa yang bakal menang pada malam ni, Cik Syahril?
2: Saya rasa Argentina lah.
0: Argentina, kuat sebelah Argentina ya. Baiklah, terima kasih. Okey, dan nantikan selepas ini kita akan ambil maklumat Cik Syahril. Untuk anda yang terlepas untuk jawab kuis ni, jangan risau. Anda boleh ikuti di ruangan kuis final Piala Dunia selepas ini. Menerusi segmen Hemoy-Hemoy. Dan saya pun dah nak undur diri. Saya pun tak sabar nak tengok bola malam ni. Okey, jadi untuk anda, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan untuk anda. Ini The Shima. Setelah aku kau miliki, Perlis FM. Serasi dengan ku.

dibuka pada tahun 1966. Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada 2 perlawanan

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, salam hujung minggu kepada semua pendengar setia Perlis FM. Ingat lagi tak suara siapa ni? Fas menemani anda pada hujung minggu ini. Okey, terima kasih buat pendengar kita yang tak kira di mana jua anda berada. Fas menemani anda di ruangan hemo-hemo dalam edisi Ahad ni. Iaitu Ahad ni pada 19 hari bulan 7 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Assalamualaikum semua. Terima kasih juga buat yang bertugas kita tadi, Atika Nordin yang menemani anda dari jam 10 pagi tadi sehingga 2 petang dalam ruangan hangat Lee. Dan juga Fas tak kesorangan hari ini. Fas ditemani juga dengan rakan jurutera kita. Terima kasih. Jadi abang-abang semua, buat rakyat Perlis yang tengah memandu, yang tengah berniaga ataupun yang tengah santai dengan family pada hujung minggu ni, atau yang tengah bercuti juga dengan family, terima kasih juga menjadi radio ataupun stesen radio Perlis FM ni sebagai peneman setia anda. Macam biasa, Fas akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang menaikkan mood hujung minggu anda. Semoga hari ini anda ceria selalu dan juga diberi rezeki yang melimpah ruah buat anda semua. Perlis FM, serasi dengan ku. Terus layan dengan lagu Cinta, Emmy Mastura.

Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Fas menemani anda di jam yang pertama ni daripada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Dalam ruangan apa? Ruangan hemoh-hemoh, kita enjoy kapa sempoi. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada hari Ahad ni yang penuh barakah ni, yang cuaca je agak mendung-mendung, agak nak kata panas tak panas, nak kata sejuk pun tak sejuk, tapi alhamdulillah cuaca pun dalam keadaan baik-baik sahaja. Jadi Fas nak ucapkan tahniah buat adik tadi, adik Aileen Lenara. Tahniah kerana berjaya melangkah ke pentas debaran bintang kecil RTN sebagai wakil negeri Perlis. Tahniah buat adik Aileen. Okey. Jadi untuk pemandu-pandu jalan raya, Fas nak ucapkanlah nak bagi sedikit peringatan buat pemandu ataupun pengguna jalan raya. Jadi Fas nak ucapkan selamat memandu ataupun hati-hati ketika memandu, terutama cuaca sekarang ni. Macam Fas ada bagi tahu tadi, kadang-kadang panas, kadang-kadang redup, kadang-kadang juga hujan. Jadi pastikan anda cukup rehat semasa mandu dan juga jangan lupa minum air masak banyak-banyak lah. Jadi Fas akan ke lagu seterusnya menemani anda di ruangan hemoh-hemoh ini dengan lagu seterusnya, Wanita KRU. Terus layan Perlis FM.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

Orles FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih setia lagi bersama Fars di ruangan Hemo-Hemo. Jadi untuk hari ni, kita tahu pada malam ni atau pagi esok, akan ada Piala Dunia. Masing-masing kat sini Fars tahu demam Piala Dunia masih terasa lagi. Ya, jadi sekiranya ada ataupun buat pendengar dekat luar sana yang ingin memberi kiriman di WhatsApp kita, boleh ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Dan juga pada pukul 3 nanti, baiklah, kita akan ikuti ke berita ringkas pada pukul 3 petang nanti. Jadi teruslah yang Play FM, serasi dengan ku.

Lays FM, Serasi dengan ku di 102.9 MHz. Baiklah, untuk yang mendengarkan radio Lays FM ni, boleh ikuti ke platform digital Lays FM dan juga boleh ke rtmclick.gov.my. Jadi teruslah yang Lays FM, Serasi dengan ku.

0: di sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ralik, lekon, swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazir masa tu, apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, QM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

이때가 마치 아무 수막인 사실 이 거라서다.

0: dengar radio boleh.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Generasi masa kini diajak menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang dikecapi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjuangan menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu perlu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang

Hai Gen Z, stress tu normal. Tapi take a break, tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

Hemoh-hemoh serasi dengan ku di 102.9 MHz. Kita sudah sampai di jam yang kedua. Sekarang menunjukkan pukul 3.11 minit petang. Jadi sebentar saja lagi, Fas akan kongsikan lagi info-info menarik untuk anda semua. Yang di mana sekarang ni sedang demam Piala Dunia kan? Ha, jadi kita ada kuis pada hari ini mengenai kuis final Piala Dunia 2026. Sebentar saja lagi, Fas akan kemukakan soalan untuk anda semua. Jadi anda boleh jawab soalan tersebut dan juga boleh call di nombor konti kita di 04970888. Fas ulang sekali lagi, 04970888888. Ada 4 kali nah. Jadi buat mana pendengar dekat luar sana yang menjadi kegilaan ramai sekarang ni demam bola sepak, yang tahu soalan-soalan kuis yang kita akan kemukakan sebentar saja lagi, jadi standby telefon untuk call kita dan Fas akan bagi soalan-soalan yang kuis sebentar saja lagi. Jadi di jam yang kedua ini juga Fas akan kongsikan juga mengenai Piala Dunia juga. Jadi terus layan Plays FM, masih setia lagi dengan Fas di ruangan Hemoh-Hemoh. Kita enjoy Kapas Sempoi Plays FM serasi dengan ku.

dengan ku di 102.9 MHz. Dengar lagu Piala Dunia. Ingat, malam ni kita ada perlawanan Piala Dunia yang akan mengegarkan dunia pada malam nanti. Kalau untuk masa kita ataupun di Malaysia, pada pagi nanti, pada pukul 5 pagi nanti, ya. Jadi seperti Fas bagi tahu tadi, kita ada soalan kuis untuk Piala Dunia 2026 ni. Jadi Fas akan bagi tahu soalan-soalan seperti berikut. Jadi soalannya berbunyi begini. Apakah gelaran pasukan kebangsaan Spanyol? Fas ulang sekali lagi. Apakah gelaran pasukan kebangsaan Spanyol? Memandangkan hari ini dalam konti, Fas pakai baju Spain dan Fas minat Spain. Minta maaf buat yang mana yang minat Argentina tu. Yang mana yang peminat-peminat Spain bolehlah menjawab soalan yang Fas kemukakan tadi. Jadi cara macam mana, boleh terus call kami di kami di 04-970-8888 atau di nombor satu lagi di 04-970-8877. Okey, jadi jelas nah. Jadi buat peminat-peminat untuk Piala Dunia sekarang ni yang tengah mendengarkan stesen radio Police FM ni, cepat standby handphone hangpa untuk call di konti Police FM. Jadi terus layan Police FM serasi dengan ku.

0: maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: Perlis FM, buka talian.
1: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Nampak gayanya Fas dah ada pemanggil kita. Jadi kita akan terus call untuk pemanggil kita. Hello. Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya. Ha. Okey, hai. Assalamualaikum, cik. Daripada mana ya?
2: Saya daripada Kanga.
1: Daripada Kanga. Cik, apa ni nama?
2: Nama saya Cikgu Aiman.
1: Cikgu Aiman.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, Cikgu Aiman. Fas ulang sekali lagi soalan boleh?
2: Jawapan dia kan?
1: Fas ulang soalan sekali lagi. Mungkinlah pendengar sana dia boleh tahu. Okey.
2: Ya, soalan dia gelaran untuk Spanyol.
1: Ya, betul. Okey, Fas ulang. Apakah gelaran pasukan kebangsaan Spanyol?
2: Okey, itu gelaran dia adalah La Roja.
1: Ya, tahniah. Betul ke? Betul ke, Cik? Cik Aiman?
2: Ya,
1: betul. Jawapannya La Roja. Tahniah untuk Cik Aiman. Itu Cik Aiman akan memenangi hadiah voucher makanan Mai Suki. Ya, tahniah untuk Cik Aiman ya.
2: Ya.
1: Okey, Cik Aiman. Okey. Cik Aiman jangan letak panggilan dulu. Sebentar saja lagi kita akan bercakap dengan Cik Aiman lah.
2: Okey, baik.
1: Alright. Okey, tahniah ya Cik Aiman.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Okey, terima kasih. Tahniah juga buat Cik Aiman. Jadi terus selayang Perlis FM serasi dengan ku.
3: Hai Gen Z, stress tu normal. Tapi take a break, tarik nafas, check kawan. Self care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

0: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Gerasi dengan ku di 102.9 MHz. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Aiman. Cik Aiman tadi yang memenangi voucher makanan Mai Suki. Alhamdulillah, tahniah. Jawapannya adalah La Roja. Tahniah untuk Cikgu Aiman tadi. Okey, jadi kan kita sekarang kan tengah ada Piala Dunia kan, tengah demam Piala Dunia. Jadi baiklah, sekarang Fas nak bacakan sikit lah untuk pemain bola sepak Piala Dunia. Ada info sikit lah yang Fas nak kongsikan kepada pendengar-pendengar setia Place FM yang mendengarkan Fas daripada jam 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang nanti. Jadi apa yang Fas nak kongsikan mengenai pemain bola sepak yang yang menjadi kegilaan ramailah buat perempuan, untuk pemain Spanyol lah, disebabkan Fas peminat Spain. Minta maaf lah untuk yang peminat Argentina tu, nanti Fas akan bacakan juga ataupun beritahu sah sebuah sedikit juga untuk pemain Argentina. Ni Fas beritahu pemain Spanyol saja dulu. Untuk pemain Spanyol, Yamal merupakan bintang muda bola sepak Spanyol yang kini mencuri perhatian dunia, yang di mana walaupun usianya yang masih muda, beliau juga sudah menjadi tonggak yang sangat penting buat Barcelona dan skuad kebangsaan Spanyol. Dengan kelajuan kemahiran yang mengelicik serta kreativiti di atas padang, ramai yang melihat Yamal ni sebagai antara pemain yang bakal mewarnai dunia bola sepak untuk tahun-tahun yang akan datang. Dia adalah pemain muda yang Fas dapat tahu semalam, yang Fas research salah sikit pasal Yamal ni. Dia berumur 19 tahun, masih muda lagi daripada pemain Argentina. Menjadi kegilaan ramai tu ada iaitu Messi. Okey. Jadi berbagai info dan juga perkongsian menarik yang Fas nak kongsikan sebentar saja lagi mengenai Piala Dunia. Jadi yang mana pendengar dekat luar sana ingin memberi di ruangan WhatsApp kita, boleh juga ingin berkongsikan mengenai Piala Dunia, minat siapa dan sebagainya, boleh juga ke konti WhatsApp kita di 017-4541-688. Boleh je terus hantar WhatsApp bagi tahu hari ni saya minat Spanyol lah, saya minat Argentina lah. Bagi tahu dekat Fas, dekat konti WhatsApp kita, kita akan bacakan untuk anda semua. Jadi terus layan Perlis FM, serasi dengan ku.

Les FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih setia bersama Fars di jam yang kedua. Alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang kedua. Macam tadi Fars ada beritahu kepada anda semua mengenai hebahan-hebahan yang Fars ingin kongsikan kepada anda semua. Untuk hebahan pada hari ini mengenai tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala FIFA 2026, iaitu pada pagi nanti Argentina lawan Spanyol. Iaitu kepada warga Perlis, yang mana bahang kemuncak Piala Dunia sekarang ni semakin terasa. Jadi untuk kerjasama Kementerian Belia dan Sukan, Persatuan Bola Sepak Perlis dan juga RTM selaku penyiar rasmi, jom beramai-ramai kita memeriahkan lagi tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada malam ni sahaja, yang akan disiarkan Argentina menentang Spanyol pada malam ni 19 Julai 2026 yang bermula pada pukul 9:30 malam. Di mana tu? Di dataran Niaga Giant Kangak Perlis. Jadi orang ramai dijemput untuk hadir bagi memeriahkan lagi suasana pada malam ni, bagi rasa macam mana duduk di, orang panggil apa, di stadium. Jadi kat situ bolehlah merasa macam mana duduk di stadium, tengok bola, dapat menyaksikan perlawanan bola sepak dunia dah, bukan bola sepak negara negeri, bola sepak dunia. Jadi bolehlah ramai-ramai bawa kawan-kawan dan juga keluarga yang terdekat, boleh mai memeriahkan lagi suasana pada malam ni. Jadi terus layan Perlis FM,

0: kerana anda memilih frekuensi 102.9MHz Perlis FM serasi denganku.
1: Hai, saya Farah Hazel. Yelah kau tempat demi aku. Teruskan mendengar Perlis FM serasi denganku.

0: 102.9 MHz serasi dengan ku. Bagi yang sedang mandu, sambil birakan frekuensi yang Perlis FM ni berlegar-legar menemani pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selamat berhealing juga di negeri Perlis. Yang bagi yang sedang berhealing di negeri Perlis kita ni, yang indah lagi mempersona ni, jangan lupa juga ikuti platform digital Perlis FM, di TikTok Perlis FM, di Facebook kita, atau boleh dengar secara atas talian di aplikasi RTM Click, atau juga boleh stream di perlisfm.rtm.gov.my. Okey, terima kasih juga bagi anda yang mendengarkan Perlis FM ni kepada ketika ini. Untuk anda nantikan pada pukul 4:30 petang saja nanti, kita akan ikuti ke berita Perlis FM 4:30 petang nanti. Dan juga untuk panduan bersama untuk hari ini, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4:51 minit petang. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada
0: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elakkan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: goals.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Fatin Farzana, Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Dalam dunia yang dipacu oleh teknologi digital, kecerdasan buatan dan analitik data, institusi agama juga perlu bergerak seiring dengan perkembangan tersebut. Namun begitu, kemajuan teknologi hendaklah sentiasa dipandu oleh nilai-nilai Islam, prinsip integriti, accountability dan hikmah dalam membuat sebarang keputusan. Kekuatan sesebuah institusi tidak hanya bergantung kepada teknologi atau sistem yang canggih semata, tetapi lebih utama ialah kekuatan terhadap modal insan. Pegawai dan warga kerja yang amanah, berilmu, berfikiran terbuka serta sentiasa bersedia untuk belajar merupakan aset penting yang bernilai dalam memastikan organisasi masing-masing terus maju dan dihormati. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai sempena program Agihan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS yang diadakan di Majlis Tun Abdul Razak Repuh. Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPTD IPD Arau melaksanakan OP motosikal samseng jalanan di sekitar kawasan pentadbiran IPD Arau. Hasil operasi pihak polis telah mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pengguna jalan raya yang melakukan pelbagai kesalahan lalu lintas. Sebuah motosikal Yamaha Legenda 115Z turut disita di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana melakukan pelbagai kesalahan iaitu menunggang tanpa lesen memandu, tidak memakai topi keledar keselamatan serta pemilik membenarkan motosikal ditunggang oleh individu yang tidak memiliki lesen memandu yang sah. Selain penguatkuasaan trafik, operasi ini turut membawa kepada tangkapan dua individu warga tempatan terdiri daripada seorang lelaki dan seorang wanita yang disyaki terlibat dalam kesalahan berkaitan dadah. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS menganjurkan program Unlocking Geotourism Potential yang menghimpunkan warga akademik, pelajar, agensi kerajaan, penggiat industri, pelancongan, komuniti Perlis Geopa dalam satu sesi perkongsian ilmu berprestij. Program ini membuka peluang kepada para pelajar, khususnya pelajar Jabatan Pelancongan dan Hospitality JPH PTSS untuk menimba ilmu secara langsung daripada tokoh Geopa bertaraf dunia sekaligus memperkukuh kefahaman mereka terhadap konsep Geopa, geowarisan dan pembangunan geopelancongan lestari. Program berimpak tinggi ini diharap terus memperkukuh jaringan kerjasama strategik serta akademik, industri, komuniti dan agensi kerajaan dalam memperkasa Perlis Geopa sebagai destinasi geopelancongan yang lestari. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Jadi sebelum ni banyaklah pendengar-pendengar kita selalu tertanya-tanyalah, minta kita buat persoalan tentang solat ni banyak kan. Jadi hari ni pun persoalan tentang solat juga, Ustaz. Jadi apa hukum dia jika seseorang tu terlupa tahiyat awal? Batal solat dia ataupun tidak, Ustaz?
3: Okey, berkaitan tahiyat awal ataupun tasyahud awal ni, dia sunat abad. Dia bukan rukun dalam solat. Jadi sunat abad ni benda yang penting untuk kita buat ketika mana solat. Kita tak meninggalkan dia saja-saja. Sekiranya seseorang tersebut dia tinggal ataupun dalam keadaan dia terlupa ke apa berkaitan tasyahud awal ni, disunatkan untuk dia sujud sahwi nanti last kali sebelum bagi salam. Tak wajib sujud sahwi tu. Sujud sahwi tersebut adalah hukumnya juga sunnah, sunat untuk dilakukan. Jadi dalam keadaan kita sebutkan hukum melakukan tasyahud awal, ia bukan rukun tapi dia sunat abad. Jika orang tertinggal tasyahud awal, solat dia sah. Cuma disunatkan last kali sebelum bagi salam, dia melakukan sujud sahwi. Jadi sebab itu, kalau kita dalam keadaan, janganlah sahajalah tinggal tasyahud awal, benda penting. Walaupun kalau orang tersebut dia tinggal tasyahud awal, solat dia sah juga, cuma pahala dia rugi banyaklah. Sebab ia merupakan benda yang penting dalam solat,
2: dan ia mesti digantikan dengan sujud sahwi.
3: Disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi.
2: Terima kasih, Ustaz. Harap pendengar kita jelaslah dengan persoalan tu.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan FC Cilik PV PSS Negeri Perlis. Sebab Gen Z

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

0: Kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan Tunai Ramah STR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi saraman.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin.

0: Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoi-Hemoi, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar
1: Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda pendengar Polis FM yang sedang mengikuti untuk siaran Pakat Dengar Hukum. Hari ini di Konti, saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Rapingi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa-apa Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat. Jadi hari ini tajuk sekarang ini yang boleh dikatakan tengah panas sekarang ni. Di mana-mana saja banyak topik berkenaan menyakiti pasangan. Jadi kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz hari ini berkenaan hukum menyakiti pasangan anak atau pelajar untuk tujuan mendidik. Jadi silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini 20 Zulkaedah. Bermaksud lebih kurang 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, bulan haji, dan kemudian kita akan menyambut hari raya haji lah pula kan. Baik tuan-tuan, berkenaan dengan sesuatu yang sekarang ni tengah panas, bagaimana, dan kita pun tengoklah di media sosial, di akhbar, bagaimana penderitaan ataupun penderaan kepada pasangan dan juga anak-anak yang dilakukan oleh mana-mana pun, sama ada ibu ataupun bapa ataupun orang luar. Jadi kita nak kupas sedikit pada hari ini, adakah boleh ataupun tidak boleh, ataupun boleh dengan kadarnya dan seumpamanya lah. Tuan-tuan, yang pertama sekali yang saya nak sentuh di sini adalah tujuan kita ini diciptakan secara berpasang-pasangan, dan tujuan kita ini berkeluarga antaranya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sakinah dan juga mawaddah. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat yang ke-21 daripada surah Ar-Rum, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan juga rahmatnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, Allah Ta'ala menciptakan kamu itu berpasang-pasangan supaya kita tidak duduk seorang-seorang, tidak, tetapi kita berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya apa? Supaya kamu bersenang hati dan supaya kamu boleh hidup dalam keadaan mesra, kasih sayang dan juga penuh belas kasihan. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu adalah satu petanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kehidupan kita ni sepatutnya pada asasnya, tapaknya adalah untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kemesraan. Dan dengan sebab itulah kita ni berpasang-pasangan. Kita hidup dalam keadaan berkeluarga supaya kita ada kemesraan di kalangan ibu, bapa dan juga anak-anak dan seumpamanya. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan bahawa lelaki itu adalah pemimpin. Sebab itulah lelaki, lelaki peranan dia untuk memimpin. Saya nak maksudnya permulaan kita ni, kita nak sebut berkenaan tanggungjawab dulu. Ada dalam ayat yang lain Allah SWT menyebut, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 34, sesungguhnya lelaki itu adalah pemimpin. Pemimpin tu maksudnya dia pengawal kepada kalangan keluarga dia, kepada pasangan dia, kepada anak-anak dia, yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Dan Allah melebihkan kalangan orang lelaki-lelaki di atas beberapa kelebihan di atas orang perempuan. Sebab lelaki itu memang begitu sikap dia, dia ada kekuatan, dia ada apa, ketegasan dia itu, maka kenalah dengan sebab dia dianggap sebagai pemimpin, sebagai pengawal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga atas apa nafkah yang mereka bagi kepada para wanita. Jadi apabila kita sebut bahawa lelaki itu pemimpin, bukanlah maksud dia perlu menggunakan kekerasannya, tidak. Tetapi dia kena menggunakan kebijaksanaan dia untuk mengatur rumah tangga dia itu menjadi lebih baik, untuk mendidik anak-anak dia, ahli keluarga dia itu, supaya menjadi lebih baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang yang paling baik bagi keluarga dia. Jadi kita kena bermuamalah dengan muamalah yang baik, bukan tiba-tiba saja marah saja pukul marah saja, tak. Tapi kita kena bermuamalah dengan muamalah yang baik. Dan kata Nabi SAW, ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik. Aku melakukan perkara-perkara yang baik bagi keluarga aku, kata Nabi SAW. Jadi petunjuk nabawiyah, petunjuk ataupun pedoman daripada hadis Nabi dan juga asas tapak yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahawa kita ini berkeluarga pada asalnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, istausu bin nisa'i khairah, fa innal mar'ata khuliqat min dhila', wa inna awaja shay'in fi dhila' a'lahu, fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazil awaj, fastausu bin nisa'i khairah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi mewasiatkan kepada kita, istausu bin nisa'i khairah, supaya mendidik wanita itu dengan baik-baik, menasihati ataupun bermuamalah dengan wanita dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', kerana wanita itu diumpamakan, diciptakan daripada rusuk, tulang rusuk. Ya. Wa inna awaja shay'in fi dila' a'lah, dan tulang rusuk yang paling apa kita panggil, yang paling bengkok itu adalah paling hujung dia. Ya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Dan kalau kamu cuba nak memperbetulkan tulang rusuk itu, dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal awash. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia bengkok macam tu lah, dia tidaklah lurus. Fastausu bin nisa'i khairah, maka bagi wasiat ataupun nasihatilah wanita itu dengan baik-baik. Hadis ni tuan-tuan menyebutkan sedikit tentang perilaku wanita ataupun sifat-sifat wanita. Sifat wanita itu dia macam tu lah, kalau sebut lebih-lebih rumah Allah, tapi dia macam tu. Dan isyarat itu adalah dalam hadis ni. Dan para wanita sendiri memahami bahawa sifat mereka tidak, kadang-kadang tak ada apa-apa pasal tiba-tiba teriak, tak ada apa-apa pasal tiba-tiba dia jadi murung. Sebab apa? Macam tu. Dan hadis ni bukanlah maksudnya wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Sebahagian mungkin berpandangan seperti itu, yakni wanita betul-betul diambil dari tulang rusuk Adam, diciptakan seperti itu. Tapi tidak, hadis ni nak menyebutkan tentang sifat wanita. Dan lelaki kena menjadi bijaksana dalam melayani karenah perangai wanita itu, kerana wanita itu sifatnya dia bengkok. Dia bengkok. Dan Nabi sebut seperti bengkok yang tulang rusuk. Dan bila bengkok itu, kita tak boleh lurus, kata Nabi SAW. Apabila kamu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, kalau hang nak apa betul nak luruskan tulang rusuk bengkok itu, boleh jadi hang akan mematahkan tulang rusuk itu. Ada waktu-waktu ni kita para lelaki ni kena menggunakan kebijaksanaan dia, kebijaksanaan kita. Tak boleh tiba-tiba nak marah sangat pun tak boleh. Sebab apa? Kadang-kadang dia faham kot lain. Wa in taraktahu lam yazal awash, kata Nabi SAW. Tapi sebaliknya, kalaulah dibiarkan tulang itu bengkok, maka dia bengkok lah, dia tidak lurus-lurus. Maka sebab itu dia kena pandai, lelaki kena pandai menggunakan kebijaksanaan mereka untuk melayani para wanita. Jadi apabila kita menyebutkan tentang melayani para wanita dengan baik, adakah sampai tak boleh pukul? Itu cerita lain. Adakah sampai tidak boleh pukul? Sebenarnya tuan-tuan, kita boleh memukul, tetapi pukulan yang kita lakukan itu dia mesti ada had dia. Dia bukannya pukul untuk apa kita panggil, untuk mengazab. Bukan pukul untuk mentera dah. Bukan tu pukul itu sampai nak tabuh sungguh-sungguh. Itu yang kita dengar di media sosial dan juga di akhbar. Itu yang terjadi. Pukul bini ni sampai koma, na'udzubillah min zalik. Pukul anak sampai tak sedar. Itu bukan yang dianjurkan oleh syarak. Tetapi yang dianjurkan oleh syarak adalah pukulan yang bersifat mendidik, pukulan yang bersifat mengajarkan pasangan ataupun mengajarkan anak-anak. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tentang kalangan isteri yang nusyus, Nusyuz ni maksudnya neraka. Ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Allah sebut tentang kalangan yang derhaka, perempuan-perempuan yang derhaka, hendaklah kamu yang pertama sekali nasihat mereka dulu. Bukan terus pukul, tiba-tiba pukul dah. Asal bergaduh. Tidak, salah. Allah sebut fa'idhuhunna, bagi nasihat. Wahjuruhunna, tinggalkan tempat tidur. Yani pulau, pulaukan isteri-isteri. Wadribuhunna, kemudian yang ketiga barulah pukul. Bukanlah semata-mata asal bergaduh saja, asal salah faham saja, asal terus pukul, terus angkat tangan. Tidak, tak boleh begitu. Tetapi Allah dalam ayat ini memberi tertib. Yang pertama sekali adalah nasihat. Yang kedua adalah meninggalkan tempat tidur. Yang ketiga barulah masuk kepada pukulan. Dan pukulan itu bukan bermaksud pukulan yang mendera seperti yang disebut tadi, tetapi pukulan untuk supaya para wanita ataupun pasangan yang terhaka ataupun anak yang melampaui batas umpamanya, supaya kembali taat kepada ibu bapa mereka, kembali taat kepada suami mereka. Sebab itu pada ayat yang seterusnya Allah sebut, ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Apabila mereka kembali taat kepada kamu, fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, maka janganlah kamu cari jalan yang lain untuk susahkan mereka. Yani bila kembali taat dah selesai lah. Tak payahlah duk ungkit ke apa, duk pusing apa semua untuk pukul, untuk kita pukul dia balik. Tak, jangan, bukan. Bukan macam tu. Sebab itu ayat ni adalah ayat yang bersifat mendidik. Dan dalam tertib yang kita sebutkan tadi, susunan tadi, kita dapati bahawa pukulan itu dia berada di tertib yang paling akhir. Kena nasihat dulu. Kalau kita ada isteri yang mungkin apa kita panggil telajak, telajak ataupun tergelincir dan seumpamanya, yang mungkin para lelaki kita ni kita rasa tak senang, tak rasa hati. Yang pertama nasihat, yang kedua pulaukan tempat tidur. Pulaukan tempat tidur ni difahami oleh para ulama dengan beberapa tafsiran. Ada yang menyebut bahawa yang ini meninggalkan pergaulan lelaki suami isteri. Ada yang menyebutkan bahawa tinggalkan tempat tidur ini tidak asing lah. Dan itu perlu juga difahami oleh para isteri. Janganlah tinggalkan tempat tidur untuk isteri buat tak tahu, tak faham. Dia ada isyarat dia, ada sebab dia. Maksudnya itu cara yang Allah Ta'ala ajak supaya untuk mengatakan bahawa suami sedang menegur isteri. Dan yang ketiga barulah datang kepada bentuk pukulan. Dan seperti yang disebut tadi, pukulan itu adalah untuk para isteri itu kembali mentaati isteri, ataupun para anak kembali mentaati ibu bapa mereka. Dan kita disuruh untuk para suami itu yang mungkin padah barangnya, bukan disuruh untuk bangun-bangun terus angkat tangan ataupun pimai-pimai dia cari jalan juga nak pukul, bukan begitu. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, dan apabila kamu memukul, apabila mereka kembali taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Kata Allah SWT, innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan ini secara umumnya teguran kepada suami dan juga teguran kepada isteri. Teguran kepada suami supaya menjadi matang, menjadi bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah SWT, lelaki itu adalah pemimpin kepada wanita, yakni kena menjadi bijak dalam menguruskan apa kita panggil pertelingkahan dalam rumah tangga. Dan pada sudut isteri juga kena mentaati suami, jangan derhaka kepada suami, dan kena faham kalaulah ditegur maka kena terima teguran itu. Sebut berkenaan dengan apa bentuk pukulan yang dibenarkan. Yani bila kita sebut tentang pukul, bukanlah maksudnya kita pukul ikut dan. Bukanlah pukul ikut suka sampai tidak ada batas. Tidak. Tetapi pukul yang kita maksudkan itu adalah pukulan yang tidak mencederakan, dan juga pukulan yang tidak berlebih-lebihan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna lakum alayhinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghayra mubarrihin wa lahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Nabi SAW, apabila apa tanggungjawab isteri kepada suami adalah isteri tidak boleh memasukkan seseorang yang suami tak suka ke dalam bilik mereka. Isteri tak boleh untuk lelaki lain masuk dan semuanya, tak boleh. Fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghairu mubarrihin, kata Nabi. Tapi kalaulah dia berlaku perkara itu juga, maka suami boleh pukul. Boleh pukul. Fadribuhunna darban ghairu mubarrihin, maka boleh pukul dengan pukulan yang kecil, ataupun pukulan yang tidak mencederakan, pukulan yang tidak memberi kesan kepada fizikal. Ha, itu yang dimaksudkan dengan pukulan. Ha, dan itu juga tuan-tuan, dalam hadis dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar datang kepada Nabi dan Umar menyebutkan bahawa sebahagian para wanita itu berani melawan suami-suami mereka. Za'irna an-nisa' 'ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna. Dan Nabi SAW pun memberi keringanan kepada, memberi pilihan kepada para lelaki untuk memukul isteri-isteri mereka apabila isteri mereka mula melawan mereka. Tapi sekali lagi, apabila kita sebut tentang pukul, bukan bermaksud pukulan sampai cacat anggota, sampai patah, sampai koma macam kita tengok dalam surah Abang kan. Itu bukan pukul tu, itu lebih, itu berhak untuk dipertanggungjawabkan, berhak untuk dihukum balik di dalam mahkamah. Tapi pukulan yang kita masukkan itu adalah pukulan yang tidak mendatangkan kecederaan, pukulan yang bersifat mendidik, yang kita sebutkan pukulan yang supaya apa, sebabnya, sebab asal-asalnya adalah taat, asal-asalnya adalah memperbetulkan keadaan. Bahkan sebaliknya, kalaulah boleh memperbetulkan keadaan bukan dengan secara pukulan, maka sepatutnya tak guna pukulan. Kalau mungkin boleh boleh berbincang, boleh call mak ayah, suruh mak ayah yang tegur, cara-cara yang lain. Sepatutnya menggunakan keadaan itu yang lebih, yang lebih didahulukan berbanding pukulan. Tapi dalam masa yang sama, tidaklah bermaksud tak boleh pukul. Boleh pukul, tetapi ada batasnya. Tidak boleh pukul sampai patah, tak boleh. Tak boleh pukul sampai meninggalkan bekas, meninggalkan trauma. Itu macam-macam lah kan, yang selalunya terjadi pada kita lah. Tuan-tuan, saya nak menyebut sikit satu fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, iaitulah keputusan mesyuarat fatwa pada 6 Januari 2018, bilangan yang ke-2 tahun 2018. Fatwa ni tuan-tuan boleh tengok dalam internet juga. Hukum menyakiti pasangan, anak ataupun pelajar untuk tujuan mendidik. Jadi ini apa teks fatwanya. Yang pertama, menyakiti fizikal ataupun psikologi pasangan, anak mahupun pelajar, dalam apa-apa bentuk secara zalim sekalipun untuk tujuan mendidik adalah diharamkan. Yani fatwa ni menyebutkan bahawa pukulan ataupun murotan, kita faham mengenai otak dan selanjutnya kan, dan seumpamanya adalah bukan secara zalim, tetapi mestilah secara mendidik. Ini tak boleh buat secara zalim kerana kita tak puas hati kat budak tu, kerana kita tak puas hati kepada pelajar itu, maka kita buat lebih-lebih secara zalim. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, hukumnya adalah hukum yang haram. Yang kedua, keizinan memukul untuk tujuan mendidik hanya boleh dilakukan dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada fizikal dan juga kepada psikologi pihak yang dididik. Jadi apabila dibenarkan pukul, ada syarat dia juga, syaratnya adalah tidak memberi mudarat kepada fizikal dan juga tidak memberi mudarat kepada psikologi, tak bagi trauma maksudnya. Dasarkan Nabi SAW sabda, muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'in sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashar wafarriqu bainahum fil madaya. Nabi berpesan kepada kita supaya kita suruh anak-anak kita untuk solat pada umur 7 tahun, dan wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashar, dan pukul mereka apabila mereka berumur 10 tahun. Yani Nabi mulakan dengan didikan, dia tidak terus-terus pukul umur 7 tahun dah, tapi Nabi suruh dulu umur 7 tahun sampai 10 tahun, suruh dulu. 10 tahun tak solat juga, barulah boleh pukul. Sekali lagi, pukulan itu adalah pukulan untuk mendidik, bukan juga pukulan untuk zalim. Kemudian tuan-tuan, yang seterusnya adalah memukul, menampar atau apa-apa tindakan kasar pada muka adalah diharamkan sama sekali. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sekalipun untuk tujuan mendidik ataupun bergurau. Kata Nabi SAW, إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila kamu bergaduh, berteringkah, berkelahi sama kamu, فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ, maka jauhi muka. Jauhi muka. Sebab muka ni adalah tempat kemuliaan kita. Tempat kemuliaan kita. Ini kecantikan kita ni duduk tani lah. Orang tak tengok. Tangan mungkin orang tengok juga lah. Tapi umumnya, ya, kecantikan kita itu di muka. Kalau cacat di tempat lain, boleh jadi orang orang pejam mata. Tapi cacat di muka ni, dia memberi kesan yang mendalam.
1: Yeah.
2: Dengan sebab itu, Nabi SAW melarang kita. Dan hukumnya adalah hukum yang haram. Hukumnya adalah adalah hukum yang haram sama sekali. Dan itu yang kita kena ubah pada masyarakat kita. Sebab masyarakat kita, ya, asal pukul ya, ditampak. Asal pukul ya, ditampak.
1: Yeah.
2: Itu yang kita kena kena ubah. Kita kena ubah kalau nak pukul pada kadarnya. Kita mungkin pukul guna rotan di kaki, di kaki ataupun di punggung. It's okay lah. Jangan hampiri muka. إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهِ. Apabila kamu memukul salah seorang daripada kamu, apabila kamu berkelahi dengan salah seorang daripada kamu, maka kamu kena jauhi muka. Dan seterusnya, yang keempat dalam teks fatwa ini, demikian juga memukul mana-mana bahagian anggota yang mudah mendatangkan kecederaan seperti kepala dan juga kemaluan adalah diharamkan. Jadi kita kena jauhi tempat-tempat yang apabila dia pukul itu dia memberi kerosakan total. Dia memberi seperti yang kita tengok di di akhbar hari ini. Wallahualam, kita tak tahu dia pukul dia. Tapi secara umumnya, kalau kalau dah dia pukul di tangan, tak, dia tak tak koma.
1: Yeah.
2: Betul
1: tak?
2: Yeah. Kalau dia pukul di tapak kaki, dia tak koma. Mesti ada tempat-tempat yang berbahaya.
1: Yeah.
2: Di kawasan dada ke,
1: yeah,
2: ataupun di kepala ke, dan seumpamanya di kawasan kemaluan ke, yang memberi kerosakan. Sebab itu adalah tempat-tempat yang yang yang lebih berbahaya berbanding anggota-anggota yang lain.
1: Yeah.
2: Jadi, ya, pukulan yang kita maksudkan itu seperti yang kita sebutkan, ya, pukulan yang bersifat mendidik. Yang dibenarkan oleh syarak hanyalah pukulan yang bersifat mendidik. Pukulan yang bukan bersifat mendidik, yang zalim, yang memberi mudarat yang besar kepada apa, ya, orang yang dipukul, itu sama sekali tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi kita kena perbetul kan. Kadang-kadang ni para suami dia apa kita panggil, dia menggunakan hujah ni lah untuk pukul isteri dia,
1: yeah,
2: ataupun untuk mendidik anak mereka. Sebab apa? Sebab mereka ada kuasa dan mereka boleh pukul. Nabi suruh pukul umat 10 tahun dia pukul. Tapi sekali lagi kita sebutkan, kuasaan ataupun panduan daripada Nabawi itu, dia ada ikat dia, dia ada had dia, dia ada batas dia. Bukan boleh sewenang-wenangnya sampai boleh memudaratkan apa, anggota dan seumpamanya. Dan tuan-tuan, kita ni orang yang paling bagus ataupun orang yang paling hebat adalah apabila orang yang boleh menahan marah dia. Menahan marah dia, itulah yang sepatutnya, yang sebaiknya. Apabila kita bergaduh, kita kita apa sebolehnya carilah solusi penyelesaian, bukan dengan cara, bukan dengan cara yang bersifat pukulan lah. Tuan-tuan, saya nak sebut juga satu hadis yang terakhir mungkin. Apabila ramai di kalangan isteri-isteri para sahabat itu, dia mengadu pada Nabi SAW, mereka dipukul. Laqad tafa bi ahli Muhammadin nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum, kata Nabi SAW. Apabila Nabi SAW bagi keringanan untuk pukul, ya, kepada isteri-isteri yang melawan cakap suami, esoknya para isteri pun datang. Mereka ramai-ramai yang mereka datang berkumpul dan juga mengadu kepada Nabi SAW bahawa isteri, bahawa suami mereka memukul mereka. Kata Nabi SAW, laisa ulaika bi khiyarikum, mereka itu bukan orang-orang yang baik di kalangan kamu. Jadi kita ni kena jadi orang yang baik. Sebab apa? Sebab kita pemimpin. Orang lelaki ni dia pemimpin, qawwamun. Dia pengawal, dia pemimpin, dan dia menjadi contoh teladan kepada isteri dia dan juga kepada anak-anaknya. Kita kena menjadi orang yang baik, yang bijaksana. Apabila kita memukul, pukulan kita tu ada batas untuk mengajar, bukan untuk mengaibkan, bukan untuk mencederakan. Wallahualam, tuan-tuan, itu secara ringkas yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan hukum memukul pasangan ataupun anak ataupun murid kerana mendidik, moga-moga kita dapat perbetulkan apa yang mungkin kita terlanjak, kita tersilap selalu-selalu ni, dan kita mengikut perkara yang sepatutnya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk topik pada hari ini, cukup ringkas tapi penuh dengan isi yang dapat kita sama-sama simpulkan, yang mana Islam ni sebenarnya membenarkan teguran dan hukuman dalam pendidikan hanya untuk mendidik, bukan nak lepaskan kemarahan ataupun nak tunjuk kuasa dan sebagainya, sama ada kepada pasangan, anak ataupun pelajar. Dan pastinya setiapnya mestilah berasaskan kasih sayang, hikmah dan juga batas syarak. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini yang berbahagia, Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Rafiqi, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Polis. InsyaAllah kita akan bersua di episod dengan topik yang lebih menarik lagi di masa yang akan datang dalam Pakat Dengan Hukum. Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama.
0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Semoga itu menjadi itibar dan juga pengajaran buat kita semua. Okey, kita sudah sampai di jam yang terakhir, jam yang keempat. Dan sekarang pukul 5.45 minit petang. Alhamdulillah kita dah sampai di jam yang terakhir. Dan juga nanti akan ada dalam cerita orang Perlis, Abang Sazali Ahmad akan menemani anda dari jam 6 petang sehingga pukul 12 malam nanti. Dan juga macam Fas cakap hari ini kita ada panggil apa, Piala Dunia 2026, iaitu semakin memuncak. Jangan lupa Fas nak kongsikan sekali lagi hebahan untuk anda semua. Okey, di mana malam ni 19 Julai bermula pada pukul 9.30 malam, Perlis FM membawakan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026 di dataran Niaga Giant Kangak, Perlis nah. Jadi saksikan aksi gegasi bola sepak dunia, Spanyol menentang Argentina dalam perlawanan yang pastinya penuh dengan debaran dan juga buat kita semua. Boleh juga mai bawa keluarga, kawan-kawan, girlfriend, boyfriend anda tu untuk mai rasai sendiri kemeriahan sorakan penyokong. Boleh juga rasa seolah-olah macam duduk dalam stadium tu. Sambil boleh waktu duduk tu sambil menikmati juga hidangan daripada food truck juga, anda juga boleh berjumpa, yang ni yang best ni, boleh berjumpa dengan DJ-DJ Perlis FM kita pada malam ni, yang akan dihiburkan oleh DJ-DJ kita. Ada DJ Bella, DJ Ryan, DJ Shapet dan juga DJ Sazali akan menemani anda pada malam nanti. Okey, boleh juga sertai dengan pelbagai aktiviti menarik dan boleh juga rebut peluang dan juga hadiah-hadiah istimewa menemani anda. Jumpa anda di sana pada malam ni. Kita sama-sama lagi memeriahkan malam final Piala Dunia Perlis FM. Serasi denganku. Alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang terakhir. Kita jumpa lagi. Perlis FM serasi denganku.
1: One fire!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke Pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tahu minus one sendiri. Kita jumpa nanti di Pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.
1: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Alhamdulillah pencarian bintang kecil sudah. Sekarang adalah pencarian bintang P. Ramlee juga. Yang mana yang pertandingan bintang P. Ramlee pada hari Khamis ni 23 Julai 2026 bermula 9 pagi sehingga 6 petang. Di mana? Kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Jadi terima kasih, alhamdulillah selesai sudah tugas FAS pada hari ini menemani anda sepanjang petang ni. Jadi terima kasih kerana terus setia bersama dengan Perlis FM. Semoga segala perkongsian, lagu dan juga cerita pada hari ini sedikit sebanyak menceriakan hari anda semua. FAS mohon diri dulu, jaga kesihatan anda semua, pandu dengan cermat dan semoga segala urusan anda semua dipermudahkan. Amin. Jadi FAS mengundurkan diri dulu dan juga DJ bertugas akan menemani anda, Sazali Ahmad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di lain waktu Perlis FM serasi dengan ku. FAS tinggalkan anda dengan lagu daripada Aileen Lenara. Sudah memenangi bintang kecil. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku. Shima.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Dan anda terus bersama dengan Lin petang ini di hujung minggu kita 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi bertemu kita di ruang udara Perlis FM semestinya. Terus bersama dengan anda kali ini dalam cerita orang balik. Banyak lagi yang kita nak cerita, yang kita nak kongsikan bersama dengan anda di hujung minggu ini. Buat yang tertanya-tanya mana suara Abang Zali, sekejap lagi dia akan ada. Itu pun kalau dia go through melalui panggilan lah. Kalau tidak, anda boleh orang kata apa, jumpa dia dekat dataran Niaga Giant. Kawan-kawan, ada apa di sana? Sekejap lagi kita akan panjang-panjangkan lagi cerita apa yang boleh Lin ceritakan dalam ruangan cerita orang paling sagi. Kita layan lagu dulu. Apa pun, selamat petang, selamat bersantai, selamat beriadah juga buat anda di mana pun anda berada. Terus dengarkan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat

pagi bersama dengan Lin di frekuensi 102.9 MHz. Dan waktu ini, Lin nak kongsikan satu peluang yang menarik buat anda yang mana berbakat menyanyi dan juga mengagumi lagu-lagu Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Di mana Perlis FM kini dah pun membuka uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi memilih wakil negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. Uji bakat akan berlangsung pada 23 Julai 2026 hari Khamis, kawan-kawan, bermula pukul 10 pagi hingga ke pukul 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak. Boleh bermula pukul 9 pagi, bukan 10. Lagu tu soal tadi. Dan penyertaan dibuka kepada semua warga negara Malaysia, terutama lelaki berumur 18 hingga 60 tahun yang lahir antara tahun 1966 hingga tahun 2009. Untuk syarat-syarat, anda perlu bawa satu salinan kad pengenalan, sekeping gambar berukuran pasport, dan juga jangan lupa minus one lagu pilihan anda sendiri, sama ada dalam bentuk CD, DVD ataupun pen drive. Untuk borang penyertaan pula dan senarai lagu pertandingan, anda boleh saja muat turun melalui pautan di Facebook, Instagram dan juga TikTok Perlis FM. Borang juga anda boleh dapatkan di pos kawalan Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Palih ni. Ataupun anda boleh saja vote in pada hari uji bakat tu. Dan untuk maklumat yang lebih lanjut, anda juga boleh terus hubungi Encik Sazali Ahmad di talian 012-467-9375 ataupun Encik Fairoz Khan di talian 013-410-7048. Jadi buat anda yang mana berbakat, jangan malu, jangan segan, yang mana mampu menghidupkan kembali nostalgia lagu-lagu malar segar Tan Sri P. Ramli kita, Allah Yarham Tan Sri P. Ramli kita, jangan lepaskan peluang ni. Manalah tahu kan, tuah anda dan anda adalah Bintang P. Ramli 2026 yang kami cari. Siapa tahu, betul tak? Dan sebenarnya ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda untuk petang hari Ahad ni. Seperti biasalah kawan-kawan, kita juga ada kuis final Piala Dunia 2026. Sat lagi bila anda dengar saja bunyi talian dibuka, telefon Lin cepat-cepat. Soalannya adalah, negara manakah tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak edisi pertama? Sat lagi jangan telefon lagi lah ni. Kalau telefon kita tak angkat lagi, sat lagi bila dengar saja rintun talian Perlis FM dibuka, anda telefon waktu itulah kan. What masalah? Jangan lagi. Okey, sat lagi kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Ini frekuensi 102.9 MHz tau. Perlis FM, serasi dengan kita.

0: cerita orang Perlis lah kawan-kawan. Nah, Lim bagi soalan dah tadi tapi Lim tak bagi nombor telefon kan. Ada yang duk tak sangar dah. Eh, biar betul Lim ni. Okey, nombor telefon untuk anda yang mana peminat-peminat bola sepak dunia. Okey, yang mana nak jawab tu sat lagi boleh telefon terus di talian 04970888888. Okey, 04970888888. Tapi zat lagi bila dengar saja bunyi ini kawan-kawan.
1: Polis FM buka talian.
0: Bila dengar bunyi itu, anda baru telefon. Kalau anda telefon daripada law, tak dapat kita nak angkat lagi. Tunggu sampai anda dengar Perlis FM buka talian, baru anda telefon. Lagu tu cerita dia. Kalau tidak berdesuk waktu law ni, orang pakai batok dah. Jenuh, Lin. Okey, jadi kawan-kawan semua yang mana mungkin masih lagi tercari lokasi yang terbaik untuk anda saksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Apa kata? Pakat-pakat ramai pergi ke Dataran Niaga Giant Kangak. Sempena Karnival Bola Sepak Madani yang akan berlangsung pada hari inilah dan juga 20 Julai 2026 bermula pukul 9.30 minit malam. Bukan pagi lah, 9.30 minit malam. Malam ni tau, anda bukan saja boleh menikmati tayangan skrin besar punya besar perlawanan akhir Piala Dunia, malah pelbagai juga aktiviti menarik turut menanti anda di sana. Ada PS5 Challenge, ada Street Penalty Challenge, ada kuis Piala Dunia cabutan bertuah setiap jam. Takkan tak mau lagi kan. Ada juga jualan merchandise PFA dan juga pelbagailah pilihan makanan daripada food truck kawan-kawan. Dan lebih menarik lagi, pengunjung juga berpeluang memenangi hadiah-hadiah istimewa termasuk sebuah motosikal, helmet, ada jersey original pasukan Piala Dunia 2026 dan banyak lagi lah. Dan semua tu tertakluk kepada syarat penganjur. Jadi nak tahu apa dia, hampa kena pergi sana lah. Pergi mana, Lin? Aku tak kira ada yang terlepas dengar. Pergi terus ke Dataran Niaga Giant Kangak Belih kawan-kawan. Jangan lupa penyampai-penyampai Radio Perlis FM juga ada di sana. Ada DJ Sazali di sana, DJ Syafiq, Ryan dan juga Bella yang akan berada di sana membuat liputan. Ada yang memeriahkan lagi suasana. Jadi ajak semua kaum kerabat kita, ajak keluarga, rakan-rakan kita, pakat ramai-ramai ke Dataran Niaga Giant Kangak malam ni, yang mana kita boleh saksikan kemuncak Piala Dunia 2026 dalam suasana yang lebih meriah beramai-ramai. Apa nak lagi, semuanya ada terhidang kepada anda. Kita dengarkan dulu lagu bola. Sat lagi kita akan kembali dan kita akan buka talian untuk anda. Stay tuned. Guess I'm gone.

0: Polis FM buka talian.
1: Ya, Polis FM buka talian. Adakah yang nak telefon waktu lah ni? Jom kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Salmah Khalid.
1: Siapa tu?
2: Salmah. Kak Salmah.
1: Salmah.
2: Ya.
1: Salmah Halim.
2: Ya.
1: Okey. Negara manakah yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak edisi pertama?
2: Brazil.
1: Brazil?
2: Ya.
1: Jawapan tu tak mahu tukar dah?
2: Ya.
1: Mutamat dah tu?
2: Ya.
1: Okey. Nampak gayanya. Betul. Dia terus tutup. Kenapa ni?
3: I am.
1: Dia dah. Macam mana ni kita nak tahu Kak Salmah ni boleh telefon kita balik kan?
2: Yeah.
1: Boleh lagi. Alhamdulillah. Pasal apa tadi tekan tahu mana apa yang silap tadi ni. Okey, jadi Kak Salmah.
2: Yeah.
1: Kak Salmah Halim, alhamdulillah berjaya mendapatkan baucer makanan bernilai RM50 sumbangan daripada Sa'diah Kifi. Alhamdulillah. Tahniah. Dan saat lagi Kak Salmah Halim telefon link kembali boleh tak? Untuk bagi nama penuh, nombor telefon. Boleh tak?
2: Telefon pula.
1: Telefon balik. Sekali lagi. Boleh, eh? Okey. Terima kasih Kak Salmah Halim bersama dengan kita waktu lah ni. Alhamdulillah. Dia pun, kita pun dah dapat pemenang untuk kuis final Piala Dunia 2026. Jadi kepada anda semua, jangan duk pergi mana-mana. Ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Tapi sebelum tu, Lee nak tanya jugalah. Petang-petang, anda pergi mana waktu lah ni? Kut-kut ada yang nak kongsikan dengan Lin? Bolehlah hantar mai dekat ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688.

0: Manajer bersama 102.9 Perlis FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Bulis FM buka talian.
1: Ya, Bulis FM buka talian lagi lah kawan-kawan. Ah, nak tahu pasal apa ke? Tapi kira ni hak ni jackpot lah nah. Ya, masih Cik Salmah kita, Kak Salmah kita tadi tu dia dah biasa jawab dah soalan quiz final Piala Dunia 2026. Jadi kita tak boleh dah bagi orang yang sama jawab soalan yang orang kata apa yang seterusnya. Jadi kita nak bagilah pilih apa orang kata peluang juga kepada orang lain. Jadi kita nak bersama dengan rakan kita di atas talian seterusnya. Assalamualaikum.
2: Assalam.
1: Ah, siapa di sana?
2: Ni Un.
1: Un, okey. Un, soalan dia, negara manakah tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak edisi pertama?
2: Brazil kot.
1: Betul eh? Tak mau tukar dah jawapan tu?
2: Tak payah kot.
1: Tak payah dah? Betul kan? Oh, kira. Alhamdulillah. Oh, tu dia. Pasal apa pula dah? Makna kata.
3: Sorry.
1: Oh, dia dah kali tu. Tak sat lagi kalau Encik Un, kalau dengar sat lagi ni, tolong telefon kita kembali nah. Adakah? Hello?
2: Ya. Yeah.
1: Ada. Alhamdulillah, kita pun heran juga pasal apa tadi ni. Tiba-tiba ada keluar benda lain pula kan. Jadi alhamdulillah Encik Un, anda berjaya untuk mendapatkan voucher makanan bernilai RM50 sumbangan Sa'diah Cafe. Tahniah kita ucapkan. Sat lagi kita akan ambil semua detail Encik Un, dan nanti Encik Un boleh mailah ke kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra untuk tuntut hadiah kuis final Piala Dunia 2026 daripada Perlis FM. Boleh?
2: Ya, baik.
1: Okey, terima kasih Cik Un. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia rezeki berpihak kepada Encik Un. Dan kita nak teruskan lagi lah hiburan kita petang tadi ni. Petang ni lagu Pain My Love, lagu yang diminta oleh salah seorang pendengar Perlis FM juga. Jadi jomlah kita buka kembali untuk anda semua. Terus dengar.

0: Bernice.
1: Yang Plus FM serasi dengan ku dan Lim masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Ahad kita 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah kuis untuk final Piala Dunia 2026 Perlis FM pun dah selesai pindah. Tahniah kepada anda yang mana berjaya menjawab soalan dan nanti boleh mai tuntut hadiah anda lah bersama dengan kami. Baiklah kawan-kawan, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 6.46 petang. Selamat petang kita nak ucapkan buat semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Salam santai juga buat anda yang mungkin baru saja orang kata apa berpijak ke negeri Perlis, negeri yang comel yang tercinta kami ini. Kita harapkan anda yang mana baru je sampai ke negeri Perlis dapatlah sesuaikan diri anda bersama dengan kami kan, masyarakat setempat, keadaan cuacanya dan apa pun, kita harapkan yang terbaik, kita doakan yang terbaik juga untuk anda di mana pun anda berada. Baiklah kawan-kawan, untuk panduan kita bersama masuknya solat fardu maghrib hari ini pada pukul 7.40 minit malam, manakala isyak 8.55 minit malam. Untuk solat fardu maghrib 7.40 minit malam, isyak pula 8.55 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dengan pemakluman ni kita harapkan juga dapatlah kawan-kawan kita yang mana sedang bekerja kan dan sedang bertugas, yang mungkin dia berada di dalam kenderaan ataupun apa saja, dapatlah atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan ibadat yang dituntut. Kita nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita di ruangan Wasik Kunti. Sat lagi kita akan pancang-pancangkan kepada anda. Terus dengar.

kasih buat anda yang mana masih lagi terus setia bersama dengan Perlis FM. Dan kalau tadi kita dah pun layan lagu-lagu kenangan pilihan anda, jadi sekarang jom kita layan pula lagu-lagu untuk melodi senja. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

0: Nidaul Islam.
1: بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli dalam rancangan Nidaul Islam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, setuju tak kalau saya kata ya, sifat hasad dengki, PhD, penyakit hasad dengki ini bukan sahaja terjadi dalam dunia politik, dunia perniagaan, pekerjaan atau persahabatan semata-mata, malah turut berlaku dalam suasana kekeluargaan itu sendiri. Setuju tak tuan-puan? Setuju. Sesama adik-beradik, sesama ipar duai, saudara mara, sepupu, dua pupu dan sebagainya. Subhanallah. Punyalah bersarang sifat iri hati dan hasad dengki ini dalam diri kita. Rasa tak senang duduk kalau orang lain dapat nikmat kejayaan lebih dari kita. Inilah dia tuan-puan, penyakit hati kita. Penyakit yang dinamakan sebagai penyakit hati. Bahaya penyakit ini tuan-puan sebab dia boleh merosakkan hati kita. Dia akan menutup hati kita daripada melihat perkara yang baik kepada perkara yang jahat. Daripada benda tu nampak indah tapi jadi nampak buruk. Sebab kerana penyakit hati kita, iaitu apa dia? Sifat hasad dengki. Jadi kena ubati. Ketahuilah, barang siapa yang ada sifat dengki ini, amalan dia hangus. Banyak mana hangus Ustazah? Sebanyak berat timbangan sifat dengki dia itu pada orang lain. Jadi sahabat-sahabat, tolong jauhkan diri daripada sifat ini. Walaupun kita dengan dia ni sebenarnya lama dah bermusuh, baloh dengan kita, dengan keluarga kita lama dah kan, zaman tok kaduk nenek moyang kita lagi. Tapi bila kita tengok dia meniaga laku, ucapkanlah, didiklah hati kita, ucapkan Alhamdulillah. Jangan sesekali ada rasa sakit hati ini sebab Nabi kata berat sangat balasan dia. Amalan kita tidak diterima, na'uzubillahi min zalik. Kenapa hasad dengki ini dianggap sebagai akhlak tercela dalam Islam? Dan apa natijah dia kalau sifat ini bersarang dalam diri kita? Baik, Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hendaklah kalian menjauhkan diri daripada sifat dengki. Siapa yang dengki kepada seseorang, maka sifat dengki itu akan menghapuskan pahala amal yang telah dia buat. Seperti mana api membakar kayu, seperti api menghanguskan kayu. Kayu itu sahabat-sahabat, gambaran amalan-amalan kita yang lepas-lepas. Dan api itu pula gambaran perangai dengki kita ini. Dan Masya Allah, api yang membakar kayu, dia akan tinggalkan apa tuan-puan? Dia akan meninggalkan abu. Jadi itulah yang diibaratkan dengan amalan kita. Jika berbuat baik tetapi masih mempunyai sifat dengki terhadap orang lain, maka amalan kita hanya akan menjadi sia-sia seperti abu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah menyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 23, dan kami tujukan perbicaraan kelak di akhirat kelak bagi mereka yang telah mengerjakan amal mereka, yang mereka merasakan amal mereka itu baik belaka, lalu kami jadikan amal mereka terbuang sebagai debu-debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Tuan-puan, sifat dengki ini juga boleh menyebabkan terputusnya silaturrahim. Bila kita saling hasad dengki, kita akan mula apa? Mula hina-menghina, fitnah-memfitnah, benci-membenci, dendam-mendendam, buruk sangka, adu domba, dan kesemuanya akan mendatangkan dosa-dosa dan akan menghapuskan kebaikan-kebaikan kita yang lain, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Bayangkan, sebaik mana pun kita, segala kebaikan yang pernah kita lakukan, kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita tunai umrah, kita pergi haji, namun jika ada sifat dengki ini dalam hati kita, ia akan memadamkan segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Begitu saja sahabat-sahabat. Jadi sia-sialah tuan-puan. Allahu Akbar. Bukan sahaja rugi dunia, malah rugi di akhirat kelak. Allahu Akbar. Moga sama-sama kita dapat ambil iktibar, ambil pengajaran dan muhasabah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekarang itu saja bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli dalam rancangan Nidaul Islam. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Ustaz.
4: Abang, Ustaz.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun berus gigi lah Ustaz, no? Sebelum dia masuk ke rumah. Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni, Ustaz?
6: Okey, pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar. Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan, Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang kita nak keluar rumah saja kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke, tapi Nabi SAW walaupun untuk masuk ke dalam rumah bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak. Sahabat meriwayatkan baginda akan bersiwak bila mana bangkit dari tidur. Ha, jadi bila mana baginda bangkit dari tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dari tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, ha, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Ha, waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulli solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi SAW.

0: dengarkan amal ibadah. Maka dengar dah Amalin FM.
1: Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

نحن

0: مسلمين. صدق الله العظيم.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. صدق الله العظيم. Kalaulah orang yang memberi hutang percaya kepada orang yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menyempurnakan amanahnya, iaitu hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surah Al-Baqarah ayat 283.

Alhamdulillah, banyak juga perkara yang dah pun kita siar dan kongsikan selepas solat Fardu Maghrib sebentar tadi. Dan kita pun dah berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam cerita orang pelih. Pastinya ada lagi perkongsian yang menarik dan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan anda di jam yang seterusnya. Jadi terus dengar, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

kita dah pun masuk di jam yang ketiga dalam cerita orang pelih. Dan Lee masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari ini. Buat semua kawan-kawan, terima kasih kerana masih lagi mengekalkan frekuensi 102.9 MHz mahupun yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Selamat malam kita ucapkan kepada anda semua. Kita harapkan anda terus kekal sehat di samping insan-insan yang tersayang, yang mana melakukan tugasan-tugasan pun selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh cemerlang, gemilang dan terbilang. InsyaAllah ada lagi perkongsian yang Lin akan kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Dan kita harapkan anda terus kekal di frekuensi yang sama di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Dan Aisyah Rekno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang

0: membawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Ramalan saya untuk pasukan yang akan ke separuh akhir Piala Dunia 2026 ialah Spanyol, Perancis, Brazil dan juga Argentina.
2: Argentina champion, Messi, Messi, Messi.
0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan mengurangkan taktik.

0: akan dengar radio paling.
1: Ya, teruskan bersama dengan kami. Sabar saja lagi. Tepat pukul 8.30 minit malam, kawan-kawan. Lina akan bawa anda semua ke Dataran Niaga Giant Kangak untuk sama-sama kita merasai kemeriahan Karnival Bola Sepak Madani menerusi lintas langsung bersama dengan rakan penyampai kita yang berada di lokasi. Jadi jangan duk pi mana-mana lagi sebab satu jiwa sejuta sorakan untuk anda. Dan untuk panduan kita bersama, kawan-kawan, maksudnya waktu solat fardu isyak pada hari ini pada pukul 8.55 minit malam. Jadi jangan pi mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi denganku.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon

bersama dengan Lin di sini dan kita masih lagi menanti waktu dia untuk kita hubungi Bella dekat orang kata apa, Dataran Niaga Kangar Jaya tu. Bukan Kangar Jaya, dekat Dataran Niaga Kangar. Amboi, dia nak sambung hat ujung belakang tu juga. Biasalah kawan-kawan, bila kita menanti orang kata apa, saat-saat dia tu, dia jadi menyembuhkan kadang-kadang tu. Tapi apapun, kita harapkan anda terus kekal bersama dengan kami untuk kita sama-sama ambil tahu, ambil maklum juga apa yang berlaku di Dataran Niaga Giant. Jom terus layan Perlis FM Serasi.

0: FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan kawan-kawan. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita nak terus bawa anda semua ke Dataran Niaga Giant Kangar bersama dengan Bella Waktulani. Assalamualaikum Bella, apa khabar? Macam mana suasana di sana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang
2: baik.
1: Oh, terima kasih. Aha.
2: Okay, ya. Dari Konti Place FM. Mm-hmm.
1: Jadi macam mana suasana di sana ni Bella?
2: Cukup meriah, Li.
1: Oh, dia.
2: Kalau lah, kata anda duduk di rumah lah ni, Li. Uh-huh. Kita nak suruh mereka bertiap lah ni. Mai, mai ke sini.
1: Kena selapuk, Pi dah.
2: Sama-sama. Menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Uh-huh. Iaitu ada tayangan skrin besar. Uh-huh. Meratasi kemeriahannya. Kut lah, sepanjang Piala Dunia FIFA ni, mereka tak pernah langsung menonton pasukan mana pun yang berlawan. Tiba-tiba ujung-ujung ni nak tengok siapa pula yang akan menjuarai kali ini. Apa kata ambil waktu dan peluang ini untuk merasai kemeriahannya, menyaksikan sama-sama skrin besar tayangan yang akan dilangsungkan pada pagi nanti yang menemukan Spanyol menentang Argentina.
1: Oh dia.
2: Lagu mana Ali?
1: Macam mana?
2: Argentina.
1: Kalau kita ke? Kalau kita agen kot, agen kot.
2: Wanita-wanita ramai memilih agen. Faham?
1: Kan.
2: Sebab apa? Dia kalau biru elok.
1: Betul, elok. Dia sejuk. Sejuk mata memandang.
2: Sejuk. Betul, ni sungguh setuju. Itu dia lah. Kita para wanita ramai yang menyokong agen kita. Tak sekecuali juga anda yang mungkin merupakan menyokong pasukan Spanyol. Tak apa, tak kisah.
1: Tak apa, tak apa.
2: Mana-mana pun tak apa.
1: Sebab bola tu bulat.
2: Selain
1: betul eh? Sebab bola tu bulat sama Bella.
2: Betul.
1: Jadi kita tak tahu lagi lagu mana cerita apa dia nak jadi.
2: Tayangan skrin besar ini akan ditayangkan pada pagi nanti. Spanyol menentang Argentina. Tapi sebelum kita nak tayangkan skrin besar perlawanan tersebut, kita ada macam-macam aktiviti menarik tau dekat sini.
1: Ui, apa tu? Apa yang ada?
2: Di Dataran Niaga Giant Kangar ini, kita ada macam-macam aktiviti untuk meriahkan lagi karangan ini. Dan juga kalau boleh Bella kongsikan bersama dengan Lin dan juga pendengar-pendengar boleh cakap.
1: Silakan.
2: Penyokong-penyokong yang hadir, ada orang main tu dengan pelbagai jersi pasukan pilihan mereka masing-masing.
1: Mantap.
2: Ada yang bawa bendera, ada yang bawa pisir, bidah kok-kok lah, kok-kok lah. Bawa nak tiup pisir, nak kibak bendera kat mereka kampung tu.
1: Oh, seronok. Meriah gaya tu.
2: Lepas tu tak kurang juga yang bawa main bersama dengan ahli keluarga. Ada bersama dengan pasangan. Ada bersama dengan sahabat-sahabat mereka, kawan-kawan. Ada juga bersama dengan adik-beradik, anak-anak dan sebagainya. Merasai dan juga menikmati kemeriahan malam bola sepak terbesar dunia ini.
1: Mantap. Cuaca lagu mana pula di sana Bella?
2: Cuaca sangat cantik, sangat baik. Panas sangat. Memang malam dah pun kan.
1: Memang malam.
2: Siapa yang risau? Malam tidak akan, insyaAllah lah.
1: InsyaAllah.
2: Angin pun sepui-sepui gitu je. Lepas tu ada kawasan parkir yang luas disediakan untuk anda datang. Parkir kenderaan masing-masing di tempat yang telah pun ditetapkan.
1: Mantap.
2: Tak ada mabuk-mabuk parkir. Tak ada lah orang kata ragu-ragu nak parkir sama mana kan.
1: Betul.
2: Jadi parkir di tempat yang telah pun ditetapkan. Selain daripada itu, Ding, kita nak wawarkan juga kepada pendengar-pendengar kita sebelum nak tayangkan perlawanan akhir nanti. Kita ada macam-macam perkara dan aktiviti-aktiviti menarik bersama dengan kita dan juga DJ Safek kat ni.
1: Okey.
2: Bersama dengan DJ Safek juga pada pukul 9.30 malam kat ni.
1: Betul eh?
2: Dataran ni kita ada acara-acara menarik ni. Kita ada PS Pass Challenge.
1: Ui.
2: Kali itu kita ada quiz random Piala Dunia.
1: Oh, menang lagi. Hadiah lagi.
2: Ada lagi cabutan betul. Setiap jam ada cabutan betul.
1: Setiap jam?
2: Lepas, ada cabutan betul akan... cabutan bertuah mega iaitu sebuah motosikal.
1: Allah Ta'ala. Seronok lah no.
2: Tertanduk pada tema dan syarat penganjur. Kita ada tayangan highlight perlawanan World Cup. Ada juga tak lain tak bersalah yang paling utama malam ni. Tayangan screen perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Banyak tentang Argentina.
1: Mantap.
2: Ya. Dan kalau atau dahaga atau lapak, jangan risau. Kita ada jualan makanan vendor dan juga food truck di sekitar ini. Sepanjang malam ini sampai esok pagi ni.
1: Ui, seronok lama lagu tu.
2: Ui, sungguh. Lepas tu, kita juga akan wawarkan kepada anda berkaitan dengan Pelis FM juga.
1: Okey.
2: Tak tinggalan daripada kita sendiri ini.
1: Kita
2: juga menyediakan jersey eksklusif Piala Dunia Pelis FM untuk dibenangi oleh para pengunjung yang bertuah.
1: Tu dia dapat JC pula.
2: Dia dapat bertuah. Kalau kita ni nak kena beli, depa dapat yang bertuahnya.
1: Yang free punya?
2: Ya. Ish. Jadi tu macam-macam lah perkongsian dan juga manfaat yang anda dapat. Jika anda hadir ke dataran Niaga Giant Kongor, untuk anda meriahkan lagi program ini sempena dengan tayangan stream besar bagi sama-sama menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina menentang Spanyol. Baik, kita juga mengeluarkan kepada anda acara-acara yang dah pun kita sebutkan tadi. Juga sekali lagi bila nak kongsikan dan juga nak ajak mereka semua mai. Kita nak ajak mereka semua mai, Lino.
1: Oi, ajak.
2: Orang luar boleh yang dengar Kepulis FM pun boleh.
1: Boleh.
2: Jemput akhir kerana program ni sampai esok pagi.
1: Tu dia. Kali tu, mata cerah elok.
2: Itu hari untuk anda semua untuk memberiakan suasana. Berbagai rasa cabutan bertuah, aktiviti menarik menanti anda di sini. Di dataran Niaga Giant Kangak boleh.
1: Okay? Betul.
2: Banyak tau perkongsian untuk anda. Jom raikan semangat bola sepak. Hiburan ada, ilmu ada, cabutan bertuah ada. Dan juga makanan-makanan pun
1: sedap belakang. Oh, sedap sangat kaya tu. Tak lupa juga penyampai-penyampai pun ada di sana.
2: Betul. Kita juga ada penyampai-penyampai. Pelis FM macam Bella akan bertemu dengan Jisoo Shafiq tak lagi jam 9.30 malam di dataran ini. Dan juga anda kalau nak ambil maklum perkara-perkara di sini berkaitan dengan program malam nanti, boleh terus ke Facebook Pelis FM untuk anda ambil maklum poster-poster yang ada di sana. Dan setakat ini saja, Lin. Bella persiaran dari dataran Niaga Giant Kangak. Anda jangan pergi mana-mana tau. Terus main sini dan terus dengar Pelis FM. Kita kembali sama rakan tugas di Konti Pelis FM DJ Lin. Silakan.
1: Baik. Terima kasih Bella yang bersama dengan kita lintas langsung di dataran Niaga Giant Kangak. Jadi kepada semua kawan-kawan, jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama dengan penyampai-penyampai Radio Pelis FM di sana. Apapun, terus kekal, terus setia bertemankan Pelis FM serasi dengan kita.

0: Muslimin dan Muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Selamat menunaikan solat fardu Aisyah buat semua muslimin dan muslimat dari kami, warga kerja Perlis FM.
2: Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang membesar-besarkan ujian dan cobaan yang kecil, nanti akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang lebih besar.

Allah. Baiklah kawan-kawan, saat saja lagi tepat pukul 9 malam, kita akan terbang pula ke Kota Media untuk kita sama-sama ikuti info terkini dalam berita utama menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan kena terbang balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini. Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan suka citanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada

0: berjangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Okey, saudara, jangan terkejut kalau suara ini ke udara di waktu ini tiba-tiba bertukar ya. Kalau tadi dengar seorang perempuan, kini seorang lelaki. Kita jumpa pertemuan hari Ahad 19 hari bulan Julai. Dan malam ni bersama saya di studio. Kalau orang boleh mengikuti live TikTok dan juga live Facebook Polis FM, tentu kenal orang ini. Walaupun tengok macam cengeng sikit, macam garang sikit, ataupun serius, sebenarnya dia manja tau. Jadi assalamualaikum Manjaman.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa abang?
1: Baik.
0: Lama kita tak bersama dalam konti ya?
1: Lama.
0: Lama, eh?
1: Lama tak bersama.
0: Jadi biasalah kehangatan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ni. Macam mana Manja?
1: Satu yang saya rasa kesal sikit pasal main tu pukul 3 pagi waktu kita. Jadi
0: tak kena juga dah.
1: Tak kena juga. Jadi kalau kita orang Malaysia ni, kalau dalam kita kata sebelum pukul 12 tu,
0: okey,
1: cantik benda tu.
0: Okey.
1: Kan? So benda-benda tu yang nak tunggu pukul 3 pagi tu tak ramai kot. Walaupun kita ramai kan.
0: Abang. Abang 4 tahun sekali abang.
1: Jadi benda ni satu benda yang menarik final ni. Pasal satu lahirnya Tiki Taka daripada Spanyol dan akan lawan dengan seorang daripada Argentina, Tiki Taka adalah Messi.
0: Okey.
1: Itu satu benda yang menarik.
0: Tapi kalau tengok perjalanan Piala Dunia kali ni dari perlawanan awal, peringkat awal, peringkat kumpulan, seterusnya ke suku akhir, separuh akhir, apa pendapat Manja?
1: Seperti yang kita dengar kan, gembur-gembur. Jadi macam ada satu kontroversi kan. Jadi walaupun setengah tu kita kata mainan AI.
0: Okay.
1: Kan, tapi suka tengok AI tu gaduh dengan Ronaldo, yang bergaduh dengan Presiden FIFA. Tapi itu cara mereka tarik penonton.
0: Okay.
1: Tapi dari segi game tu nampak macam kurang menonjol lah. Setiap negeri tu tak ada nama. Walaupun macam Cape Verde kan, ada satu tim yang first time masuk kan. Tapi tiba-tiba dia buat kejutan. Walaupun tak ada nama-nama star.
0: Tapi perlu diingat Manja, Spain dan juga Argentina, mereka tak boleh gigit Cape Verde 90 minit. Dia tak boleh gigit. Maknanya walaupun dengan penduduk lebih kurang setengah juta kan, berbanding kita 30 juta lebih, tapi dia punya penjaga gol pun bukan calang-calang tu.
1: Penjaga gol dia pun sekarang ni dah macam artis tau.
0: Jadi popular.
1: Tapi tak tahulah, dengar kata mana ada kelab dah nak lamar kot. Based on performance dia kan. Baguslah, walaupun agak berumur lah.
0: Jadi macam Manja kan, berapa puluh tahun dalam bidang bola sepak ni?
1: Saya bermula daripada peringkat negeri lah kan. Tahun 80.
0: Paling jauh perjalanan bola sepak untuk keluar negara. Menonton perlawanan-perlawanan di luar negara.
1: Saya cuma rasa kecewa dah sekali saya pergi tour di Turki. Nak tengok satu tim waktu tu ada di Istanbul. Esok ni Galatasaray nak main.
0: Oh, saya Galatasaray.
1: Ya, saya minta dekat tourist guide tinggalkan saya di Istanbul. Tapi kita tak boleh. Takut polis cari. Nama tak ada dalam bas kan.
0: Okey, kalau Manja tengok perlawanan-perlawanan yang melibatkan pasukan-pasukan antarabangsa, pasukan-pasukan gergasi, level permainan mereka ni macam mana-mana?
1: Memang tinggi lah kan. Kalau kita nak, walaupun kita di Malaysia ni ada Super League yang kita kata Liga Profesional. Tapi kita nak sampai ke level tu, saya ingat Jangan mimpi kot. Minta maaf lah kan.
0: Jangan mimpi ya.
1: Jangan mimpi ya.
0: Sebab kawan saya baru ni dia pergi menonton, sempat menonton di sana, Mexico, Mexico. Dia beritahu saya secara peribadilah, level dia puan ni terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Dia ni kena, sebab apa kita agak sukar nak ke peringkat yang lebih tinggi?
1: Satu, mentaliti pemain.
0: Mentaliti pemain.
1: Satu, mentaliti pemain. Yang kedua, cara kita kendalikan latihan tu, rasanya agak, bukan agak lah, memang ketinggalan lah. Kan, macam sekarang kan, apa yang dipraktikan oleh sains sukan, latihan plyometrik, jenis-jenis macam tu, kita macam player kita tak boleh nak terima kan. Eh, terlampau keras, gaji 5-6 ribu. Kenapa pasal gaji ya, kita tak boleh main?
0: Dah banyak kita tengok, Manja, ada beberapa orang pemain kita yang dijemput untuk beraksi di kelab-kelab luar negara seperti di Perancis apa semua, macam Akmal Rizal apa semua. Pasal apa mereka ni tak boleh bertahan lama di luar?
1: Dahlah, satu macam kita katalah kan, satu dari segi pemakanan. Eh, kalau kita ikut pemakanan kan, Fandi Ahmad main dekat
0: Groningen.
1: Dia makan nasi tak? Kita pun tak tahulah kan. Tapi kalau tanya dia, mungkin dia bawa tukar masak. Kan, jadi benda-benda itu kita sebagai pemain, orang kata profesional lah, pemain profesional, kita kena adapt semua benda tu. Tempat yang kita pergi tu ada nasi, tak ada.
0: Maknanya disiplin yang tinggi kena di luar.
1: Kena tinggi.
0: Kalau kata pukul 10 hampa kena tidur, hampa kena tidur.
1: Dan satu lagi saya rasa, dari segi latihan tu, kita belum sampai, belum mampu untuk adapt dengan high level pro tu. Tak boleh.
0: Memang sukar.
1: Memang
0: ya?
1: Sukar.
0: Sebab kita ni kalau kena players ni dapat coach yang agak tegas, dia macam mogok.
1: Rasanya mogok lah. Gaji RM10,000, training teruk, tak boleh. Tapi dah, kita nak jadi pemain. Kita nak jadi pemain. Jadi kita kena sesuai. Tak semua yang orang yang kita suka tu akan ada di samping kita.
0: Okay.
1: Jadi benda macam tu kita akan ada. Hari ni tetan satu, cikgu lain. Tahun depan tiga dua, cikgu lain. Nak cikgu tu juga, tak boleh.
0: Oh, ramai yang menonton Manja malam ni. Kosmat, apa khabar? Orang Kuala, Manjaman. Gembala tanya, Manjaman apa khabar? Ya. Syed Karudin, coach Manjaman. Yang ni bagi ketahuan sikit lah, Rebah Tugulin. Email bomboh kan ni, ayah bagi ketahuan. Coach Mat kata habak dekat dia, Mat Eto minat dia.
1: Itu semua orang Kuala tau.
0: Okey, Manja, nak tanya Manja. Pada Piala Dunia kali ni kan, bagi saya lah, secara peribadi ya, secara peribadi, agak kurang hiburan.
1: Saya pun nampak macam tu. Satu yang masukkan hiburan ya, ialah bola sepak, satu pasang putih kata entertainment lah kan.
0: Entertainment lah.
1: Jadi kita tak dapat entertain tu.
0: Kan nampak kali ni, Piala Dunia kali ni, kebanyakan pasukan lebih kepada taktikal.
1: Taktikal, betul.
0: Taktikal ya. Kita nak tengok macam Robin Van Persie, macam Ronaldinho, ramai lagi kan yang ada skill. Dia punya golek di tengah padang tu kan, 3-4 orang dia boleh lepas apa semua. Kita dah tak nampak kali ni.
1: Betul, benda macam tu kan, sepatutnya benda tu kita setiap team, walaupun kita bukan kata Piala Dunia, kita ambil kita Liga Super pun macam tu. Kekuatan pada team, bukan pada individu.
0: Okay.
1: Jadi kita nak tengok satu individu yang menarik ni, kita beli tiket nak tengok team. Tak payahlah kot kan. Jadi kita nak tengok individu yang satu permainan dia memang high class, ataupun kelas yang berbeza daripada players lain kan. Itu kita nak pergi tengok.
0: Coach Mark kata kalau hampa nak tahu, ni lah orang besi Stadium Dato' Sheikh dulu. Orang besi ya?
1: Berkarat.
0: Ha?
1: Berkarat dah.
0: Berkarat. You pun main bola dulu pun I tahu lah. I pun duk tengok you main bola dulu kan. Boleh tahan juga you punya keruk tu orang, tapi orang tak nampak. Dia kena bijak dalam main bola macam tu.
1: Kena bijak juga.
0: Okay. Kan. Secara peribadi lah kan. antara pertembungan malam ni, Spain, Argentina, you pilih mana?
1: Daripada dulu memang Argentina. Macam dulu zaman Maradona, saya cakap kan, players ni kalau tak injured, Argentina champion. Memang betul. Maradona tak injured, dia bawa sampai final, sampai champion. Satu ketika dulu, masa Itali final dengan siapa dah, ada satu DJ daripada KL telefon. Itali dengan ni siapa nak menang? Saya kata Itali menang. Kenapa?
0: Walaupun you sokong
1: Argentina.
0: Argentina, okey.
1: Saya kata Itali akan menang sebab dia punya bukan playmaker, dia punya terah je tu. Cannavaro.
0: Cannavaro
1: the best player, the best defender. Jadi kata kalau dia buang Cannavaro, kamu boleh menang. Tapi kalau Cannavaro dalam padang, susah. Dan Itali menang.
0: Kita jumpa lepas ni.

0: Anja, adakah pemain-pemain yang Manja lihat sekarang lah kan dapat menandingi Maradona? Sebab dia sampai lagu ni diciptakan untuk Maradona.
1: Betul. Kalau ikutkan dari segi kita panggil apa sekarang ni, legend lah. Legend-legend dia Maradona yang tak ada tandingan. Ronaldinho tak ada tandingan. Jadi susah, takkan ada lah. Tapi kemungkinan kalau kita tengok kan, anak Ronaldinho pun bagus.
0: Anak dia?
1: Anak-anak anak-anak play. Anak Ronaldinho, anak
0: anak Ronaldo.
1: Anak Ronaldo. Tapi bila
0: depa ni diasuh daripada peringkat awal.
1: Betul. Dia ada satu kelab di Eropah yang buat development untuk jadi star. Jadi banyak yang hantar situ. Macam Ronaldo dia ikutlah, anak dia pergi ke Real Madrid, anak dia pergi ke macam Messi-Messi, dia tetap di situ.
0: Okey, untuk malam ini Spanyol. Pendapat Manja tentang Yamal, Lamine Yamal.
1: Salah seorang pemain yang dalam kelab di
0: usia yang cukup muda. Ya,
1: dia anggap star tapi agak tenggelam lah.
0: Sebab
1: di Piala Dunia ni. Mungkin terlampau dibagi satu harapan untuk dia menjadi satu bintang. Tapi awal yang kawal.
0: Ya. Yeah. Kan. Dia macam Messi lah juga kan, ketika pertemuan suku akhir bertemu dengan Mesir kan. Mesir berjaya mengikat pergerakan Messi sampai Messi tak boleh buat apa-apa. Tapi Mesir lupa bahawa Messi dia punya assist tepat.
1: Ya, betul.
0: Semua assist Messi sampai tepat kepada penjaring.
1: Dia macam ni lah kan, kita kan kita anggap satu macam kita lupa jarak. Kan? Kita lupa jarak.
0: Jarak lupa, jarak tak pernah lupa.
1: Tak pernah lupa. Jadi depa kawan Messi, depa anggap dah berjaya. Tapi bila depa select satu masa saja, Messi ambil alih benda tu.
0: Ha,
1: itu yang bunuh depa.
0: Sebab tu malam tu kan, aku seronok. Seronok kan sebab Messi kan, dah dah tiba. Kalau gol tu tak dipakai, kalau dipakai maknanya dia boleh titik Argentina dengan 3-0 kan. Ai dah seronok dah. Tapi bila Argentina dah menyamakan kedudukan, ai tutup ah. Ai tutup atas ai tutup, tengok betul depa menang 3-2.
1: Tapi lah kata macam dah kan, Messi satu nama yang nak jadi legend World Cup kan. Dia sekarang ni apa semua cup dah dia ambil. Dah dapat kan. Cuma dia nak kekalkan dia umur yang macam ni, dia masih lagi kekal sebagai legend.
0: Legend lah. Adakah dia boleh menandingi Ronaldo?
1: Ya.
0: Mungkin dalam usia dah nak pergi 42, Ronaldo masih lagi bisa untuk bermain untuk di Piala Dunia. Mungkin Piala Dunia yang terakhir.
1: Rasanya mungkin lah. Pasal kita nak jumpa lagi dia sekarang. Messi 38.
0: 38.
1: Jadi
0: 4 tahun lagi, 42.
1: Susahlah sebagai pemain.
0: Kita tengok kali ni kan, pemain-pemain hebat pun seperti Luka Modric pun Piala Dunia yang terakhir kan. Dan saya tertarik juga dengan satu lagi pasukan yang penduduknya, yang mana negara penduduk dia 156,000 orang, tapi berjaya ke Piala Dunia kan.
1: Dia macam mana, kita di Malaysia kan, kalau kita nak rasa nak merasa kan, selain daripada jadi host kan, dia kena lepas pemain Malaysia tu keluar. Kena lepas. Jadi kalau kita kongkong player sah, kalau kita main di Malaysia pun apa salahnya, gaji pun besar juga. Tak, jadi perbezaan permainan tu. Itu yang susah.
0: Okey, dalam perbuatan kasut emas Golden Boot, adakah milik Mbappe ataupun Messi berpeluang untuk menjaringkan lebih daripada 3 gol untuk menjadi penjaring terbanyak?
1: Setakatlah saya jangkakan Mbappe lah kan. Tapi Messi ni banyak magic.
0: Dia ni payah baca.
1: Payah baca.
0: Payah baca.
1: dia memang betul lah kan, kalau kita bermain dengan orang yang kaki kiri kan,
0: memang
1: susah
0: main apa pun.
1: Betul.
0: Sebab cara depa berfikir dan cara pergerakan depa ni agak mengelirukan.
1: Bukan agak mengelirukan lah, memang keliru lah.
0: Memang keliru. Masa you pertahanan dulu kan.
1: Ya.
0: Siapa yang penyerang yang kaki kiri? Scott Laurentio kiri kan?
1: Scott Laurentio kiri, tapi yang duk kena tipu selalu Dolah Saleh lah. Dolah Saleh kaki kiri.
0: Oh, you kena tipu kena kerap.
1: Kerap.
0: Sebab apa you kata kena tipu kena?
1: Dia pasal body movement itu kan. Kita nak bawa ikut kita cara kita belakangan, kita tipu. Tapi dia kiri. Dia boleh elak benda-benda tu. Jadi selalunya orang yang main kaki kanan kaki kiri ni, orang kaki kiri banyak banyak tipu kaki kanan.
0: Tapi kalau depa yang ramai-ramai kaki kiri, kita yang seorang saja kaki kanan, depa kena tipu. Agak-agak macam tu.
1: Boleh jadilah benda tu kan. Jadi situ pegakkan badan tu, main peranan tu.
0: Kalau ditengok pada setiap perlawanan daripada peringkat awal kan, lebih kepada taktikal dan kebanyakan bermain bermain secara tiki-taka.
1: Tiki-taka ya.
0: Tiki-taka.
1: So, satu jenama Pep Guardiola.
0: Adakah tiki-taka ni akan berterusan?
1: Saya rasa tiki-taka akan berterusan sebab
0: dan dia akan menghilangkan skill pemain.
1: Tiki-taka tak menghilangkan skill. Dia akan menghilangkan satu tactical hit and run. Kalau hit and run, kita kata Eropah dulu guna. Eropah dulu guna macam EPL. Sebab dia orang ada satu striker yang memang fizikal. Itu boleh. Tapi macam sekarang kita tengok dalam Spain.
0: Okay.
1: Ada seorang dia punya captain saja. Apa nama? Rodrigo. Kan? Jadi dia saja yang lain semua kecil-kecil. Kan? Tapi mereka akan hilang lah kan.
0: Tapi kalau tengok kan, kalau penyerang-penyerang hebat ni, mereka bukan besar-besar mana no? Maradona besar mana, saya mau tak lari. Messi pun bukan besar mana kan. Luka Madrid kan biasa. Tapi kali ni Manja kan, kalau tengok semua game sampai ke peringkat akhir, Raja Padang macam tak ada peranan.
1: Ya betul.
0: Midfield memang tak ada peranan.
1: Dia di situ dia akan jadi,
0: padahal sebab midfield ni dia jantung. Betul. Jantung dalam bola sepak kan.
1: Dia kira kata lah mastermind lah.
0: Mastermind lah. Dia yang mengatur.
1: Ya.
0: Tapi kita tengok kali ni agak macam benda tu tak ada.
1: Dia satu dia nampak kan. Jadi macam plan tu kan.
0: Adakah depa ni nak main macam Belanda?
1: Rasa tak.
0: Tak ah.
1: Tak. Belanda ni dia satu benda yang dulu Johan Cruyff yang bawa tiki-taka daripada Belanda kan. Ya, dia daripada Belanda, dia bawa tiki-taka. Lepas tu bukan kita kata copy paste. Dibaik pulihkan oleh Pep Guardiola. Kan? Sebab Belanda dia berguna satu taktik.
0: Dia total.
1: Total football.
0: Dia total football.
1: Ha, total football. Jadi defend pun boleh skor.
0: Siapa pun boleh skor. Penjaga gol pun boleh skor. Ya,
1: striker pun boleh jadi defend. Jadi benda tu tak akan hilang. Cuma hilang, dia akan boring. Bila ada fast football, dia akan boring.
0: Okay, ada yang kata malam ni Messi 3 gol. Apa you punya komen?
1: Macam tadi katalah, Messi adalah magic.
0: Messi, dan satu lagi, saya suka selalu guna perkataan bola sepak adalah sejenis permainan ataupun sukan yang cukup kejam. Itulah yang berlaku pada Messi.
1: Boleh juga kan. Tapi dah kita tahu, kita tahu kata Messi macam tu. Tapi football dia tak macam tu. Kan football dia kita attack-attack semua, pertahan-tahan semua. Kita tak ada man to man tu. Kita tahu gam di situ tak kan.
0: Sebab ada yang katakan pertahanan yang terbaik adalah menyerang.
1: Betul. Itu yang saya cakap tentang Cannavaro. Itali pertahanan yang terbaik, dia boleh champion.
0: Tapi sayang.
1: Tapi sayang.
0: Tak boleh masuk. 2-3 kali dia tak boleh masuk. Tapi kalau Itali masuk, kita belah dari awal permainan, kita dah boleh jagakan siapa yang akan ke final.
1: Betul.
0: Kan?
1: Satu benda ni Itali. Yang kedua, nasib baiklah Jerman ni tak qualify second round kan. Saya tak qualify kan.
0: Tak.
1: Jangan bagi dia qualify. Bila dia bagi qualify, dia akan ke final.
0: Betul. Itu sebab Jerman ni dia walaupun dia kena leading macam mana pun dia main, dia akan main macam tu ya.
1: Betul.
0: Sampai dia boleh menjadikan gol.
1: Tak tahulah, mungkin dia take time untuk mungkin next World Cup, dia akan lahirkan player-player dia yang baru pula.
0: Okay.
1: Jadi player yang ada pun dah tua-tua kan.
0: Ada yang tanya ni Manja. Zam tanya, Haaland, player Norway, macam mana skill dia? Sebab kalau tengok dia ni macam penyegan tau.
1: Kita tahu Haaland bukan ada skill sangat.
0: Tapi penyudah dia.
1: Kalau nak bandingkan Haaland dengan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic lagi skill.
0: Oh, dia punya skill tak boleh buat bincang. Dia punya Zlatan ni, kalau dia buat gol, mesti lain daripada player-player yang lain.
1: Betul. Saya tengok juga Zlatan, apa nama, Ibrahim ni, Haaland, Haaland dengan Manchester City. Saya pun rasa pelik lah, kenapa Pep Guardiola masih simpan dia. Padahal dia dah agak menurun dia punya performance. Bila ada peluang untuk dia menjaringkan gol, dia buang, penalti tak masuk. Nah, tapi World Cup okey.
0: Manja, ada orang kata Manja, Nazifi dia kata Spain 2 Argentina 1.
1: Nak kata jalan kan. Eh, tetap lah Argentina lah.
0: Wah, you dah minat Argentina. You kata Argentina lah kan. Minat Abang Manja Man dulu, kaitan kebaya dulu ni. Oh, kaitan kebaya, saya sempat tengok Manja bermain dulu kan. Lepas tu selain daripada Manja beraksi untuk pasukan Kedah kan.
1: Kedah
0: berapa lama?
1: Kedah daripada 92 sampai 97.
0: 92 sampai 97. Lepas tu ada tawaran dari negeri-negeri lain tak?
1: Ada tawaran. Satu, saya pernah kena marah dengan Fandi Ahmad, kenapa tak nak join dengan KL.
0: Sebab okay,
1: KL offer kan. Saya pun okeylah, minta masa kan. Lepas tu Zainal dengan Pahang, ajak duduk dengan Pahang. Bila balik mah boleh sekali ya Datuk Ahmad Basri kita banyak duduk yang Kedah. Saya pun okey.
0: Ada yang dia ni ni
1: aura
0: Manja. Dia punya ni, yang ni komen level dia tinggi. Manja, Rika Rishi Kito, kalau Abang Manja Man, zaman Messi lah. Messi tak lepas dengan Manja Man. Anwar Cik Ahmad kata spin Rodri skor malam ni
1: agak sukar.
0: Sebab
1: Rodri ni okey, dia team captain, dia adalah tunjang kepada Spain, tapi dia tak menonjol. Saya nampak dia tak menonjol, tak macam dia punya otai-otai daripada negara dia kan. Messi, Neymar, dia tak pernah menonjol.
0: Okey, ada soalan dia tanya, adakah match ni seri dan dibawa sampai ke penalti?
1: 90 minit Argentina.
0: Confirm. Confident.
1: 100%.
0: Sebab
1: Argentina sekarang ni dia nak samakan level dia dengan Brazil. Sama dengan Jerman. Argentina belum ada lagi yang double kan.
0: Tapi Spanyol pun ini dia semangat untuk dia pun nak menjulang juga Piala Dunia kan. Dia akan berhabis-habisan.
1: Itu saya katakan.
0: Sebab tengok Manja, dari peringkat suku separuh kan, maknanya mana-mana pasukan yang berjaya ke suku ke separuh, maknanya level dia sama.
1: Spain nak champion lah. Bawa balik Pep Guardiola jadi
0: Juletis
1: Spain.
0: Kenapa Pep?
1: Pep ni kan orang yang lawan dengan dia Mourinho. Ancelotti ni bukan lawan dia.
0: Ini nak tanya Manja ni. Ini dia boleh kontroversi ni. Yang ni kata confirm Argentina, FIFA dah atok siap. Ha, yang ni banyak orang macam bola sepak ni kan. Untuk kali ni banyak yang menyalahkan FIFA. Ada yang kata Messi ni anak emas FIFA. Ha, ada waktu game yang dia sepatutnya dilayang kad merah ataupun kad kuning, pengadil macam tak nampak.
1: Macam sekarang ni susah. Bila main bola, satu ada pengadil di dalam padang dan ada penolong pengadil. Lepas tu yang susahnya pasal ada VAR. Satu yang susah, tak boleh nak tipu. Dan bila keputusan dibuat, dia buat secara langsung. Buat announcement.
0: Ingat tu kalau zaman you main ada VAR, ingat you kena kad merah tiap game.
1: Tiap-tiap tahun kena kad merah.
0: Bukan tiap-tiap. Satu game, satu kad merah, dua game kan? Dua. Satu kad merah, dua game. Lepas dua game tu, you masuk main, jahat ada Syah. VR, you kena pula kad merah.
1: Syah jahat.
0: Okay. Sistem VR ni, apakah dia menghilangkan feel kita, penonton, untuk menonton bola?
1: Ada satu ketika final antara Poli dengan Negeri Sembilan, kalau tak silap saya, tahun 2006. Bila ada manager meeting, saya kata kenapa tak nak livekan di big screen di stadium. Dia kata benda ni akan menjadikan satu kontroversi, akan penonton akan, orang kata apa, provokasi. Kan itu tak boleh. Tapi sekarang kita buat VR kan. Ada dalam live lagi.
0: Apa komen you bila gol peringkat pertemuan Argentina dengan Mesir itu kan,
1: quarter final
0: kan. Kesalahannya dilakukan dalam kawasan Mesir, dan kesalahan tersebut dari bawah dia bawa bola sampai gol kan. Tiba-tiba VR mengesan kata itu kesalahan, sebabkan kesalahan tu berlaku dalam kawasan Mesir.
1: Pasal sekarang ni keputusan mengadil satu, dia boleh patah balik
0: kan,
1: selepas. Sebab tu kadang-kadang kita dah score gol, kita pun celebrate, referee kata tunggu sat,
0: jangan duduk seronok sangat,
1: jangan seronok lagi kan. Jadi player pun sedang orang tu. Selepas tu bila dia umumkan kata gol, baru dia orang celebrate. Dia orang celebrate. Jadi benda tu kena tunggu. Jadi hilang seri kan. Selepas gol tu kan, automatik. Tiba-tiba nak kena tunggu dulu. Ada satu elan benda tu macam tu kan. Nanti kejap gol, baru lambat.
0: Maknanya feel nak meraihkan gol tu dah. Adakah hadir ni Banjar?
1: Macam Syah kata tadi lah kan, bola sepak ni kejam. Itu saya setuju kan.
0: Kita pun biasa juga waktu duduk main dulu lah. Leading tak tengok. Orang lain pergi cantah ke atas. Allah, sakit.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: Okey, Manja nak tanya Manja kan. Kali ni dia ada waktu rehat tengah main bola ni macam mana ni?
1: Dia panggil World Cup panggil apa? Hydration time. Kita panggil water break kan. Itu satu benda yang baguslah kan. Satu dalam masa yang sama
0: hydration break.
1: Coach boleh detect kan apa yang perlu buat.
0: Kemahan.
1: Ya. Tapi kadang tu tak perlu pun. Dulu kita main bola tak ada. Walaupun macam poli kan main pukul 4:45. Tak ada water break pun.
0: Betul you know. Ai duduk di tiang lampu, panjat tiang lampu tengok you main dulu. Perlawanan yang paling orang kata sempoi punya bila Perlis lawan Singapura separuh akhir.
1: Separuh akhir.
0: Akhir kan. Oh itu memang betul-betul
1: 88-87.
0: Lebih kurang lah. Itu memang tak guna cakap lah kan.
1: Tak guna cakap apa nama game time dapat penalty dan skor tak masuk. tapi bila ada draw ambil juga 5 penalty ambil juga.
0: You sepanjang you bermain lah kan, Manja bermain ni, berapa kad merah yang pernah Manja kena?
1: Tak ada.
0: Biar
1: betul.
0: Cuma kalau dua kad kuning satu permainan tak boleh main tu biasalah.
1: Biasa. Itu pun kalau dalam satu tournament tu ada kot sekali dua kad kuning gantung satu. Tapi ada satu ketika Malaysia apply satu musim 6 kad kuning baru disiplin board.
0: Okey, sepanjang you bermain bola sepak dan di posisi pertahanan kan, players mana yang paling susah nak kawal?
1: Yang sebut tadi lah nama dia Dora Saleh.
0: Oh Dora lah.
1: Pasal dia mungkin situ cerdik lah. Dia tahu bila kita nak sampai kan. Dia release bola. Defend nak players yang suka dribble. Itu defend. Yang suka player dribble.
0: Apa siap lah.
1: Dia parang.
0: Apa siap lah.
1: Jadi players yang main 1-2 kan. Susah.
0: Dan ni macam-macam cara dia boleh buat gol kan.
1: Ya, betul.
0: Bicycle kick lah, dia gulung lah, macam-macam dia boleh buat gol ni. Macam you kata lorang kaki kiri ni payah kita nak baca.
1: Macam nak banding lah. Saya jaga Zainal dengan Dola. Saya lebih suka jaga Zainal.
0: Sebab
1: Zainal score triple. Jadi masalah untuk kita lah.
0: Kena takat eh.
1: Parang.
0: Okay, ada yang kata ni Stadium Tok Chai tinggal kenangan ya. Masa-masa ni sempat juga kan Manja main dengan Mokhtar tu.
1: Ya.
0: Berapa kali?
1: Dua musim 82-83 kot. Masa tu Mokhtar lari dalam Liga Malaysia kan. Dia jadi macam Messi sekarang ni. Dijaga oleh pengadil, dijaga oleh FM. Kita sentuh Mokhtadari saja.
0: Hampa siap.
1: Faham.
0: Sampai macam tu no.
1: Kadang saya marah dengan pengadil. Kenapa bagi saya kad kuning? Main 5 minit bagi kuning. Dia kata nawa itu pun saya tahu dah. Aduh. Habis macam mana kita nak main
0: kan? Kita tengok kan. Antara pemain dulu generasi Manja. Dulu main siang.
1: Siang.
0: Pukul 4:45 tengah hangat lili tu.
1: Advantage untuk Perlis.
0: Memang advantage untuk Perlis sebab semua team dia main malam kan. Players dulu dengan players sekarang ni, mana lebih fit?
1: Dulu memang lebih fit.
0: Kalau tengoklah ni, players sekarang betis boleh buat cucuk satay atas boleh main bola.
1: Betis.
0: Dulu betis tu ya nala punya.
1: Tapi kalau tanya saya benda macam tu kan. Sekarang ada game. Dulu kalau tengok balik game-game yang lama 80-an kan. Tak menarik. Sekarang ada pattern.
0: Dulu dia robust ya.
1: Dulu robust.
0: Jadi
1: hantar bola lari, hantar bola lari. Sekarang ni ada pattern.
0: Maknanya masing-masing ada skill kan. Adakah perlawanan malam ni

0: rasanya sah. Dua-dua berarti kita kah. Tapi macam itulah
1: kita. Tapi mananya kita kah ni kan? Adakah dia macam nasib gol?
0: Tak, kita kah tu memang plan, tapi based on
1: penyudah.
0: Skill individu.
1: Skill individu.
0: Jadi skill individu. Dan tiki-taka ni dia hendak players tu bergerak. Bila defense bergerak, defense ikut,
1: dia akan tinggal tempat.
0: Dia akan tinggal tempat. Itu yang Pep nak. Tapi apa yang Johan kan buat? Defense tarik, striker tarik turun defense, ikut. Jadi defense yang habis gol.
1: Dan kadang-kadang banyak orang tak faham tau. Banyak orang tak faham. Macam sekarang orang kata game ni dah kena jual. Game ni pengadil berat sebelah.
0: Bias
1: kan. Tapi untuk mengenali atau memahami corak permainan tersebut, dia ada maksud dia.
0: Betul. Macam sekarang kan, kita pun di Malaysia kita tak pakai kan. Tak guna perangkap offside. Offside system tu kan, sebagai satu taktikal. Tak. Saya bersin bola dekat Syah offside. Syah jangan sentuh.
1: Memang boleh kamu go habis.
0: Second man dekat pergi kan. Satu benda tu jadi satu advantage. Jadi kita tak. Kita tak pernah apply benda tu, rugi lah.
1: Patutnya kan, kita kena apply lah kan. Mantap coach Manjaman. Ini ada musuh you seorang ni. Spain juara untuk World Cup kali ni.
0: Kalau Spin juara lah malam ni kan, esok main kedai sejamu.
1: Free ya?
0: Free.
1: Okay.
0: Boleh.
1: Ini janji Manjaman. Dia dah kena makan, mata tak? Dia dah kena makan. Dia dah janji siapa, kalau siapa ambil Spin. Hanif, Hanif kata dia ambil Spin. Lin.
2: Ya.
1: Saya pun ambil Spain, Lin pun ambil Spain. Kalau Spain menang esok, kita pergi kedai Manjaman.
0: itu sebab token nak ikut ini tak bawa. Saya tanya David, main sorang kah? Tak payahlah.
1: Nanti Anwar Cik Ahmad kata clear, aku ambil Spain. Cok Syuhada kata Argentina ni banyak penyudah. Kan, tapi tadi depa ni duk simpan, duk kawal Messi, tapi depa lupa Argentina pun ada 2 3 orang pemain lagi yang boleh menjadikan gol.
0: Martinez
1: ya. Macam shot kata Argentina banyak penyudah. Kan. Anot kata esok sampai awal. Abang tunggu di kedai.
0: Dah bayar lah. Double. Dah bayar double.
1: Dah bayar double. Apa you kata makan free di kedai?
0: Dah lah, jadi Argentina menang. So pergi kedai makan double lah, bayar.
1: Betul lah. Siapa pilih Argentina, siapa pilih Spain, kan? Argentina menang. Dapat pergi makan kedai manja, kena double.
0: 10 cah 20 kan.
1: Malam ni tengok mana? Tengok di rumah kan? Tengok di screen. Kita Play FM dengan jabatan beliau apa semua tu, ada big screen dekat dekat Giant.
0: Giant dekat Giant.
1: Tempat dekat Giant.
0: Dataran ada Giant pun ada.
1: Ada. Ada juga.
0: Tapi itulah kata kan, kesian juga orang Poli kan. Bukan kata orang Poli, orang Malaysia lah kan. Esok kerja. Lusa kerja kan.
1: Esok kerja. Muhammad Azlan, dia di Johor ni, dia tanya, assalamualaikum. Manjaman kata lama tak jumpa dia. Boy.
0: Waalaikumsalam.
1: Malam ni boy, kita cakap-cakap bola dengan Manja. Dia peminat dan dia juga memilih pasukan Argentina. Sejak bila you minat Argentina ni? Dari zaman duk main dulu kah?
0: Mario Kempes.
1: Oh, zaman-zaman tu tak boleh buat bincang lah, no? Mario Kempes. Lepas tu
0: Daniel Passarella.
1: Daniel Passarella, Gabriel Batistuta. Tapi I minat Gabriel Batistuta tau. Dia punya penyepak, kalau macam kita kan, jadi menjaga gol dengan kita-kita masuk dalam jaring tu.
0: Satu, saya rasa ada yang ramai tak setuju dengan saya. Kalau saya pilih satu player Argentina. Sekarang coach Atletico Madrid. Apa nama?
1: Saya pun tak pernah ingat dah.
0: Dia ni banyak hitting.
1: Banyak hitting. Argentina ada seorang lagi, Gianni Infantino. Power dia ni. Diego Simeone kan.
0: Diego Simeone.

0: Lan kata Digo Simone. Digo Simone. Itu
1: ada satu ketika tu Argentina menang pasal dia punya acting. Best.
0: Lepas tu seorang lagi acting tu Brazil tu, Rivaldo.
1: Rivaldo.
0: Ha, sepak bola kena lutut, dia terpekuk muka.
1: Simone pun jahat juga.
0: Jahat juga. You ikut style dia pun aku tu. Tapi ya, apa dah nak tanya saat ni, lupa dah. Okey, kita bercakap tentang Brazil. Ha, kan, dah kita banyak Argentina kan. Brazil kali ni jurulatih dia pun tak bagi depa main samba, tak bagi depa tunjuk skill apa semua, kena main style tactical juga. Adakah itu punca Brazil balik awal?
1: Pasal coach dia Ancelotti kan, Ancelotti Eropah kan. Dan dia pun sedap bahawa banyak players daripada Brazil yang keluar semua main di Eropah. Jadi mungkin dia rasa sesuai kan, tapi dia lupa budaya kita. Kita orang Poli pergi Kelantan nak bubuh canggung.
0: Tak boleh, kena dikir barat.
1: Kena dikir barat.
0: Adakah itu salah satu faktor Brazil balik awal?
1: Mungkin lah kan. Dia pun tahu kan. Jadi bila dia buat ikut ala Eropah, Brazil ikut ala Eropah, satu kejayaan besar bagi dia. Tapi bila tak jadi, asal dia tak ada lah dengan Brazil
0: untuk 4 tahun lagi.
1: 4 tahun lagi.
0: Okey, okey Manja. Kita dah sembang panjang tentang bola malam ni. Final Spain dan juga Argentina. Memang confirm lah.
1: Memang confirm
0: lah. Argentina.
1: Bagi saya Argentina. Tak boleh ubah.
0: Berapa?
1: Saya jangkakan 2.
0: 2-0 atau 2-1?
1: 2-0.
0: 2-0 eh?
1: Salah satunya Messi lah.
0: Buat gol.
1: Buat gol.
0: Tapi kalau dia buat satu, dia tak boleh potong. Kylian Mbappe.
1: Betul.
0: Tapi Kylian Mbappe pun dah kata kan, tak nak makna dia menjadi penjaring terbanyak untuk Piala Dunia ni sebab tak boleh masuk final.
1: Betul. Dia dah kecewa dah musim lepas kan. Jadi dia ingat.
0: Tapi you tengok kali ni, banyak orang yang menjangkakan Francis Argentina.
1: Betul. Dia replay yang 2022.
0: 2022 di Qatar.
1: Di Qatar.
0: Okey.
1: Jadi kita pun jangka, saya pun mula tu jangka macam tu. Tapi saya cuba ubahkan prediksi, saya ingat tahun ni akan jadi satu tahun yang dia lupa habis tentang Argentina, tentang Brazil. Saya jangkakan Belgium dengan Norway.
0: Itu antara favorite juga
1: antara
0: tu.
1: Antara favorite. Tiba-tiba dua dah out.
0: Tapi semalam saya terkejut jugalah kan bila England dia tiba-tiba Perancis.
1: Betul.
0: Tapi semalam lah juga yang Kylian Mbappe tu boleh buat 2 gol dari 8 jadi 10.
1: Dia 3-4 tu walaupun kita rasa 3-4 ada juga value kan, sebab ranking.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi itulah masa dia kita nak betul-betul relax, enjoy. Main apa yang kita rasa kita nak buat, kita buat.
0: Ni ada musuh yuk lagi ni. Zed Pakcik kata Argentina kalah malam ni. 3 Spain, Argentina 2. Emil Harizam, saya sama dengan Manjaman. Argentina atas kertas untuk champion World Cup musim ni. You tak tanya saya pun, saya pilih mana.
1: Tadi dah kita kata Spain 2-2 Spain.
0: Lah tadi saja lah kena nak pergi makan kedai.
1: Oh, jadi tadi pun acting jugalah.
0: Ah, tadi acting ya kan. Tapi kalau kata Spain menang, you siap lah itu. Tapi kalau banyak orang yang duk tanya saya kan, sebab saya ni pengulas bola sepak kan, selalu dia tanya kan, ham minat team mana? Saya tak ada team yang saya minat. Saya suka menonton bola. You pun tahu, you dah, kita ni pernah menjelajah rata negeri dan pernah sebilik kan. Pernah sebilik waktu you jadi coach, kalau kena pergi bertugas perlih lawan dengan negeri-negeri lain kan, perbincangan kita dua ni tentang bola, you tak tahu kan minat mana. You tak tahu.
1: Dia macam tadi lah kan, kali ikut kan personal lah kan benda ni. Saya pun tak ada pilihan. Favorite team tak ada.
0: Anu kata show your color. Trademark Manja. Emil Harizam, Kodak coming. Zed Pakcik kata DJ tu jawapan selamat. Tak betul, bukan jawapan selamat. saya suka tengok EPL, saya suka tengok macam-macam game apa semua bola kan. Tapi saya tak ada team macam orang lain. Macam anak saya ni dia suka macam EPL dan juga Chelsea. Dia boleh hafal semua pemain Chelsea, dia ni harga berapa, yang ni harga berapa, dulu dia main team mana, kita pun duk melengung tengok.
1: Saya pun macam tu. Saya tak, bukan ada pilihan team. Saya suka tengok SG taktikal yang dia main tu.
0: Ya, itu saja. Tapi secara peribadi, Piala Dunia kali ini bagi saya kan agak kurang sikit hiburan.
1: Kan. Macam tadi kita katakan memang kurang hiburan. Tak ada yang kita nampak seorang coming macam Ronaldinho.
0: Saya suka tengok dulu, fenomena Ronaldo, fenomena. Dia kalau tak cedera, saya ingat Messi pun nak beat dia pun susah, Ronaldo pun nak beat dia susah kalau dia tak cedera. Sebab saya suka tengok dia golek depan depan penjaga gol.
1: Walaupun pada hakikat dia kan FIFA akan kata Messi ni the one. Kan, tapi saya, bagi saya lah kan, itu paling tak tahu kan. Ronaldinho tak ada Ronaldinho lah.
0: Ronaldinho takkan ada. Kan, sebab dia punya game tak boleh buat bincang. Tak boleh buat bincang.
1: Sebab dia bukan bukan kata main untuk menang, main untuk hibur.
0: Ya, yang tu orang nak tengok. Macam zaman kita dulu lah kan. Ada Cipita, lepas tu
1: tak,
0: contoh.
1: Dia pun macam tu.
0: Tak, contoh.
1: Orang main stadium nak tengok. Nak tengok apa tau? Manja hentam.
0: Macam kita dulu ada Ketisok Senamuang kan, Emil yang Bombo. Dia jadi kadang-kadang ada yang nak tengok dia sekadar hiburan. Ada nak tengok ini game bola sepak kan. Itulah yang berlaku sekarang kan.
1: Macam Ketisok orang main tengok, nak tengok dia, dia buat sak, dia punya somersault. Dia punya somersault, selepas gol somersault. Nak tengok tu saja.
0: Saya tak puas hati game Argentina dengan Egypt. Benda dah lepas dan duk ungkit-ungkit apa lagi lah.
1: Yalah, dari segi Islamik kita kata kita bersokong kan. Kita harap Mesir tu buat sesuatu lah. Buat sesuatu.
0: Tapi salah pun dah tak betul.
1: Betul.
0: Okey, Manja, dah dekat sejam dah kita. Jadi Manja pilih Argentina. Okey, saya tengok menang-menang lah. Nak tengok game dua-dua tu lah kan. Kalau kata Spain menang, you siap lah.
1: Okay.
0: Telok dadar.
1: Tunai. Saya siap esok kepala ikan.
0: Okay, cantik.
1: Tapi satu, siap kepala ikan. Telur dadar dah. Kita siap telok kepala ikan, telur dadar dah. Tapi lah satu benda yang saya rasa menarik kan. Tak tahulah kan, benda tu mungkin pemikiran World Cup dengan pemikiran saya ada persamaan. Walaupun benda tu bukan
0: persamaan. Dari sudut mana?
1: Dead ball.
0: Dead ball.
1: Saya apply daripada kepada player saya, UITM, My Liga IPT. Apa nak buat tentang free kick?
0: Malam ni adakah gol padang ataupun bola mati?
1: Bola mati.
0: Bola mati.
1: Bola mati.
0: Okey.
1: Messi akan buat bola mati.
0: 90 minit malam ini penentuan segalanya. Jadi yang mana tahan mata tidur siang tadi, sama-sama kita menonton. Satu, dia kalau tengok siaran ulangan tak best.
1: Satu tahan mata. Yang kedua, laparkan perut.
0: Dan ingat sama
1: laparkan perut pasal Spain nak menang.
0: Okey. Dan satu lagi yang pun ingat no? Yang kerja gomen ni tu ampak kena mengkit awal. Terima kasih banyak-banyak Manja atas kesudian bersama dengan Play FM. Cakap-cakap bola final untuk pagi nanti. Perancis, Perancis pula ada Spain dan juga Argentina.

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. Yeah.

0: FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo, bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan kawan-kawan. Dan waktu lawan ni pun dah membawa kita ke pukul 10.41 minit malam. Selamat malam kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada yang mendengarkan menerusi atas talian RTM. Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my terutama sekali. Dan buat rakan-rakan yang mana mendengar saat memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih juga buat rakan-rakan peniaga kecil kita dan orang kata apa, yang mana berada di pos-pos kawalan keselamatan, yang mana bertugas di sempadan, masih lagi orang kata apa, menjaga keselamatan negara kita ni. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda yang tak berbelah bagi sambil-sambil bekerja tu, sambil-sambil layan Perlis FM dan jadikan Perlis FM ini sebagai peneman anda waktu ini. Baiklah kawan-kawan, jangan duk pi mana-mana, kita harapkan anda terus kekal setia bersama dengan Lin, sebab saat lagi kita akan bawakan kemeriahan ataupun kita akan bawakan kepada anda secara langsung suasana kemeriahan di Dataran Niaga Giant Kangar, sempena Karnival Bola Sepak Madani. Nak tahu macam mana sambutan orang ramai di sana? Kena terus bersama dengan Lin hanya di Perlis FM serasi dengan

Usaha kita nak meningkatkan lagi bekalan darah secara berterusan, diharapkan jasa baik kita semua lah, no? Yang mana berkelapangan, sihat tubuh badannya untuk kita sama-sama menjadi penyumbang darah di hospital-hospital yang berdekatan dengan kita. Bagi membantu juga rakan-rakan kita yang memerlukan. Ianya tak lama dan tak menyakitkan, no? Jadi ayuhlah kita berganding bahu tampil bersama untuk menderma darah, kerana satu beg darah tu kawan-kawan mampu menyelamatkan 3 nyawa, dan setitis darah itu amat bermakna bagi yang memerlukan. Kita sama-samalah jadikan juga amalan menderma darah ini sebagai budaya yang sihat dalam membantu komuniti kita. Okey, terus berhibur bersama dengan kami di Perlis FM, serasi denganku.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi ku. Zain Nakal. Tak pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Ya, yeah, pejam celik, pejam celik kawan-kawan. Kita dah pun berada di penghujung jam yang kelima, Fidah. Dan seperti biasa, pukul 11 malam sekejap lagi kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti bersama berita utama menerusi National FM. Dan kemudian, kita akan terbang kembali bersama untuk jam yang seterusnya. Dan seperti biasa, segmen Belayan Jiwa akan menanti anda. Jadi, jangan pergi mana-mana, terus layan, terus setia bersama dengan kami, Serasi Denganku.

cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya dah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
1: Betul, dia bawa keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan pemegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
2: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi

0: Kata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan Perkhidmatan Rahsia Amerika bersama anggota Keselamatan Persekutuan Negeri dan Tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Amberlis dan Lee masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Ahad kita 19 Julai 2026. Baiklah kawan-kawan semua, waktu lah ni kita nak terus bawa anda ke Dataran Niaga Giant Kangar yang ketika ini sedang berlangsungnya Karnival Bola Sepak Madani sempena tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Dan difahamkan suasana di sana pun cukup meriah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak bersama dengan rakan penyampai kita Syapek yang berada di lokasi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lee.
0: Apa khabar lo ni, Geno di sana?
1: Macam mana konti, okey ke?
0: Konti clear selalu, jarang tak clear. Jadi macam mana keadaan di sana? Cuba cerita sikit.
1: Okey, baik Lin, nak ikutkan sekarang ni kami berada di kawasan tapak niaga lah di sekitar Giant Kangar ni. Untuk Karnival Bola Sepak dan juga tayangan stream besar lah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang dah pun berlangsung daripada pukul 8 tadi, di mana yang dah dikongsikan oleh DJ Bella kita tadi kan. Dan untuk ketika ini kami tengah berlangsung lah, orang kata lebih kurang macam mini games lah yang kita sediakan juga buat pengunjung yang hadir untuk hari ni. Yang mana kalau untuk mereka nak join mini game ni, mereka kena daftar dulu pendaftaran. Dan bukan setakat untuk mini game saja mereka boleh cuba. Dan nama-nama yang didaftar tu pun nanti berkelayakan jugalah diri mereka tu untuk sambutan bertuah juga, yang mana kalau kita boleh kongsikan dia punya hadiah-hadiah tu sangat-sangat menarik lah.
0: Menarik lah.
1: Sekarang ni pun tengah tu berlangsung sepakan crossbar challenge.
0: Crossbar
1: challenge tu macam mana?
0: Tak tahu. Cuba cerita.
1: Crossbar challenge ni kaya pengunjung-pengunjung kena sepak bola. Bagi kena tiang gol. Bukan bagi masuk gol. Ini kena bagi tiang gol.
0: Bagi kena tiang gol?
1: Ya, bagi kena tiang gol.
0: Dia dah kali tu.
1: Jadi itulah, ini pun tengah berlangsung. Dan kalau kita boleh kongsikan sambutan daripada orang pelik pun, sebab kita dapat info yang bukan saja dekat sini yang ada tayangan stream besar, tapi ramai jugalah yang datang untuk memeriahkan lagi lah kita punya carnival pada malam ini. Dan insyaAllah lah kita pun akan berada kat sini lebih kurang sampai habis lah, sampai habis angkat piala lagi tu. Lebih kurang pukul 5 pagi, 6 pagi macam tu kita akan berada kat sini. Dan sekarang ni pun yang bersama-sama dengan saya ada Bella, DJ Bella, ada DJ Ryan, ada DJ Sazali dan juga penyelaras program kita, iaitu ketua bahagian rancangan kita lah Puan Ustazawati Abdul Nasir yang turut bersama dengan kita hari ini. Dan apapun kita nak ucapkan terima kasih lah buat penganjur-penganjur yang bersama, terutama sekali Kristen Belia dan Sukan. Kita ada juga PFA dan juga penganjur-penganjur yang lain lah, RTM juga, Cita Police FM ni, yang berjaya untuk nak menganjurkan lah program-program sebegini ni. Jadi itulah setakat ini yang kita boleh kongsikan. Dan sebelum saya nak lepaskan semula kepada Lin, kita nak ajak sekali lagi lah buat kawan-kawan dan juga pendengar-pendengar yang lain, yang mana Koko lah ada yang cuti kan esok kan. Jadi apa salahnya main sini tengok ramai-ramai kita bagi meriah sikit untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026 di antara pasukan Sepanyol dan juga pasukan Argentina pada pukul 3 pagi lagi. Tapi kalau nak main awal tak ada masalah, banyak macam-macam benda yang kita melibatkan kat sini.
0: Lagu tu cerita dia. Dan kita pun dapat dengar lah daripada law ni kan, sakan di sana no.
1: Tu pula Bella pula yang jadi pemain bola lah ni.
0: Boleh sepak dah dia. Sepak bola kena. Kita risau aku kena tiang.
1: Itulah Lin, itulah setakat saat itu je perkongsian. Terima kasih sudi bersama lah no.
0: Apapun terima kasih kita juga.
1: Pas balik kepada DJ Lin untuk ruangan layan sendu malam ni Lin.
0: Ya, terbaik kali itu. Apapun terima kasih dan teruskan dengan kemeriahan yang ada di sana. Okey,
1: baik Lin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kawan-kawan. Kemeriahan yang orang kata apa, sangat-sangat meriah lah pada kita kan. Jadi siapa yang duk ada tu, jangan lepaskan peluang untuk orang kata apa hadir memeriahkan lagi Karnival Bola Sepak Madani di Dataran Niaga Giant Kangar dan rasai sendirilah kemeriahan yang kita boleh dengar tadi ni bersama dengan Syapek kan, bersama dengan apa Bella ada di sana, DJ Sazali pun ada berada di sana dan juga Ryan. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk menangi juga hadiah-hadiah cabutan bertuah. Apapun, terus kekal dan setia bertemankan Perlis FM. Serasi denganku ada lagi untuk anda. Terus dengar.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta

cerita orang Perlis 6 hingga 12 tengah malam dan linteman anda untuk edisi hari ini. Banyak juga yang dah kita kongsikan dari info-info dan juga hiburan. Dan pastinya kita dah pun berada di jam yang terakhir. Dan seperti biasa juga kawan-kawan, untuk jam ini kita akan layan pula lagu-lagu belayan jiwa. Lagu-lagu sendu yang pastinya menggamit juga kenangan-kenangan lama kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita nak layan terus lagu-lagu belayan jiwa, lagu-lagu sendu hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Ya, dalam tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung juga untuk lagu-lagu Belayan Jiwa malam ini. Tapi masih lagi berbaki sikit saja lagi untuk kita sama-sama layan lagu-lagu sendu yang akan terus temani malam anda selepas ini. Dan anda boleh ikuti lagi Belayan Jiwa lagu-lagu sendu di setiap malam bertemankan Perlis FM. Waktu yang sama bagi menemani rasa dan mengubat jiwa. Biarlah malam ini terus berbicara dengan irama yang penuh rasa. Dan Lin tinggalkan dulu lagu ini sebelum kita akhiri ruangan cerita Orang Perlis.

nampak gayanya tugasan Lin sampai ke penghujung dalam ruangan cerita orang perlih untuk edisi hari ini. Maaf andai ada salah dan silap sepanjang Lin teman anda hari ini. Dan saat lagi, tepat pukul 12:30 malam, kita akan sambung siar pula bersama dengan Radio Nasional FM sehingga ke pukul 6 pagi dan akan kembali bersama dengan Perlis FM semula dalam Hingat Pagi dengan rakan penyampai yang dah pun disusun atur untuk anda. Saya Lin mengundur diri dalam cerita orang Perlis dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion pemain.

0: final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan full stream langsung di RTM Click.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu, National FM.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Naza, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debaran untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas stadium kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu, cuaca kat sana tu Zul macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next dia baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni. Memang 2-3 hari sebelum ni Anim. Terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni, cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah, sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu, sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni. Dan ada aktiviti-aktiviti sampingan, antaranya kalau macam Anim boleh dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak punya orang-orang. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Ada
2: kau
3: tu.
2: Sebab apa,
3: selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni, macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan itu kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun Kompleks Sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Sekali lagi
2: lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Zul dekat Kedah.
2: Saya asyik tu pergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni. Walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia, memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tak bawa kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak I. Supri, kalau mungkin hanya pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya terus ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun khusus lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam ni, boleh pakai pakat mai sebelum bermulanya sepak bola masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah sambutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anif juga kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak bola pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Kedah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, mai, gegak mai, paket datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum, selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adif.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni alhamdulillah ya. Macam mana apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia nasan-nasan untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasan-nasan, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RCM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta penyajian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, juga kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif sajaan ikat pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula dari pada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan untuk kertas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di petak utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir. Saya pasti bukan di Alustar saja, malah seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okay. Datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okay, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan kemahiran ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia at Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anim. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Marilah sini, meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anim. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah, cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan, dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy di show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus untuk saksikan secara langsung, yang mana tidak berkelapangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RCM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke konti sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah.
1: Ada sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Spanyol tiap juara lah.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi lapor terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk

akhirnya Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga, pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Cinta kita daripada Inka Christy dan Amy Search, okay? Menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hani, salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita, ya.
1: Bukan kita sebenarnya satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli kawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan Asmusah bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang ke-23 pengajaran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mamak ini. Bukan hari kelamat, tadi sebenarnya awal tadi kami berada di Komplek Melayu Bunga. Itu skrin besar ataupun cikri disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga pulut cerita kuala dan juga dapat dua kuala terganu. Itu yang diajar pada Tuhan, jabatan saya masukkan. Dan kalau tadi kami sebagai salah satu lokasi, ada peluang. Dan ini adalah kami yang kedua, Terengganu. Itu antara lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan matahari yang dapat saya tak berkata, mungkin pernah-pernah boleh dengar alunan music dan juga supaya hanya yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong joko untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi pendeknya kali ini masing-masing marah dan pasukan itu menjadi jawapan. Kalau macam-macam terlupa di pasukan bola yang menyaksikan kerja semua, pastinya ADM selaku rapi bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini mengeluarkan yang terbaik untuk yang dikongsikan untuk yang siasi di papakan dan juga undangkan kuasa dan juga senapun kawanannya yang akan kita gajikan. Dan juga kalau di Tenggara ini, banyak lokasi yang dihasilkan untuk mengaksikan kepada Piala Dunia. Tapi yang paling penting, kita satu masyarakat satu kita perasan tentang bagi kita terjemahkan. Dan pastinya kalau hati pun ada pasukan pilihan saja kan. Tapi biar ada nanti dulu, masing-masing akan kata banyak kan. Cuma, yelah, perkara kita pasang kita yang dibuatkan mungkin dari CFC pun ada pandangan-pandangannya, ada sejarah, ada perempuannya. Tapi tak apa, aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran KPM untuk memperkuatkan bagi pemodak pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-23 pagi inilah kepuncaknya. Pagi ini kita nantikan dan itu sama kita kongsikan langsung daripada para pasukan pertama di di Kuala Terengganu ini. Kembali bersama dengan Hanim di Nasional Defense. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa, baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan lapor terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: Hati bersama kita di atas talian ketika ini DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk dan juga pengunjung-pengunjung di kompleks Sultan BIC Bertam kali ini, Hanim.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul, betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks dengan BSP Pertama ni. Untuk Big Screen kali ni memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga tuju. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kelah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan berkuahnya. Pastinya juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan. Dan seusai program di kompleks Sukan MBSC Bertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti ini, esok cuti kena datang sini di kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir banjiri di kompleks Sukan MBSC yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga, tapi suasananya umpama menggami jiwa dan juga semangat kita untuk hari ni, Hanif.
0: Bagus kan orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul, ini betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya kita ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi betul.
1: Ada kawan kat situ sangat-sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Sama lah kita kan. Sama saya kita. Kalau saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, Messi datang Spain lah
0: kan. Pemain tu pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan debarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Anim.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi lampu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Jersey Amerika Syarikat. Pertembungan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika, banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Jazam.

Girls. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat dari skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikutkan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang. Ketika ini Argentina menentang Spanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip Mata Kau Berubah daripada Lestari. Sebentar tadi menghiburkan anda, Sekelip Mata Engkau Berubah, tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan, peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Info semasa dan kandungan menarik.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar, di negeri-negeri kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke kan, rasa macam seronok je hati kita. Kalau macam tu selalu berteman kita, seronok kan. Macam itulah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanif kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kesebelasan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

mengimbau memori kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Sepanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan. Tapi lawannya adalah Sepanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Sepanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Sepanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikut skan sekarang adalah masuk minit ke 69. Apapun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselara secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah, saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi kosong-kosong antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah, masih lagi kosong-kosong untuk jam yang terakhir perlawanan ni. Debaran semakin terasa, kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol, mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah, kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: faqihna fid-din wa 'alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma fahman nabiyyin wa hirzan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'indal muttaqin. Sallallahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lai yablugha al-'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadharan mimma bi al-ba'ts, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat mati Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat kita bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasahihul Iman, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimullah ta'ala, yang mana pertemuan kita yang lalu pada bulan lepas kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda makrifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimullah ta'ala, iaitu tanda makrifah. Makrifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an harakatu ta'ah dalilul ma'rifah kama annal harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya. Dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qal, ataupun seperti seumpama kata ni. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah, sikitnya itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan, perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Ha, yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Ha, kan, awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah. Han, iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Han, ada surah dipanggil Suratul Makkiyah. Ha, itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Han, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Han, Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi. Ha, menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu baru diturunkan Suratul Madaniyah, perintah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Ha, pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Ha, orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Ha, kan? Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah. Ha, kan? Ha, seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Ha, kan? Kita juga akan kita, kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Ha. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Ha, kan? Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Kan? Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kan? Kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati, nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Dan maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Bahkan lidah itu dia menafsirkan tentang hati kita. Ha, sebab itu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama maka kena jaga lisan. Ha, kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Ha, sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Ada ha, kalau kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Ha, jangan banyak cakap. Kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Ha, nak dengar tak ya scan? Bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu, tengok pada lidah ni. Ha, bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan. Ha, kan? Kita duduk dengan Allah Sayyidina Muhammad, contohlah kalau kita ada sahabat kita. Kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis cerita pasal bola je. Ha, jadi kita dah tahu dah memang dia cenderung hatinya dengan bola. Walaupun dia tak pandai main bola. Ha, ni kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Ha, tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Ha, tu panjanglah ceritanya kan.
1: Allahumma

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Burung Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Argentina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya sudah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115. Masih lagi beraksi Argentina, cuba untuk mendapat kan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini. Waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tujukan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Geng Burung Hantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: Radio Paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Isnin 20 Julai 2026, 5 Safar 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Zahara Saroji, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.58 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.11 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.27 tengah hari. Asar 4.51 minit petang. Maghrib 7.40 minit malam. Setiap isya 8.54 minit malam. Terus dan dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan insyaallah pada kali ini kita akan sambung pengajian Al-Quran kita yang kita masih berada dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, dan insyaallah pada pagi ini kita akan sambung ayat 79 hingga ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.

0: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim." Allah sebut fawailul, kecelakaan. Wailun ini dalam hadis menyebut bagaimana al-wadi finnar, maksudnya satu tempat rendah di dalam neraka. Dan wailun juga diterjemahkan dengan kecelakaan. Seolah-olah Allah nak menyatakan kecelakaan lilladzina yaktubuna al-kitab, bagi mereka yang telah menulis al-kitab, iaitu kitab Taurat, biaidihim, dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadha min indillah, lepas mereka tulis dengan tangan mereka tu, lalu mereka berkata hadha min indillah, semua tulisan kitab ini mai daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, tujuan dia dengan maksud untuk memperolehi keuntungan yang sedikit daripada hasil tulisan tu. Tuhan kata samanan qalila, seolah mereka berjual beli dengan tulisan tersebut, seolah macam ada kepentingan lain yang mereka tulis kitab Taurat. Ayat ini nak menyatakan mereka telah mengubah suai. Ada benar-benar tambahan yang mereka bawa atas kepentingan peribadi mereka, sama ada politik, sama ada untuk ekonomi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, dan Allah ulang lagi, Allah kata kecelakaan atas apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan juga bagi mereka atas apa yang mereka telah lakukan. Jadi sinar pendengar rahmati Allah sekalian, ayat ini nak menyatakan bagaimana hakikat kitab Taurat yang ada sekarang ni sebenarnya adalah hasil diselewengkan oleh ketua-ketua agama mereka yang Allah isyaratkan dalam ayat ini. Sebab orang yang pegang jawatan agama sahaja boleh ada autoriti untuk tulis kitab ni. Jadi di sini bagaimana Allah kata kecelakaan kepada mereka yang ubah suai, yang seleweng kitab ni. Inilah kita kata berbezanya dengan kita yang menganut agama Islam, yang Allah memberi jaminan tentang Al-Quran. Tak ada siapa boleh selewengkan Al-Quran. Nak ubah titik, nak ubah ayat, nak ubah perkataan, orang akan tahu. Sebab Al-Quran yang ada seluruh dunia ni sama, dia tak ada berubah. Dari surah Al-Fatihah sampai surah yang ke-114, surah An-Nas, sama seluruh dunia. Hanya sedikit berbeza dari sudut bacaan, qiraat sahaja. Dari sudut tulisan, mushaf Uthmaniyah, semua sama. Ini nak menceritakan ketulinan agama yang kita anuti. Sidang pendengar dan rahmat Allah sekalian. Kemudian ayat 80 Allah menyebut, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. Allah sebut tentang bagaimana orang Yahudi ini mencabar Tuhan. Tuhan kata, وَقَالُوا لَنْ مَرِكَ بَرْكَتَ لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ. Lan tamassanana, bermakna di sini dengan sekalian, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa ayyaman ma'dudah, melainkan untuk tempoh beberapa hari saja. Orang Yahudi, bukan mereka tak tahu kata mereka ingkar arahan Tuhan. Bukan mereka tak tahu kata mereka ni tahu kata mereka wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi mereka tak beriman. Sampai kan mereka tahu kata mereka ni akhirat nanti ni kena neraka ni. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu. Cuma mereka kata, lan tamassana nar, neraka tak boleh sentuh kami kecuali hanya untuk tempoh beberapa hari sahaja. Lalu Allah kata, qul attakhadhtum indallahi ahda. Allah kata dekat Nabi, katakan, sudahkah kamu menerima janji daripada Allah? Falayukhlifallahu adah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya. Am taquluna alallahi ma la ta'lamun, atau kamu hanya mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ayatnya seolah Allah nak pergi balik lah. Jadi Tuhan kata balik kat Nabi Muhammad, kata kat mereka, yang mereka duk kata masuk beberapa hari ni, Tuhan janji macam tu ke? Maksudnya Tuhan kata, inna allaha la yukhliful mi'an, sesungguhnya Allah tidak akan memukri janjinya. Kalau Allah janji nak masukkan orang yang mendustakan ayat Allah, yang kufur ayat-ayat Allah, Allah janji dengan neraka yang kekal di dalamnya, itulah janji Tuhan. Dan ayat 81 sila berdengar sekalian, bala man kasaba sayyi'ah, Allah kata bala. Bukan demikian. Maksudnya bukan macam tu cara mereka faham. Man kasaba sayyi'ah. Tuhan kata siapa-siapa yang buat kejahatan. Wa ahatat bihi khati'atu. Dan dia telah diliputi oleh dosa dia. Maksudnya orang yang selalu buat jahat ni, buat maksiat ni, last sekali dia berada dalam lingkungan orang buat jahat. Wa ahatat bihi khati'atu. Maksudnya Tuhan nak cerita orang yang buat jahat, dia akan terbiasa buat jahat. Dan dia akan berkawan dengan orang buat jahat. Tuhan kata faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat 81 Allah nak jawab tentang bagaimana perkataan yang disebut oleh orang Yahudi yang mereka tidak akan kekal dalam neraka. Lalu ayat 81 Tuhan jawab balik, mereka kekal di dalam neraka. Ayat 82 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah kata adapun orang yang beriman dan beramal salih, أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, mereka inilah penghuni-penghuni syurga. Bagaimana kita kata ayat Al-Quran ni bila kita baca tentang ashabuna, penghuni neraka, kita rasa ketat dada kita. Tetapi bila Tuhan cerita orang beriman, orang yang beramal salih, Allahu Akbar, mereka inilah penghuni syurga, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, dan mereka kekal selama-lamanya dalam syurga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alright, 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Pagi istilah hari ini 20 Julai 2026, 5 Safar 1448 Hijrah. Faham tak semua? Didoakan anda semua ya, dikurniakan dengan kesihatan lebih baik, bersemangat pagi ini. Sebab apa? Sebab Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Kita ucapkan tahniah lah. Kawan-kawan yang masih lagi ya, belum lagi tidak lah. Duk tengok Piala Dunia tadi dah pun berakhir dan kita dah tahu dah siapa yang menjuarai Piala Dunia 2026 sebulan ya. Tunggu siapakah yang bakal bawa pulang Piala Dunia 2026. Nanti saya akan kongsikan dengan anda sorotannya bagaimana. Terima kasih kepada kawan-kawan saya juga yang terlibat bersama-sama memeriahkan untuk skrin besar. Tak balik-balik lagi, duduk ada kat sana lagi. Okey, jom dekat Konti Plus FM ni geng, bersama dengan rakam dolog jurutera pagi ni. Terima kasih kepada Kak Rara dan juga Saroji pagi ni yang bertugas di Kompleks Pemirahan Tan Kusyat Putra, yang bertugas di Pecawang di Padang Pau juga. Hai kawan-kawan kat sana, selamat pagi-pagi juga kepada anda. Dan anda yang dengarkan Plus FM lah, tak kira di mana juga anda berada, boleh dengarkan secara online di RTM Klik. Frekuensinya 102.9 MHz. Kita bangun awal hari ini, kita ucapkan alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ruang dan peluang untuk berada sekali lagi di atas muka bumi Allah yang tersebar luas ni. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk anda, saya, semualah sahabat-sahabat saya yang berada dekat dengan kita, insyaAllah. Alright gang, terus setia Perlis FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinah.

Alright gang, 6.56 minit pagi mampir ke pukul 7 pagi. Macam biasa gang, 7 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 7 pagi. Kemudian kita balik semula ke Plis FM. Nanti saya akan kongsikan dengan anda sorotan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Ada banyak lagi lah yang nak saya kongsikan dengan anda. Jadi terus setia bersama dengan kami di Plis FM. Dan kepada anda yang sedang memandu waktu ni, pulang ke rumah selepas tengok bola sepak skrin besar, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Jumpa nanti tau.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Titik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan Tunai Ramah SDR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam. Hari Sabtu petang, saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Dato' Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita, tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Dato' Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
4: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap, JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
5: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peringkat itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Bangil Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Bila tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: bersama RTM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan di

0: dan Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Perlis FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Alright gang, 7.21 minit pagi serasi dengan ku. Inilah dia Perlis FM langsung dari Kompleks Biara Tengku Syed Putra gang. Terus setia tau.

Ya, selamat sini dengan ku. Awal pagi, geng. Assalamualaikum, salam beli semua dari kawan-kawan yang baru join saya di Police FM Behind. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi lah kawan-kawan eh. Yang bersiap sedia ke tempat kerja. Selamat bersiap sedia lah. Dah hantar anak sekolah sebagainya. InsyaAllah, didoakan anda selamat pergi dan selamat balik lah. Tengok-tengok sama belakang anda. Kok-kok ada orang lain yang lebih kalut daripada kita, geng. Kadang-kadang kita rasa macam kita seorang je yang kalut. Tapi ada orang lain dua, tiga kali kalut daripada kita. Dan hati-hati. Semoga semuanya selamatlah insyaAllah. Okey, saya nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca sekitar negeri Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu melalui Map Malaysia. Ini laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Ataupun anda download My Cuaca lebih mudah lah. Kalau tengok hari ini geng, ramalannya pagi ini ribut petir di beberapa tempat. Petang pun sama juga ribut petir di beberapa tempat juga. Malam pun hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini kalau tengok kat sini pagi, petang, malam hujan lah. Ini ramalan lah geng. Apa-apa pun sentiasa bersedia, terutamanya anda yang menunggang motosikal ke tempat kerja dan sebagainya, pastikan adalah persediaan baju hujan dan sebagainya, insyaAllah. Semoga dipermudahkan perjalanan anda. Tak kena ingatlah, kalaulah hujan, sebab ramalan ni hujan, sentiasa berhati-hatilah ketika anda mandu. Apa-apa pun, kami di Police FM mendoakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda lah kan, berlangsungnya peringkat akhir Piala Dunia 2026. Tunggu tahu, kejap lagi kita kongsikan sorotannya. Bagaimanakah perjalanan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026? Tunggu tahu.

0: Ok, La Roja, Champion Forever, 102.9 MHz, Malaysia FM. Ok, saya pastilahkan kawan-kawan ramai lah yang semalam bersama-sama dengan kami juga di Tengah Besar lah kan, menyaksikan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pagi ni kita mulakan dengan semangat yang barulah. Harap-harap tu kawan-kawan yang bertugas tau, kena kerja juga hari ni, walaupun sampai ke pagi. Termasuk kawan-kawan saya jugalah. Okay, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan perkembangan paling hangat lah yang menjadi bualan di seluruh dunia. Kan Piala Dunia FIFA 2026 akhirnya telah dilabuhkan lebih sebulan. Dunia disajikan dengan aksi mendebarkan jaringan-jaringan yang menajubkan kejutan demi kejutan, tangisan, kekalahan, air mata, kegembiraan. Ya, hanya satu nama diangkat sebagai juara dunia lah. Spanyol muncul sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Argentina 1-0. Ini menerusi masa tambahan dalam perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat. Okey, kedua-dua pasukan sememangnya layak berada di pentas akhir. Spanyol hadir dengan rekod yang cukup mengagumkan. Mereka menampilkan permainan yang pantas, penuh disiplin, menguasai bola hampir di setiap perlawanan di peringkat kumpulan sehinggalah ke separuh akhir, geng. Mereka membuktikan bahawa bola sepak moden yang mengutamakan hantaran tepat dan kawalan permainan masih menjadi senjata utama. Argentina datang sebagai penyandang juara edisi 2022. Mereka juga membawa harapan dia jutaan penyokong lah yang mempertahankan juara dunia, dipimpin oleh pemain-pemain yang berpengalaman, disokong bakat muda yang berkualiti. Argentina melalui laluan yang cukup mencabar lah sebelum melangkah ke final. Mereka boleh dikatakan tak heran jugalah apabila ramai pemerhati menganggap inilah antara perlawanan akhir terbaik dalam sejarah moden Piala Dunia. Okey, babak pertama menyaksikan sebaik whistle permulaan ditiup, kedua-dua pasukan terus memperagakan rentak permainan yang tinggi. Spanyol lebih menguasai bola, cuba mengatur serangan dari bahagian tengah. Argentina pula memilih corak permainan yang lebih pantas menerusi serangan balas. Setiap kali Spanyol menyerang, Argentina berjaya mematahkan percubaan mereka. Begitu juga apabila Argentina melancarkan serangan, benteng pertahanan Spanyol tampil begitu tenang. Penjaga gol kedua-dua pasukan mempamerkan aksi yang cukup cemerlang. Beberapa penyelamatan pentinglah. Selepas 45 minit pertama, keputusan masih kekal tanpa jaringan. Masuki babak yang kedua, separuh masa kedua, tempoh permainan semakin meningkat. Jurulatih kedua-dua pasukan mula melakukan pertukaran pemain bagi menyuntik tenaga yang baharulah. Spanyol terus mengasah dari kedua-dua bahagian sayap dan Argentina pula memperolehi beberapa peluang terbaik lah. Tetapi gagal diterjemahkan menjadi gol hasil disiplin pertahanan lawan. Disorokan puluhan ribu penyokong di stadium menjadikan suasana semakin hangat. Apabila whistle penamat 90 minit dibunyikan, keputusan masih 0-0 dan perlawanan terpaksa diteruskan ke masa tambahan. Inilah masanya yang menentukan segalanya. Detik yang dinantikan. Minit ke-106, pemain gantian Ferran Torres menjadi wira Spanyol apabila menyudahkan satu gerakan menarik lah hasil hantaran rakan sepasukan sebelum melepaskan rembatan yang gagal diselamatkan penjaga gol Argentina. Seluruh stadium bergema, geng. Pemain-pemain Spanyol meraihkan jaringan yang amat bermakna sementara penyokong Argentina masih percaya pasukan mereka mampu bangkit, geng. Argentina menggandakan asakan pada baki permainan, namun pertahanan Spanyol kekal berdisiplin sehingga whistle penamat ditiuplah. Keputusan kekal Spanyol 1 Argentina 0. Okey, cerita tentang Spanyol ni, dalam kemenangan itu, Spanyol berjaya menjulang trofi Piala Dunia FIFA 2026. Ini sekaligus meraih kejuaraan dunia kedua lah dalam sejarah bola sepak negara itu selepas kejayaan pada tahun 2010. Dan kemenangan ini juga membuktikan gabungan pemain muda dan berpengalaman mampu menghasilkan pasukan yang lengkap. Sepanjang kejohanan, beberapa pemain mencuri perhatian dunia. Antaranya ialah Lamine Yamal, pemain muda lah, sensasi Spanyol yang mempamerkan aksi matang walaupun usianya masih muda. Rodri terus menjadi nadi bahagian tengah dengan kawalan permainan yang luar biasa, dan pertahanan muda Paul Chubasy ini turut menunjukkan prestasi yang sangat konsisten lah. Bagi Argentina macam biasa geng, Lionel Messi sekali lagi membuktikan mengapa beliau dianggap antara pemain yang terbaik lah, pemain yang terbaik lah sepanjang zaman ni. Bila terus memimpin pasukan dia sehingga ke pentas final. Okey, ada fakta yang menarik juga untuk Piala Dunia 2026. Buat kali pertama dalam sejarah, Piala Dunia disertai 48 negara, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama. Kejuaraan ini menyaksikan banyak keputusan yang mengejut dan beberapa negara bukan pilihan berjaya mara lebih jauh dalam pertandingan, dan ramai pemain muda menyelah dan dijangka menjadi bintang dunia pada masa hadapan. Okey, kita ucapkan tahniah kepada Spanyol atas kejayaan bergelar juara Piala Dunia FIFA 2026. Tahniah juga kepada Argentina yang mempamerkan semangat juang luar biasa sehingga ke pentas akhir. Dan Piala Dunia 2026 memberikan pelbagai kenangan indah lah kepada peminat bola sepak di seluruh dunia, dan pastinya akan terus dikenang sebagai salah satu edisi paling menarik dalam sejarah kejohanan inilah, insyaAllah. Okey, kita rehat seketika. Kejap lagi kita akan kongsikan lagi lah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, geng. Tunggu Plays FM serasi dengan ku, yeah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Okey, 7.45 minit pagi. Tadi kita kongsikanlah sikit tentang sorotan Piala Dunia akhir 2026 yang melambungkan tirainya. Kejap lagi yang akan kita kongsikan lagi lah. Selepas Vita Place FM, saya akan kongsikan rangkuman penuh lah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 untuk yang terakhir sebelum kita menutup tirai lah. Yang terakhir lah, tunggu pula lah nanti. Okey, dibuatkan juga dalam akhbar harian hari ini. Anda boleh baca lah secara online je, mudah. Ini bantuan SDR SARA ditingkatkan jika ekonomi terus kukuh, kata Perdana Menteri. Ini kerajaan badani akan terus memperhalusi kemungkinan ini meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan juga sumbangan asas rahmah SARA jika keadaan ekonomi negara mengizinkanlah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perbincangan mengenai inisiatif berkenaan telah dibuat bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Amerikan pada hari Sabtu. Jadi ini saya katakan ikhtiar terus kita lakukan yang dapat SDR SARA. Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya akan bincang. Saya dah bincang semalam Sabtu petang, saya panggil juga Ketua Setiausaha Perbendaharaan bincang apa kemungkinan kita tambah lagi, katanya. Kalau keadaan ekonomi mengizinkan dalam belanjawan 2027 nanti, saya fikir bagaimana nak tambah peruntukan untuk bantu rakyat. Ini dimuatkan dalam Ia Akhbar pagi ini, Berita Nasional. Isu keselamatan keterjaminan makanan antara agenda mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN. Ini isu keselamatan serantau konflik di Asia Barat selain memperkukuh keterjaminan makanan. Antara agenda utamalah mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN EMM yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata turut akan dibincangkan ialah berkenaan dengan ketegangan di Laut China Selatan dan peperangan Amerika Syarikat Israel Iran. Ini sebagai serta pembunuhan yang berterusan terhadap rakyat Palestin di Gaza Tebing Barat. Banyak agenda ASEAN yang perlu dibincangkan pada mesyuarat kali ini. Ini isu keselamatan serantau konflik di Asia Barat selain peperangan Amerika Syarikat Israel Iran serta kepentingan rakyat Palestin di Gaza juga di Tebing Barat di mana sekarang sudah merebak sampai ke selatan Lebanon. Selain itu, pembangunan ASEAN Power Grid APG antara agenda penting kerana ia adalah inisiatif integrasi tenaga rentas sempadan yang menghubungkan rangkaian elektrik 10 negara Asia Tenggara. Ini antaranya dimuatkan. Dan juga hati-hati guna AI elak kesilapan jalur gemilang. Ini Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil mengingatkan semua pihak berhati-hati ketika menjana kandungan berkaitan jalur gemilang menggunakan kecerdasan buatan AI. Ini bagi mengelakkan kesilapan yang boleh mencabar boleh mencemar simbol kedaulatan negara. Beliau menegaskan antara perkara utama yang perlu diberi perhatian ialah memastikan elemen penting seperti 14 jalur pada jalur gemilang tidak tersilap atau tidak lengkap apabila dihasilkan menerusi teknologi berkenaanlah. Hati-hati geng rakyat perlu mengambil sedikit masa untuk memahami tata cara mengibar jalur gemilang yang betul dan juga berhati-hati apabila menjana kandungan menggunakan AI supaya tidak berlaku kesilapan. Perkara seperti kekurangan 14 jalur ini sangat penting, tidak boleh dipandang ringan. Ini beliau berkatalah pada sidang media sempena dengan hari peluncuran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Perak, Ipoh Perak pada hari Ahad semalam. Itu di antaranya. Kejap lagi kita kongsi sikit berita luar negara. Tunggu tau Police FM.

dari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Harisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Dalam dunia yang dipacu oleh teknologi digital, kecerdasan buatan AI dan analitik data, institusi agama juga perlu bergerak seiring dengan perkembangan tersebut. Namun kemajuan teknologi hendaklah sentiasa dipandu oleh nilai-nilai Islam, prinsip integriti, accountability dan hikmah dalam membuat sebarang keputusan. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal bertitah, kekuatan sesebuah institusi tidak hanya bergantung kepada teknologi atau sistem yang canggih semata-mata, tetapi lebih utama ialah kekuatan terhadap modal insan.